Berger masih bersama kami Pro 1 RR Jember. Bagi Anda yang saat ini sudah akan memulai rutinitas di depan komputer, pendengar, mungkin sebagian dari Anda, sebagian dari kita ini belum mengenal computer vision syndrome, pendengar, atau sering juga disebut sebagai digital eye strain. Ini merupakan kumpulan keluhan pada mata, penglihatan, leher dan juga bahu yang muncul akibat penggunaan komputer, laptop, tablet atau ponsel dalam waktu yang cukup lama. Dan keluhan ini sering terjadi pada orang yang bekerja dengan layar digital setiap hari, terutama bila posisi kerja, pencahayaan, jarak pandang atau kebiasaan istirahat mata kurang baik. Computer vision syndrome ini terjadi karena mata bekerja lebih berat, pendengar, ya, saat menatap layar dalam waktu yang cukup lama. Jadi saat melihat layar, mata harus terus mempertahankan fokus pada tulisan, gambar, cahaya dan juga kontras yang berubah-ubah. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan dan memperberat

0: 53 hingga 93%. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Bondowoso diperkirakan pada pagi hingga malam hari cerah. Kemudian untuk suhu berkisar dari 20 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 14 km per jam. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Lumajang diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hari cerah, kemudian untuk siang hari cerah, dan untuk malam kondisi cuaca berawan. Suhu udara berkisar dari 20 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 11,2 km per jam, dan gelombang udara berkisar dari 57 hingga 97%. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Probolinggo diperkirakan sepanjang hari ini diperkirakan cerah. Cerah, kemudian suhu udara berkisar dari 20 hingga 31 derajat Celcius, kemudian suhu bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 17 km per jam, dan gelombang udara berkisar dari 49 hingga 85%. Selanjutnya di Kabupaten Situbondo diperkirakan kondisi cuaca sepanjang hari cerah, kemudian suhu udara berkisar dari 21 hingga 31 derajat Celcius, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 12 km per jam, dan gelombang udara berkisar dari 58 hingga 86%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di Bandara Banyuwangi hari ini, kondisi cuacanya diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 8 knot dan jarak pandang berkisar dari 8 hingga 10 km. Dan untuk perakiraan cuaca di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk hari ini diperkirakan kondisi cuacanya secara umum berawan hingga berawan tebal. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 22 knot. Tinggi gelombang berkisar dari 0,1 sampai 0,8 meter, dan arus dominan menuju selatan dengan kecepatan 4,5 knot. Dan untuk tinggi gelombang di perairan Banyuwangi hari ini di perairan selatan Jawa Timur hari ini masih dalam kategori sedang, bahas 1,25 hingga 2,5 meter. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Reski. Mungkin ada tambahan informasi lainnya yang ingin disampaikan ke pendengar, kami persilakan.
0: Oke, untuk tambahannya ada potensi titik api di wilayah Banyuwangi sendiri itu di wilayah Wongsorejo dan Siler Agung, Mbak. Dan kita menghimbau kepada masyarakat karena memang saat ini masih memasuki musim kemarau. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati apabila melakukan pembakaran sampah seperti membuang puntung rokok di lahan kering, kemudian melakukan pembakaran sampah. Karena memang suhu udara saat ini dan gelombang udaranya sangat kering, jadi sangat memungkinkan untuk terjadinya kebakaran lahan dan laut, serta jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu update informasi resmi dari akun BMKG.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Reski untuk informasi seputar cuaca. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Reski selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk ada di kisaran 0,1 hingga 0,8 meter dan terpantau aman ya untuk melakukan perjalanan laut pada hari ini. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian pendengar untuk informasi seputar cuaca dalam info perakiraan cuaca. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengar tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk dialog Jember Menyapa dengan tema Stop PMI Non Prosedural. Sesaat lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di pagi hari ini kami mengudara kembali dalam program acara

0: Baik pendengar, pagi hari ini kita telah bergabung, kita telah bersama dua narasumber yang siap untuk menyampaikan atau memberikan edukasi pada pagi hari ini. Pendengar, di antaranya ada Bapak AA Salim, ini selaku praktisi kepulangan PMI yang sudah hadir di studio Pro 1 RR Jember. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak.
1: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Baik, silakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu, Pak.
1: Halo sobat, khususnya sobat migran ya, dan para pendengar radio RRI Jember. Terima kasih ya, hari ini bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang sangat menarik ya, tentunya yaitu bagaimana sih para calon pekerja migran dan para migran yang sudah ada di luar negeri itu bisa apa ya, bisa mendapatkan informasi layanan yang pas sesuai prosedur yang ditetapkan oleh negara kita. Jadi jangan sampai ada lagi yang namanya non prosedural atau sesuatu yang tidak diinginkan.
0: Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Pak AA Salim. Saya manggilnya Pak Salim aja, nggih.
1: Ah, Pak Salim aja.
0: Pak Salim aja. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita ke Bapak Madiono, ini selaku Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia Lumajang. Kita akan sapa terlebih dahulu ini via Zoom. Selamat pagi Pak Madiono.
2: Ya, selamat pagi.
0: Inggih. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung bersama kami Pro 1 RR Jember. Mungkin bisa menyapa pendengar terlebih dahulu, Pak.
2: Ya, selamat pagi para pemirsa seluruh Indonesia dan juga sahabat dari PMI, baik Purna, keluarga maupun yang masih aktif di luar negeri. Semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih. Pendengar, perbincangan kita masih akan berlangsung hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti dengan tema yang sama, yaitu Stop PMI Non-Prosedural. Baik, tentunya ada beberapa pertanyaan ini Pak yang mewakili pendengar juga yang ingin tahu kaitannya dengan tema kita pada pagi hari ini, untuk meningkatkan kewaspadaan agar masyarakat juga biar nggak tergiur janji-janji gaji besar gitu ya Pak. Betul, ya, proses betul. Cepat atau keberangkatan tanpa dokumen yang jelas. Nah, mungkin bisa dimulai dari Bapak Salim terlebih dahulu nih Pak.
1: Oke, baik.
0: Kalau dari pengalaman menangani kepulangan PMI melalui jalur resmi, persoalan apa Pak yang biasanya paling sering menjadi alasan PMI harus kembali ke Indonesia?
1: Oke, jadi kenapa sih ada PMI ilegal gitu ya?
0: Yeah.
1: Dan apakah sulit ketika ngurus kepulangan? Sebenarnya ketika saat ini posisinya non prosedural atau ilegal, Mbak, sebenarnya sangat mudah kok untuk ngurus kepulangan itu. Yang penting adalah yang pertama siapkan dokumen-dokumennya. Jadi kalau nggak punya KTP, ya minta tolong keluarga di kampung untuk ngurus KTP-nya. Ya, setidaknya surat domisili. Nah, kalau sudah ada foto paspor, lebih enak sudah, tinggal datang ke kedutaan kita di sana ya, KBRI Kuala Lumpur atau KJRI Pinang atau Johor, buat yang namanya SPLP.
0: Okay.
1: Ada SPLP, lalu ikut program kepulangan. Kebetulan Malaysia saat ini itu membuka program yang namanya repatriasi migran. Jadi mereka bisa pulang dengan bayar denda yang sangat murah daripada biasanya. Kalau biasanya lebih dari 10 juta lebih ya, sekarang cuma 1.500.000 sampai 2 juta. Gitu.
0: Cukup.
1: Jadi murah,
0: ya?
1: Murah betul sekali.
0: Oke, baik. Ini juga akan membantu saudara-saudara kita yang tengah bekerja mencari nafkah ini, untuk keluarga
1: sekali,
0: yang ada di sana seperti itu. Baik, terima kasih Salim. Kita ke Pak Madiono, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Kenapa sih, Pak, masih banyak masyarakat kita yang memilih atau terjebak berangkat menjadi PMI melalui jalur non prosedural ini? Ngapunten Bapak, suaranya tidak terdengar oleh kami.
2: Oke.
0: Iya,
2: terima kasih Mbak. Ya, masih adanya penempatan atau bekerja ke luar negeri secara prosedural, nomor satu karena ketidaktahuan masyarakat setelah saya terjun gitu, ketika ada pemulangan orang sakit atau jenazah gitu. Saya tanya kenapa berangkat secara ilegal atau non prosedural. Mereka tidak tahu caranya, satu itu. Terus tergiur dengan berangkat cepat, iming-iming cepat berangkat.

0: satu. Terus proses katanya cepat. Terus kadang ada memang itu sengaja. Di sini dia itu sudah di blacklist negara Malaysia. Terus mereka karena ekonomi, tekanan ekonomi apa, ingin kembali ke bekerja ke Malaysia. Dan dia tidak masuk, akhirnya mencari calo yang bisa memberangkatkan ke Malaysia. Istilahnya itu tembak lorong gitu. Itu biasanya lewat jalur pinggir. Baik Singapura atau Thailand gitu. Itu sengaja dah. Itu bukan korban itu. Karena memang permintaan dari pelakuan, dari pekerjaan CPM-nya sendiri gitu, Mbak. Ya kalau saya sarankan kalau sudah di blacklist Malaysia, langkah baiknya ke Brunei, karena sekarang Brunei sudah dibuka gitu, Mbak. Kalau Arab Saudi kan belum.
1: Oke.
0: Kalau jadi untuk masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, sebaiknya itu jangan hanya lihat di sosmed lah. Harus tanya ke desa atau biar diarahkan ke Disnaker kabupaten kota atau ke BP3MI. Sekarang ini kan sudah ada BP3MI perwakilan. Di Jember ada, di Probolinggo juga ada, tapi di Lumajang belum ada. Itu dulu, Mbak.
1: Baik, masih dengan Pak Madiono, Pak. Biasanya ini seperti apa sih, Pak, ciri-ciri tawaran kerja ke luar negeri yang perlu untuk dicurigai? Sekali lagi, ini bisa jadi reminder gitu loh, Pak, agar masyarakat kita enggak lagi-lagi terjun dengan kasus yang sama begitu. Silakan, Pak.
0: Ya, mereka menawarkan proses cepat, tinggal tunggu di rumah, dibuatkan paspor, tinggal datang ke imigrasi, foto, setelah itu nunggu pemberangkatan, dan di sana dijanjikan akan dibuatkan, kalau di Malaysia itu akan dijanjikan dibuatkan permit kerja. Padahal tidak bisa sekarang, harus melalui jalur resmi dari Indonesia lewat PT atau Situja atau program mandiri, tapi semua itu harus melalui Disnaker dan BP3MI, yaitu Rekom ID di Disnaker dan OPP ke BP3MI, dan data harus masuk di Cisco P2MI. Jadi untuk masyarakat itu, untuk melihat dia diberangkatkan secara prosedur atau tidak, kan bisa lihat dari visa. Kalau visa wisata sudah bukan untuk bekerja itu.
1: Oke, baik, itu saja, Pak Madiono. Baik, terima kasih. Masih dengan perbincangan yang sama, kita ke Pak Salim, Pak. Ini sebenarnya perbedaan, masyarakat perlu tahu, pendengar perlu tahu, perbedaan yang paling dirasakan PMI antara berangkat melalui jalur resmi dan jalur non-prosedural, Pak. Terutama kita ketika menghadapi persoalan di negara tujuan.
2: Oke.
1: Itu seperti apa?
2: Jadi benar ya yang dikatakan Pak Madiono tadi. Jadi keinginan mereka yang ke Malaysia itu sebenarnya harusnya itu melalui prosedur yang sudah ada di pemerintah kita. Jadi kalau misalkan pengen kerja ke luar negeri, ya setidaknya ke Disnaker atau ke BP3MI gitu ya, menanyakan dengan jelas. Jangan sampai melihat informasi-informasi yang ada di sosial media ya, penawaran-penawaran mudah, sehingga mereka terjebak di sana. Dan ada juga dari keinginan dari CPMI tersebut, karena dia sudah di blacklist di Malaysia, akhirnya mencari orang-orang yang bisa memasukkan secara entah apapun ya jalannya ya, sehingga dia bisa masuk ke sana, bisa tembus ke sana. Dan apa ya, contoh kalau saat ini banyak para apa CPMI khususnya, dan rata-rata mereka sudah apa exit ya, sudah keluar dari Malaysia dan dia sudah di blacklist, itu kesempatan para calo, kesempatan para ilegal itu di sana, Mbak. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah ketika mau berangkat ke luar negeri, pastikan ikuti prosedur yang benar, gitu ya. Jangan sampai melanggar undang-undang dari negara kita ataupun dari negara tujuannya, seperti itu.
1: Karena mungkin banyak masyarakat, Pak, yang menganggap prosedur resmi itu rumit. membutuhkan waktu yang lama katanya,
2: betul,
1: seperti itu.
2: Betul, nah, betul.
1: Sebenarnya bagaimana sih proses yang benar Pak untuk menjadi PMI secara resmi nih?
2: Oke, kalau saat ini ya fokusnya ke Malaysia ya. Malaysia yeah. itu saat ini ketika CPMI itu mau masuk ke sana, pastikan dulu, cek dulu perusahaan-perusahaan yang mau memberangkatkan. Ya, karena harus tahu nih, teman-teman tuh harus tahu ada LPK ya kan, ada perusahaan yang emang apakah LPK itu punya job di sana dan lain sebagainya ya. Jadi itu harus detail, harus cari tahu. Di mana cari tahunya? Bisa langsung menanyakan ke BP3MI atau ke Disnaker. Jadi intinya jangan sampai melalui orang-orang yang menawarkan kemudahan-kemudahan di online ataupun mungkin bisa jadi tetangganya ya Mbak ya.
1: Iya,
2: jadi
1: iya, benar,
2: oh ini benar. Kemarin tetanggaku diberangkatkan oleh si ibu ini, sekarang udah berangkat. Jangan sampai itu awal-awal dari ilegal Mbak.
1: Hati-hati.
2: Betul sekali.
1: Ya,
2: program Malaysia sekarang itu ini ya bisa dengan secara prosedural itu diberangkatkan dari tadi dari BP3MI ataupun dengan calling visa. Selain itu udah kategorinya itu masuk ilegal, melancong nyampe sana jadi melencong nanti.
1: Iya. betul. Iya baik. Terima kasih Pak Salim. Kita ke Pak Madiono. Pak, kalau dari pengalaman Serikat Buruh Migran Indonesia, Pak, persoalan apa yang paling sering dialami PMI yang berangkat secara non prosedural ini selain yang tadi sudah disebutkan? Ngapunten Bapak, suaranya tidak terdengar oleh kami, Pak.
0: Oke. Ya,
1: terima kasih.
0: Paling banyak itu ya ditangkap imigrasi kalau berangkat secara non prosedural, akhirnya kan dideportasi. Selain sakit dan yang meninggal, tapi rata-rata yang banyak kan meninggal. Tapi lebih banyak yang dideportasi, cegah tangkal gitu Mbak. Di Bandara Juanda itu beberapa kali saya menemui gitu. Terus ada lagi yang diberangkatkan itu kemarin ke Arab itu ada dua orang, Jember satu itu loh, sama Lumajang satu itu kan lewat PT, ternyata PT-nya abal-abal. Dan terindikasi perdagangan orang. Nah itu.
1: Aduh.
0: Dan juga yang ke Kamboja itu dia itu lewat sosmed, taunya dia diberangkat, dia mengurus sendiri di sana visa, terus dia tiket beli sendiri. Dia lewat Malaysia, terus Thailand, terus ke Kamboja, tapi bisa dipulangkan. Terus yang terakhir kemarin itu penipuan. Dia terkenung penipuan, dia mau diberangkatkan, bayar 20 juta, ternyata sampai Juanda, tiketnya dibelikan palsu.
1: Aduh.
0: Tapi sudah selesai kasusnya Mbak. Itu.
1: Oke. Baik.
0: Terus gimana?
1: Ya, silakan Pak, lanjut.
0: Ya, terus ada kan ada yang tanya kadang, "Pak, ini PT-nya resmi apa tidak?" Nah, sampean bisa datang ke Disnaker biar dicek itu PT resmi apa tidak gitu, Pak. Karena di Jember itu ada beberapa PT resmi, di Lumajang itu ada dua, tapi yang satu sudah tidak beroperasi, ya, tinggal satu. PT cabang resmi.
1: Okay.
0: Itu. Sementara itu dulu Mbak.
1: Iya, Bapak. Ketika seorang PMI ini sudah terlanjur berangkat secara non prosedural misalkan, dan kemudian mengalami masalah di negara tujuan, ini apakah mereka tetap mendapatkan perlindungan, Pak?
0: Ya mereka, kalau dia minta tolong, umpamanya kan banyak juga organisasi di luar negeri, di Malaysia juga ada SBMI. Ketika mengalami, mereka mengadu ke organisasi. Kalau saya kan SBMI, saya arahkan ke SBMI di Malaysia. Seperti kemarin tuh ada, bukan sudah beberapa puluh tahun di Malaysia, tapi dia non prosedural. Nah, dia mau pulang. Karena lewatnya dulu lewat jalur tikus, akhirnya tidak terdaftar di KBRI. Nah itu yang nangani SPM di Malaysia dan kemarin sudah berhasil dipulangkan gitu. Memang begitu rumit karena harus butuh KTP, KK asli gitu, Mbak.
1: Oke. Baik. Terima kasih.
0: Terus yang kalau yang korban kan kemarin ada yang meninggal dunia, itu ya dipulangkan tapi dari Malaysia ke Indonesia biaya sendiri dan sampai rumah duka juga biaya sendiri karena sudah terlanjur membayar. Kalau sudah kalau belum membayar mungkin bisa dibantu untuk ambulan, dimintakan bantuan ke pemerintah. Terus kalau ada yang memang korban, dulu itu ada orang kandang tepus itu dibuang sama majikan terus sama teman-teman diantar KBRI sampai KBRI sakit terus meninggal, semua dibiayai oleh KBRI baik rumah sakit, pemulangan sampai Juanda, dan dari Juanda dibantu PP3MI Surabaya, Jawa Timur, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Madiono. Agak mengkhawatirkan juga ya sebenarnya ya untuk hal-hal seperti ini. Betul. Ini kalau tidak benar-benar melewati jalur yang prosedural seperti itu. Baik, Bapak, ini kita ke Pak Salim ini, Pak. Ini bagaimana, Pak, cara masyarakat memastikan bahwa perusahaan atau pihak yang merekrut PMI ini benar-benar resmi dan dapat dipercaya?
2: Oke, sebelum ke sana sedikit saya tambahkan tadi ya dari Pak Madiono. Jadi, Mbak, sebenarnya teman-teman PMI yang sudah kategorinya itu adalah non prosedural di Malaysia itu mereka kan juga warga Indonesia kita juga harusnya mereka juga akan mendapatkan setidaknya perlindungan yang sama ya ketika ngurus dokumen untuk kepulangan itu dipermudah lah dan alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir ini kedutaan kita juga mempermudah untuk itu Mbak dan insya Allah juga akan membuat para PMI yang awalnya ya wah aku sudah ilegal nih di sini, masa iya mau pulang dengan cara ilegal kan gitu kan ya. Jadi dengan banyaknya informasi itu saat ini mudah-mudahan lah ya para PMI yang statusnya saat ini ilegal pulangnya itu jadi legal gitu ya. Jangan menambah masalah lagi. Nah untuk pertanyaan yang tadi bagaimana sih cara tadi ya supaya kita mengantisipasi tidak terjadi lagi keberangkatan secara non prosedural? Kembali lagi pastikan jangan hanya menyimak informasi-informasi yang menggiurkan di sosial media karena saat ini banyak sekali orang-orang yang menawarkan pekerjaan di luar negeri itu dengan berbagai kemudahan dan iming-iming gaji yang sangat besar. Ya rakyat Indonesia itu kan gini ya Mbak ya, dia tuh pengennya itu aku terima beres kan gitu kan ya.
1: Iya betul.
2: Pokoknya pengennya sing enak-enak toh
1: gitu ya. Betul.
2: Nggak mau diuruskan dengan urusan-urusan yang agak ribet gitu. Sedangkan proses yang harusnya terjadi itu emang harus sesuai prosedur ya agak ribet emang kan gitu kan ya.
1: Betul.
2: Contoh kalau untuk nunggu visa keluar jadi harus tunggu sabar kan gitu kan ya. Harus ada apa pelatihan-pelatihan kerjanya gitu ya. Itu yang secara prosedural pastikan itu menanyakan ke pemerintah terdekat ya. Bisa jadi ke Departemen Tenaga Kerja ya di Lumajang juga ada, di Jember juga ada, PP3M juga ada. Nanti pastikan di sana itu PT yang emang memasukkan kerja ke sana itu benar-benar terdaftar di Sisko P2MI. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Nah, ini masih pembahasan yang sama sih Pak sebenarnya Pak. Jadi ketika PMI mengalami masalah seperti yang tadi sudah disebutkan, mulai sakit, kecelakaan, kekerasan, tidak digaji atau masalah kontrak kerja misalkan. Nah, kemana mereka harus meminta bantuan terlebih dahulu Pak?
2: Oke, ini terfokus pada yang sudah ilegal ya. Kalau yang statusnya adalah resmi, mungkin enak Mbak. Mereka punya BPJS dan dia juga enak melapor kemana-mana itu enak. Ke kedutaan enak, ya kan? Karena lengkap datanya. Nah, bagi yang tidak berdokumen ini, mereka itu yang pertama bisa juga langsung mengunjungi website Peduli WNI, ya. Jadi di Peduli WNI itu bisa kita melaporkan. Misalkan ada suatu kejadian PMI tidak digaji ya. Nah, mereka bisa juga, bisa melaporkan secara online di sana. Karena kalau udah nggak berdokumen, Mbak, mau kemana-mana itu takut, Mbak. Mau keluar takut ada roadblock atau polisi ya operasi gitu ya. Kemana-mana jatuhnya ketakutan sendiri mereka. Makanya itu bisa melalui website Peduli WNI atau juga bisa melalui layanan call center yang ada di kedutaan, di KBRI khususnya. Bisa telepon, lokasinya di mana, masalahnya apa gitu ya. Itu bisa langsung ke sana, seperti itu.
1: Oke, baik. Ini satu pertanyaan untuk dua narasumber, mungkin bisa dijawab secara bergantian. Bisa dimulai oleh Pak Salim terlebih dahulu.
2: Oke, baik.
1: Ini peran keluarga ini, Pak. Nah, lagi-lagi peran keluarga dalam mencegah anggota keluarganya menjadi korban perekrutan PMI non prosedural, apa yang perlu dilakukan?
2: Oke, jadi ini khususnya untuk keluarga ya, yang pengen mungkin ada perubahan nasib ya. Biasanya mereka itu ada salah satu dari mereka yang diniatkan untuk kerja ke luar negeri untuk tujuannya merubah ekonomi gitu ya. Pastikan supaya tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti TPPU dan lain sebagainya. Cek dulu ya. Sebenarnya banyak sekali kerjaan-kerjaan selain di negara Malaysia ya, negara yang lainnya yang sudah bekerja sama, yang sudah membuka peluangnya itu banyak sekali. Pastikan mengunjungi dinas tenaga kerja setempat untuk memastikan bahwasannya calon pekerja ini, keluarga ini mendapatkan kerjaan yang benar-benar, mendapatkan penempatan yang pas, yang emang secara prosedural seperti itu. Dan satu lagi pesan saya, jangan sampai kalau yang sudah bekerja tadi ya secara prosedural, tiba-tiba dia nggak kerasan di sana ya, tiba-tiba dia mengeluh dengan berbagai keluhan, misalkan oh kerjanya nggak cocok, majikannya kasar ya kan, nggak dikasih makan dan lain sebagainya. Kalau saran saya, sabar dulu gitu ya. Kadang kita itu butuh penyesuaian ya, Mbak ya. Biasanya tinggal di dengan keluarga enak ya. Bisa tidur siang gitu ya. Makan pagi, siang, malam ada. Ternyata setelah kerja di tempat kerja makan cuma dua kali, pagi sama malam. Terus siang biasanya tidur malah enggak tidur. Ini biasanya yang jadi kendala, Mbak. Akhirnya apa? Mereka itu keluar dari majikan. Sehingga apa? Jadi PMI yang ilegal. Seperti itu, Mbak. Dokumen ditutup seperti itu permitnya.
1: Gitu. Baik. Terima kasih, Pak Salim. Kalau Pak mau Pak Mudiono, maksud kami Pak Madiono, bagaimana Pak dengan pertanyaan yang sama, Pak? Kaitannya dengan keluarga ini kan, keluarga kan support system ya, Pak ya. Jadi peran keluarga dalam mencegah anggota keluarga menjadi perekrutan PMI non prosedural. Silakan, Pak.
0: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi apabila di keluarga tersebut ada yang mau bekerja luar negeri, maka keluarga yang lain harus menanyakan, ini PTN-nya resmi apa gimana, diberangkatkan resmi apa gimana gitu. Karena biasanya kalau diberangkatkan secara non prosedural itu mereka selalu sembunyi-sembunyi, Mbak, merahasiakan gitu sama keluarga yang lain. Jadi pihak keluarga harus aktif bertanya, ini kalau kamu berangkat secara ilegal ke luar negeri bekerja, nanti kamu hak-hak kamu kan tidak didapat. Yaitu seperti perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan sosialnya, dan juga perlindungan yang lain. Dan terus kalau harus keluarga harus juga bertanya kepada pihak-pihak yang pernah bekerja ke luar negeri secara resmi. Yang pernah bekerja keluarga secara resmi harus memberikan pemahaman kepada keluarga yang akan berangkat ke luar negeri itu. Terus bisa sebab gini, Mbak, kalau berangkat secara resmi itu waktu menjadi CPMI, waktu proses itu sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada apa-apa bisa di cover. Kalau terjadi kecelakaan itu bisa dirawat di rumah sakit secara gratis yang di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalaupun meninggal itu pun akan mendapat santunan kematian dan kedua anaknya akan mendapatkan beasiswa. Jadi pihak keluarga jangan, kalau ada anggotanya kok agak ditanya mau kemana, kerja mana, jawabannya agak aneh. Oh, perlu ditelusuri, Mbak, agar tidak berangkat ke luar negeri, bekerja luar negeri secara ilegal atau non prosedural.
1: Oke.
0: Dan ada memang yang di luar negeri seperti yang dikatakan Mas siapa?
2: Salim.
0: Itu Mas Salim. Memang tidak sedikit yang bekerja di luar negeri, awalnya mereka sesuai prosedur karena setelah habis kontrak mereka tidak pulang tapi bekerja secara non prosedural seperti di Hong Kong, Taiwan gitu. Ada yang langsung ke Makau, padahal di Makau itu tidak ada penempatan PMI. Jadi mereka akhirnya bekerja secara non prosedural. Jadi kalau ada apa-apa itu sulit untuk melindungi gitu. Ada yang disekap majikan kan repot juga, Pak. Terus HP apa, surat-surat disita majikan. Dan kalau meninggal pun akhirnya untuk biaya pun pemulangan itu kerepotan juga, karena tidak ada biaya dari majikan kadang ya. Kalau biasanya kalau meskipun ada yang non prosedural, kadang majikan ada yang tanggung jawab memang, tapi dipulangkan hanya sampai bandara. Untuk ambulan dari bandara ke rumah duka, pihak keluarga yang harus membiayai. Jadi pihak keluarga, apabila ada keluarganya yang jadi PMI di luar negeri, harus aktif kalau habis kontrak pulang memperpanjang secara resmi gitu, Mbak.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk narasumber pada pagi hari ini, Pak Madiono dan Pak Salim. Kita akan jeda sejenak sebelum kita melanjutkan kembali untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap stay di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi.

0: Bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Baik pendengar, kita masih dalam program acara untuk Dialog Jember Menyapa pada pagi hari ini bersama Bapak Salim selaku praktisi kepulangan PMI jalur resmi dan juga Bapak Madiono ini selaku Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia Lumajang. Baik, pendengar, kita juga akan cari tahu terkait dengan bagaimana sih cara membedakan calo, sponsor, agen, dan pihak resmi dalam proses penempatan PMI. Nah, mungkin ini pertanyaan yang mewakili pendengar, Pak, kaitannya dengan untuk kita bisa membedakan mana itu calo, sponsor, agen, dan pihak resmi dalam proses penempatan PMI. Mungkin bisa disampaikan Pak Salim terlebih dahulu.
1: Silakan,
0: Pak.
1: Oke, baik. Jadi kalau pengen tahu ya teman-teman, pengen tahu bedanya calo, agen, dan yang emang benar-benar resmi, itu salah satunya adalah dengan cara kita mendatangi langsung ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi itu langkah utama sebenarnya ya. Dan kalau calo itu biasanya kan dia akan mengiming-imingi ya Mbak ya, mengiming-imingi terus apa, memberikan informasi yang pokoknya surga lah ya, memberikan informasi surga dan seolah-olah itu mudah dan lain sebagainya, dan pada faktanya tidak seperti itu. Nah makanya untuk antisipasi hal tersebut, pastikan mendapatkan informasi yang jelas dari apa pihak terkait ya, dalam hal ini Disnaker atau P3MI, itu yang paling wajib. Jangan sampai hanya mendapatkan satu informasi dari tadi, bisa jadi orang terdekat Mbak, bisa jadi itu akan apa, menjual kita ya, yeah, karena yeah, akan menawarkan kita ke agen ini, ke yeah, PT ini, itu hindarlah seperti itu. Mending datang langsung sendiri ke Disnaker ataupun ke P3MI. Seperti itu. Jangan melalui orang-orang lain lah. Yeah. Siapapun itu, walaupun tetangga, walaupun orang saudara, dekat, orang iya, terdekat betul, itu betul, bisa jadi gitu. Karena yeah, kesempatan tadi ya. Yeah. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Mungkin bisa ditambahkan Pak Madiono?
2: Ya, gitu, Mbak. Ya memang untuk mengidentifikasi itu agen resmi atau sponsor resmi kan bisa ditanyakan kartu anggotanya, Mbak. Biasanya dikasih tanda kartu anggota oleh pihak PT, dibawakan surat-surat apa, surat penugasan gitu Mbak. Yeah, yeah. Itu biasanya memang untuk agen yang resmi atau sponsor yang resmi dari PT. Dan apabila ya memang gitu, seperti kalau memang tidak resmi itu biasanya kalau lewat tekom itu kan janjinya memang kalah manisnya madu atau gula gitu Mbak, janjinya itu wis kamu berangkat cepat, enak di sana, langsung kerja, nanti dibuatkan permit itu pokok mudah, yang mudah-mudah wis. Kalau sponsor itu biasanya sponsor resmi itu ya bilang apa adanya,
1: apa adanya,
2: tidak tergantung prosesnya. Kalau sudah apa cepat mendapat majikan akan segera berangkat. Dan memang harus ada pelatihan. Ya, kalau sponsor resmi mesti dia akan menerangkan jalur secara resmi. Ya harus pelatihan, surat kesehatan, surat izin keluarga yang diketahui kepala desa, rekom ID Disnaker.

0: dan OPP, BP3MI, itu Mbak. Ya memang tidak semudah berangkat secara ilegal, karena kalau berangkat secara ilegal kan cuma pakai visa wisata. Visa jadi terbang sampai negara tujuan, entah itu kalau ada pekerjaan langsung bekerja, kalau tidak ya nunggu, itu Mbak. Dan kemana-mana juga sulit karena tidak punya dokumen. Kalau visanya masih hidup ya enak, masihan bisa kemana-mana, tapi kalau sudah mati kan mereka akhirnya tidak bisa kemana-mana.
1: Oke. Itu, nah, Mbak. Kalau masyarakat menemukan indikasi perekrutan PMI non prosedural, Pak, ini lapornya kemana, Pak? Dan apa bukti yang sebaiknya disiapkan?
0: Nah, kalau memang kan harus ada bukti itu, Pak. Kalau belum ya lebih baik dicegah dulu. Kalau ada diingatkan, ini kamu pakaikan jalur tidak resmi, kamu kan bisa kena pidana penempatan secara non prosedural, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dan juga Undang-Undang DPPO. Tuh, lebih baik kamu jangan meneruskan perekrutan secara ilegal. Sebaiknya diingatkan dulu, kalau sudah terjadi kan ada syarat, dipindahkan, dijanjikan, itu bisa dilaporkan ke polisi kalau sudah terjadi tindak pidana. Minimal kan harus ada dua alat bukti.
1: Oke.
0: Dan sebaiknya ya untuk mencegah itu ya, pemerintah itu ya harus gencar melakukan sosialisasi, baik itu juga pihak P3MI, karena kewajiban P3MI selain merekrut dia juga harus memberikan sosialisasi migrasi aman. Ketika P3MI melakukan sosialisasi kan dia sambil mencari CPMI gitu, Mbak. Kalau pemerintah dan cuma memberikan sosialisasi untuk PT atau P3MI-nya kan masih bingung CPMI-nya harus kemana, dan harus mungkin bisa datang ke Disnaker atau BP3MI, perwakilan BP3MI yaitu P4MI maupun perwakilan yang ada di kabupaten kota. Seperti di Jember, Probolinggo kan ada perwakilan. P4MI adanya di Malang dan di Banyuwangi.
1: Oke. Baik. Bapak sabar dulu. Ini kita ke Pak Madiono, matur nuwun, kita ke Pak Salim terlebih dahulu karena sudah ada pertanyaan yang tertulis ya di live YouTube kita pada pagi hari ini dari Ashowah Lumajang. Assalamualaikum Bang A.A. Salim, mau tanya, apabila ada saudara kita meninggal tapi gak lengkap sebagai PMI di Malaysia, mohon penjelasannya. Nah, silakan bisa dijelaskan terlebih dahulu ini, Pak.
2: Oke, baik. Ini terkait tadi ya. Itulah kenapa pentingnya kita itu menjadi PMI yang prosedural. Ketika ada terjadi sesuatu hal yang enggak diinginkan, seperti meninggal yang tadi ditanyakan, yang jelas akan agak lama prosesnya karena harus ngurus dokumen dulu. Karena perjalanan lintas negara itu memerlukan paspor ya, Mbak ya. Tidak KTP lagi, maka nanti pihak terkait akan nguruskan dokumen perjalanan ya. Kalau saat ini enggak punya paspor, berarti dia nanti akan diuruskan SPLP, Mbak. SPLP itu adalah surat perjalanan laksana paspor. Berlaku untuk satu kali perjalanan. Nah, jadi mereka bisa langsung akan diuruskan untuk tadi ya, dokumennya, selanjutnya juga akan dipulangkan juga melalui bisa jadi organisasi atau tadi SPMI juga bisa membantu kepulangan juga gitu ya, dan mungkin juga dari kedutaan kita Republik Indonesia. Nah, untuk saat ini itu juga ada beberapa yang kita tolong juga, yang kita proseskan ya, terkait orang-orang yang sudah sakit ataupun meninggal di sana. Biasanya mereka akan kita carikan bantuan, Mbak. Bantuan dari ya teman-teman komunitas para migran gitu ya. Saya ada itu komunitas para migran yang emang membantu ketika ada sahabat-sahabat kita yang mengalami seperti yang tadi dikatakan, meninggal dunia dan lain sebagainya, itu bisa. Kalau tidak, berarti keluarga. Biaya akan dibebankan kepada pihak keluarga, seperti itu. Nanti kita akan terkomunikasi ya, langsung dengan keluarganya, disampaikan biaya kepulangannya sekian dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Salim. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya Pak. Langkah yang harus dilakukan PMI Pak sebelum pulang ke Indonesia agar proses kepulangannya aman dan sesuai prosedur.
2: Oke, ini pertanyaan yang bagus banget Mbak. Jadi apa sih langkah-langkahnya kalau saat ini itu ilegal di sana? Yang jelas, yang pertama, mumpung ya di Malaysia saat ini ada program repatriasi migran, yaitu PRM, yang ini nggak tentu Mbak dibuat oleh Malaysia. Ini pemutihan namanya ya, program pemutihan. Jadi yang pertama siapkan dokumen dulu ya. Kalau sudah ada paspor yang masih aktif, gunakan paspor yang masih aktif. Jika nggak ada paspor, maka opsi yang kedua adalah buat SPLP. Syarat SPLP itu cuma ada dua, KTP dan KK. Jika nggak ada KTP dan KK, bisa ngurus surat domisili dari kampung. Nanti minta ke Pak RT, Pak RW yang di kampung, seperti itu. Selanjutnya bisa dengan membeli tiket pesawat, lalu membayar kompon atau membayar denda ke imigrasi Malaysia, selanjutnya udah pulang dengan selamat, seperti itu. Jadi mudah sebenarnya. Cuma ya, mereka kadang nggak tahu informasi itu Mbak. Ya mungkin ketidaktahuan itu yang biasanya dimanfaatkan oleh para calo, para agent yang nakal-nakal di sana. Sehingga bisa dilakukan sampai pemerasan itu Mbak. Bisa jadi sampai puluhan-puluhan juta untuk ngurus itu. Padahal cuma mungkin nggak sampai 5 juta bisa pulang jalur resmi ya. Tapi ada yang sampai kena 20 juta, 30 juta. Tadi karena ketidaktahuan seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Salim. Ini satu beberapa pertanyaan penutup ini kita ajukan terlebih dahulu ke Pak Madiono sebelum closing statement. Pak Madiono, ini kalau ada calon PMI atau keluarga calon PMI yang sedang mendengarkan dialog kita pada pagi hari ini, yang saat ini mungkin sedang ditawari pekerjaan ke luar negeri melalui jalur yang tidak jelas, katakanlah seperti itu, apa satu pesan yang paling penting yang ingin Bapak sampaikan?
0: Ya, untuk para CPMI dan keluarganya itu harus bijak, jangan hanya mendengarkan informasi sepihak dari calo. Harus tanya kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu kepada Dinas Tenaga Kerja atau ke minimal ke desa, tanya ini PT-nya apa Pak, biar nanti pihak desa memanggil calonya atau sponsornya, nanti biar kepala desa yang menanyakan kepada sponsornya, ini PT apa, pemberangkatannya gimana, resmi apa tidak, gitu Mbak. Minimal ke kepala desa, nanti kepala desa akan memanggil sponsornya Mbak. Jadi pemerintah desa kan juga harus aktif, kan memang sudah ada di undang-undang itu ada untuk tugas dan tanggung jawab pihak pemerintahan desa, yaitu memberikan informasi tentang bekerja ke luar negeri secara aman Mbak. Gitu.
1: Terima kasih Pak Madiono. Ini satu pertanyaan terakhir juga yang akan saya ajukan ke Pak Salim sekaligus juga nanti langsung memberikan closing statement. Nah, kalau sebelum kita tutup dialog ini Pak, pesan jenengan Pak kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar bisa berangkat dengan aman, bekerja dengan tenang dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Silakan.
2: Oke, baik. Jadi pesan saya ya kepada rakyat Indonesia khususnya yang ingin merubah nasibnya dengan niatan mau bekerja ke luar negeri, pastikan selalu simak, pantau perkembangan-perkembangan informasi mana negara yang bisa ditempati secara prosedural, itu pasti ya. Tanyakan informasi itu, dapatkan informasi itu dari orang-orang yang emang layak ya, seperti halnya instansi-instansi terkait di Snaker atau mungkin melalui PT-PT yang emang resmi ya. Pastikan di sana juga cek juga apakah dia emang memberangkatkan secara ada jobnya gitu ya. Jangan sampai tertipu di sana. Jadi pastikan selalu menanyakan itu ke dinas terkait gitu ya. Itu paling penting ya, paling utama lah dari saya. Dan bagi keluarga, pihak keluarga pastikan juga memberikan dukungan yang pas, yang benar. Jangan sampai calon pekerja atau keluarga kita yang mau berangkat itu malah disupport dengan hal-hal yang negatif. Gajinya besar dan sebagainya, nanti ini dan itu, ternyata malah jalurnya jalur yang salah, seperti itu. Jadi sangat penting untuk bisa berangkat secara prosedural ya, yang ini akan mengatur pada keamanan kita, keselamatan kita selama bekerja di luar negeri, seperti itu. Langsung closing statement
1: Pak.
2: Oke, jadi pesan saya buat keluarga yang ada di kampung, yang mungkin sudah punya, ada family yang ada di luar negeri, jangan terlalu membuat tekanan lebih banyak lagi kepada para PMI. Saya sering Mbak mendengarkan curhatan PMI yang ada di luar negeri ya, yang mana kadang keluarga itu taunya wis akhir bulan, taunya gajian gitu ya, taunya kirim, tapi nggak tahu di sana itu seperti apa tangisannya mereka, ceritanya mereka, susahnya mereka. Betul. Ya kan, kerja sampai jam 12 malam,
1: jadi kayak sapi perah gitu jadinya.
2: Betul ya? Sekali. Dan pihak keluarga ketika mendapatkan contoh kiriman ya, pastikan juga simpan dengan baik ya. Karena banyak aduan ke saya juga terkait PMI yang sudah selalu kirim ya, ternyata akhir ending dia pulang habis semuanya, ya. Betul, duitnya nggak terkumpul. Dengan niatan yang awal tadi adalah pengen ngumpulin dana merubah nasib, ternyata pihak keluarga tidak bisa mengelola keuangan. Jadi pastikan itu juga kita sebagai keluarga menghargai ya, menghargai family kita, saudara kita yang bekerja di sana, dan ayo kasih semangat, bukan hanya didapatkan duitnya aja. Yeah. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Salim. Kita ke Pak Madiono, silakan Pak closing statement-nya. Ngapunten, suaranya tidak terdengar, Pak.
0: Oke. Terima kasih. Untuk warga Indonesia, khususnya warga Lumajang Jember, apabila ingin bekerja ke luar negeri, bijak-bijaklah ikuti jalur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu jalur resmi. Kalau tidak tahu, maka datang ke pihak desa, pemerintah desa, atau ke Disnaker Kabupaten Kota, atau ke BP3MI. Dan bagi yang bekerja di luar negeri, yang sudah bekerja di luar negeri, maka kalau sudah habis kontrak, pulang, perpanjang kontrak secara resmi, dan BPJS ketenagakerjaannya juga harus dibayar. Dan ikuti aturan negara penempatan. Terus tujuan PMI harus, apa yang menjadi tujuan harus diwujudkan, jangan neko-neko waktu bekerja di luar negeri. Semangat untuk para pejuang, pahlawan devisa.
1: Baik.
0: Semoga sehat selalu.
1: Baik, terima kasih Bapak Madiono selaku Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia Lumajang. Terima kasih atas informasi dan edukasi yang telah diberikan kepada masyarakat, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak A.A. Salim selaku praktisi kepulangan PMI jalur resmi ya. Terima kasih atas pengalaman dan juga penjelasan yang sangat bermanfaat bagi para calon PMI maupun keluarga PMI. Dan tentunya banyak informasi yang sudah kita dapati bersama bahwa bekerja ke luar negeri ini memang dapat jadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi proses keberangkatannya juga harus dilakukan dengan benar dan melalui jalur resmi. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar begitu ya Pak ya. Betul. Dan juga proses cepat dan ajakan berangkat tanpa dokumen serta kontrak kerja yang jelas. Semoga dari penjelasan ini tentunya dapat menumbuhkan edukasi kepada masyarakat ini bahwa berangkat melalui jalur resmi ini akan benar-benar membawa manfaat tersendiri untuk para calon PMI kita, seperti itu. Selamat menjalani rutinitas kembali Pak Salim dan juga Pak Madiono. Insya Allah kita akan bersua kembali di lain waktu.
2: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung dialog, dan tentunya menjadi pekerja migran Indonesia ini bukan sekedar bagaimana kita bisa berangkat ke luar negeri, tapi bagaimana kita bisa berangkat dengan aman, bekerja dengan terlindungi, mendapatkan hak-hak kita dan kembali ke tanah air dengan selamat. Dan untuk itu sekali lagi kami mengingatkan, kenali prosedurnya, pastikan dokumennya, pastikan juga pekerjaannya dan pemberi kerjanya, jangan gunakan jalur yang tidak resmi ya. Semoga dari dialog pagi hari ini tidak hanya menjadi informasi tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas tentunya. Stop PMI non prosedural, berangkat melalui jalur resmi, bekerja dengan aman dan terlindungi, dan kembali ke tanah air dengan selamat. Saya Aprilia Perbasari beserta timnya bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video yang memperlihatkan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat dibagikan dengan narasi bahwa kericuhan tersebut terjadi dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 dan unggahan itu bahkan menyebut massa BEM UI terlibat aksi dorong dengan polisi dan menggunakan keterangan demo hari ini chaos. Narasi tersebut membuat video lama seolah-olah merupakan dokumentasi aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini. Pendengar, video tersebut ternyata merupakan dokumentasi aksi demonstrasi BEM UI pada 12 Juni 2026 dan bukan aksi pada 27 Agustus 2026. Hasil penelusuran menemukan video identik yang telah beredar sejak Juni 2026 memperlihatkan mahasiswa BEM UI serta sejumlah perguruan tinggi terlihat terlibat aksi saling dorong dengan aparat di sekitar Duku Atas Jakarta Pusat ketika aparat memblokade jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI. Sementara itu, demonstrasi pada 27 Agustus 2026 bukan diinisiasi oleh BEM UI, melainkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kesimpulannya, video tersebut merupakan konten lama yang dibagikan kembali dengan konteks waktu yang keliru, sehingga tidak menunjukkan kericuhan aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Melansir dari artikel berita online berjudul Cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.go.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Pagi di edisi 3 September 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dalam program Jatim hari ini. Berjaringan 10 Korwilnus Jawa Timur, kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami rangkum bersama dengan reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Pendengar, pagi hari ini sebelum kami hadirkan bagaimana informasi-informasi bersama dengan reporter untuk Anda, kami akan hadirkan komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, kita akan awali informasi untuk Anda bersama dengan reporter Emil Akbar. Petani bunga sedap malam di Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan, mulai panen raya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil Akbar, silahkan laporan Anda.
1: Kecamatan Rembang di Kabupaten Pasuruan dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai daerah penghasil bunga sedap malam. Kenapa seperti itu? Karena memang hampir semua daerah, terutama Bali yang terkenal dengan surganya pariwisata, justru hotel-hotel yang ada di sana rata-rata kebanyakan mengambil bunga sedap malam sebagai wewangian di ruangan, mulai dari depan sampai belakang dari sini, Desa Rembang. Saya sudah bersama dengan Bapak Romli, salah satu petani sedap malam yang ada di Desa Rembang. Assalamualaikum Pak Romli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Romli sudah mulai tahun berapa jadi petani sedap malam?
2: Mulai tahun 2011
1: sampai sekarang.
2: Sekarang masih
1: sudah sekarang punya berapa hektar lahan kebun?
2: Insya Allah yang milik sendiri itu ada 3 hektar, yang 2 hektar itu kita sewa.
1: 1 hektar ini bisa menghasilkan berapa, atau bisa ditanami berapa batang pohon sedap malam?
2: 10.000 ya, 10.000 batang.
1: Iya. Dari nanam sampai panen butuh waktu berapa lama Pak?
2: 6 bulan.
1: Oh, 6 bulan?
2: 6 bulan
1: ya. Dan sekali panennya bagaimana, sistem panennya?
2: Sistem panennya itu ya dicabut. Ada yang dicabut, ada yang dipetik.
1: Kalau yang dicabut itu untuk apa? Yang dipetik untuk apa?
2: Oh, untuk yang dicabut itu untuk apa itu? Untuk itu untuk hiasan kemanten, dekorasi itu untuk perhotelan, dan untuk yang tabur itu buat ya juga buat apa? Buat dekorasi juga buat tabur seperti di pahlawan itu.
1: Sekali panen bisa menghasilkan berapa banyak bunga sedap malam?
2: Karena nggak semuanya saya buat. Panu apa itu buat petian, untuk yang sekarang ini cuma ada 4 gelangsing, 4 kali 15 lah, 15 kilo.
1: 1 kilonya dijual berapa Pak?
2: 1 kilonya dijual 35 per kilonya.
1: Dijual kemana aja ini Pak?
2: Dijualnya ke Banyuwangi, ke Surabaya, ke Malang, pokok semua pasar di Jawa Timur itu ada bunga sedap malam.
1: Kecuali Pasuruan sendiri?
2: Kecuali di lokalnya itu ada, cuman enggak seberapa gitu.
1: Oh, gitu ya. Iya. Kalau bicara masalah pendapatan sendiri per bulannya sampai berapa Pak?
2: Per bulan sampai 2.500
1: ya. Bersih Pak ya?
2: Iya, bersihnya itu. Ya, alhamdulillah cukup lah untuk membiayai anak sekolah. Untuk ya, sisanya bisa ditabung.
1: Itu per bulan atau per minggu Pak?
2: 2.500. Per minggu.
1: Ya?
2: Per minggu.
1: Oh, baik. Nah, Pak, untuk perawatan menghasilkan bunga sedap malam yang bagus itu apa aja Pak yang dilakukan?
2: Oh, kita tuh harus menjaga apa itu jarak tanamnya bunga, kemudian cara perawatan, pemupukan, terus apa itu pengairan, itu yang harus kita jaga.
1: Terus apa lagi Pak?
2: Ya, sudah. Ya, pupuknya kita pakai organik juga kita pakai, cuman kalau di Kecamatan Rembang itu organiknya tuh rata-rata petani buat sendiri. Terus apa itu? Pakai urea sama NPK.
1: Oh begitu ya Pak. Ya. Jarak tanamnya itu berapa lama Pak?
2: Jarak tanamnya itu ada 40 cm, kemudian tingginya itu lebar pedengan itu 80 cm.
1: Betul Pak. Ya itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Romli, salah satu petani sedap malam di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Pendengar, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan berbagi kabar untuk Anda berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Madiun yang dilakukan secara bertahap. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan penyaluran bantuan pangan beras melalui Perum Bulog Kantor Cabang Madiun di Kabupaten Madiun hingga awal September 2026 telah mencapai 21,84% dari total alokasi 3.216.930 kg beras. Sebanyak 702.570 kg diantaranya telah disalurkan kepada warga. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto menjelaskan bahwa bantuan periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini menyasar sekitar lebih dari 107.000 penerima. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, komoditas yang disalurkan pada alokasi kali ini murni berupa beras, di mana setiap penerima berhak mendapatkan 30 kg beras untuk jatah 3 bulan. Agung menyampaikan Perum Bulog Cabang Madiun juga telah menyelesaikan penyaluran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun. Penyaluran di wilayah lainnya masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada 15 September 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Badan Pangan Nasional pada 30 September 2026. Terdekat penyaluran bantuan beras akan dilakukan di Kecamatan Dagangan dan selanjutnya penyaluran akan berlangsung secara bertahap di kecamatan lain hingga berakhir di Kecamatan Kare. Agung menjelaskan saat pengambilan bantuan, penerima cukup membawa undangan yang dibagikan melalui perangkat desa serta KTP. Bagi penerima yang berhalangan hadir atau lansia, pengambilan bantuan dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang berusia minimal 17 tahun dengan membawa KK dan KTP penerima. Bantuan pangan tersebut, tambah Agung, merupakan upaya pemerintah mengurangi porsi belanja masyarakat untuk kebutuhan beras sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pada komoditas beras di tingkat masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Dari informasi yang disampaikan reporter Ulfa Larasati, kita akan bergeser ke informasi lainnya. Gustavo Henrique dipastikan absen, Arema FC kehilangan striker subur jelang laga perdana Super League 2026-2027. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter William Nathan. William, silakan laporan Anda.
2: Arema FC dipastikan tidak diperkuat Gustavo Henrique pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 melawan Isen Mulang Kalteng FC. Penyerang asal Brasil itu masih menjalani pemulihan cedera dan absen dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang yang digelar pada Jumat 4 September 2026 mendatang. Absennya Gustavo Henrique membuat Arema kehilangan pencetak gol terbanyaknya pada Piala Presiden 2026 yang lalu. Penyerang itu mengoleksi 4 gol sekaligus menjadi top skor turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos mengatakan kondisi Gustavo belum memungkinkan untuk diturunkan pada pertandingan pertama. Dan tim pelatih memilih memberikan waktu pemulihan agar cedera yang dialaminya tidak semakin parah. Dan dengan absennya Gustavo, Marcos perlu menyiapkan opsi lain untuk mengisi lini depan Arema FC. Pergantian tersebut menjadi salah satu bagian strategis yang harus disiapkan tim pelatih agar pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC bisa diraih dengan kemenangan. Sebelumnya memang Gustavo menjadi salah satu pemain andalan Arema FC di lini depan. 4 gol di Piala Presiden menjadi bukti bahwa penyerang tersebut adalah striker yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Aremania, supporter Arema FC, sepeninggal Dalberto Luanpelo ke tim di Brunei Darussalam. Kini, fokus tim pelatih adalah memulihkan Gustavo Henrique sekaligus persiapan menghadapi laga pembuka. Namun demikian, Marco Santos menargetkan Gustavo Henrique bisa diturunkan untuk pertandingan kedua Arema di BRI Super League 2026-2027. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kali ini kita hadirkan informasi lain bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan kawasan Gunung Buta. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pendakian Gunung Panderman hingga Kamis 3 September 2026 masih ditutup menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Buta, Kota Batu. Penutupan jalur pendakian ini dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman setelah tim gabungan berhasil mengendalikan dan memadamkan titik api pada kemarin. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Dodi Faturrahman, mengatakan pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Belum ada kepastian kapan jalur pendakian ini akan kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih melakukan penyisiran di kawasan Gunung Buta untuk memastikan tidak ada bara api yang tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali titik api. Penyisiran tersebut dilakukan dengan mengecek kembali titik-titik yang sebelumnya terdampak kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pasca kebakaran sebelum jalur pendakian nantinya dinyatakan aman untuk kembali digunakan. Sementara itu, masyarakat yang sudah merencanakan pendakian ke Gunung Panderman diminta tidak memaksakan diri untuk tetap naik. Petugas di titik lokasi pendakian juga tidak akan mengizinkan pendaki menuju kawasan atas selama status penutupan masih diberlakukan. Sistem loket pendakian Gunung Panderman saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi. Dengan sistem tersebut, ketika jalur pendakian dinyatakan ditutup, pendaki yang sebelumnya telah memiliki tiket secara otomatis tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan pendakian. Penutupan jalur ini berkaitan langsung dengan proses pemantauan kawasan pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Tim gabungan sebelumnya telah berhasil mengendalikan titik api, dan saat ini penanganan dilanjutkan dengan memastikan bara yang tersisa benar-benar padam. Untuk sementara, jalur pendakian masih ditutup, dan belum ada informasi mengenai waktu pembukaannya kembali, karena proses penyisiran dan pemeriksaan kawasan masih dilakukan oleh tim gabungan, dan hari ini juga akan dilakukan pembuatan sekat bakar di kawasan Gunung Butak. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program di kesempatan kali ini Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jawa Timur. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ima Fadila yang akan mengabarkan soal kasus kebakaran di Kabupaten Sampang melonjak tajam hingga lebih dari 200% dalam 2 bulan terakhir. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ima Fadila, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, kasus kebakaran di Kabupaten Sampang akan sebutkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang hingga tercatat sebanyak 148 kebakaran tajam terjadi pada 2 bulan terakhir. Hanya dalam bulan Agustus terjadi kebakaran sebanyak 58 kasus, naik lebih dari 200% dibandingkan bulan Juni yang tercatat 18 kejadian. Dari total 148 kasus tersebut, kebakaran lahan akibat kelalaian manusia atau human error menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113 kejadian atau 76,35%. Dua kasus di antaranya, yaitu kebakaran lahan, merambat hingga ke fasilitas umum, menghanguskan 2 gedung sekolah. Kasih Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Maftuh Faturrahman, menegaskan adanya larangan untuk membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden.
2: Di awal itu kejadian ini seluruh kabupaten. Terus yang untuk beri yang berlima dan berada berada berada berada berada berada berada berada berada adalah pengguna saya itu. Ini adalah kesalahan waktu manusia yang baik.
1: Ketegasan larangan melakukan kegiatan kebakaran tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026. Secara tegas, di dalamnya melarang pembakaran sampah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, juga dengan kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal serta berbagai cara pembukaan sampah lahan yang menggunakan cara dibakar, semuanya secara tegas dilarang untuk dibakar. Dengan lonjakan tajam dan larangan ini, seluruh elemen masyarakat Sampang dihimbau untuk saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftuh mengingatkan perkiraan BMKG bahwa musim kering ekstrim akibat El Nino baru akan berakhir pada akhir September hingga awal Oktober. Dengan demikian, masyarakat Sampang diminta untuk selalu patuh tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Kita.
0: Baik. Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Ima Fadila, kita akan bergeser ke kabar lainnya di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Ayu Citra. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengajak keterlibatan berbagai lapisan masyarakat untuk mengevaluasi layanan kepada publik. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, pada saat ini kesehatan Kabupaten Kediri sedang melakukan perlibatan untuk masyarakat untuk melakukan evaluasi terkait dengan kesehatan kepada publik. Bapak Ibu pendengar.

0: menambil tentang pelajaran itu, karena setiap ujian itu pelajaran itu harus dilihatkan masyarakat yang pada nanti dan kita juga dapat untuk menjauh mengangkat tentu kita jauh lebih itu masyarakat yang kita mewakili dari
1: Pembina layanan di yang sama, para peserta forum konsultasi publik asal sendiri turut meyakini bahwa kinerja layanan kesehatan kewilayahan ini semakin membaik. Hal itu tampak dari capaian kehadiran masyarakat Kabupaten Kediri ini dalam agenda Cek Kesehatan Gratis atau CKG, yang mana hingga 91 pendengar yang mencapai 14,07%. Dari diketahui pada tahun ini untuk wilayah tersebut mencapai 46% dari total populasi warga Kabupaten Kediri yang sebanyak 1,7 juta jiwa. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, dari informasi yang disampaikan reporter Ayu Citra, kita akan bergeser ke kabar yang akan disampaikan oleh reporter Gea Deborah bahwa mahasiswa UNEJ sahabat juara nasional pengolahan limbah kulit kopi. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Gea, silakan laporan Anda.
3: Baik, benar Pro 1 RRI Surabaya, limbah kulit kopi atau kaskara yang selama ini kerap terbuang tanpa pemanfaatan optimal di tangan masyarakat berhasil disulap oleh tim mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian atau FTP Universitas Jember menjadi wadah minuman ramah lingkungan yang futuristik dan berkelanjutan dengan tajuk Lantara Smart Eco Cup. Dan inovasi ini diinisiasi oleh beberapa mahasiswa diantaranya Sinta Nuria, Muhammad Akil Syafiq, Devi Ashila Haryanti, dan memang berangkat dari keresahan terhadap penumpukan sampah organik pengolahan kopi serta wadah sekali pakai, tim FTP Universitas Jember merancang Pantara agar memiliki nilai tambah ganda dalam mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dan menurut ketua tim Sinta Nuriam yang menjelaskan bahwa Pantara tidak sekedar berfungsi sebagai gelas atau wadah minuman biasa, melainkan dirancang agar memiliki siklus hidup yang tidak berakhir menjadi sampah atau zero waste. Dan berkat keunggulan konsep pemanfaatan limbah kaskara ini, karya inovasi Pantara Smart Eco Cup sukses mengantarkan tim FTP Universitas Jember meraih juara 2 dalam ajang Prisma Innovation and Paper Competition 2026, di mana kompetisi esai tingkat nasional tersebut diselenggarakan oleh UKM Prisma FISIP Universitas Hasanuddin dengan mengusung tema kontribusi inovasi Gen Z sebagai agen perubahan dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs 2030. Dan dalam ajang berskala nasional ini, inovasi mahasiswa mampu menyisihkan ratusan gagasan lain dan bersaing ketat dengan total 350 peserta dengan 205 karya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan melalui raihan prestasi ini, tim FTP Universitas Jember berharap inovasi yang mereka kembangkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas serta menginspirasi mahasiswa lain untuk terus berkarya. Gea Deborah, RRI Jember melaporkan.

0: Eh, Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Murah, Ma. Sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kita sudah bersama dengan reporter, kali ini reporter Aris Deka yang akan mengabarkan soal sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota atau Pemkot Madiun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silahkan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Ia mengatakan persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya kunjungan. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut pendengar, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 pasar yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus juga menegaskan, rencananya perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang, namun sebaliknya penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan di Pasar Besar Madiun. Bagus juga mengatakan lantai 2 Pasar Besar Madiun sebenarnya memiliki sejumlah potensi, diantaranya keberadaan kuliner legendaris, namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Dan dinas terkait juga telah berupaya menghidupkan kawasan pasar tersebut dengan memindahkan beberapa kegiatan pasar di lantai 1 beralih ke lantai 2. Meski demikian, ke depan fungsi utama kawasan itu yang banyak dihuni pedagang konveksi akan kembali diperkuat. Menurut Bagus pendengar, Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 pasar besar mulai dilakukan pada 2027 mendatang. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Dia juga mengatakan tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun tetapi juga di berbagai daerah. Karena itu pemerintah Kota Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Aris Deka. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan simak bagaimana kabar-kabar lain bersama dengan reporter RRI daerah Jawa Timur. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Tita Sasono yang menemani di kesempatan siang hari ini ya, untuk bisa menghubungi para reporter untuk bisa berbagi kabar, berbagi informasi berkaitan dengan kabar-kabar yang mereka akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Beberapa informasi tadi mulai dari reporter Emil Akbar, Ulfa Larasati, kemudian William Nathan, Rizky Darmawan, Ima Fadila, Ayu Citra, Gia Deborah, hingga Aris Deka sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari reporter Aris Deka, kita bergeser ke reporter Angela Reska bahwa BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan usulan dropping air bersih sebagai dampak dari musim kemarau. Kabar selengkapnya, Angela, silahkan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini sebanyak 57 desa telah mengajukan permintaan dropping air bersih. Data tersebut masih terus diperbarui seiring dengan proses verifikasi dan asesmen yang dilakukan BPBD terhadap usulan dari masing-masing kecamatan. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah telah dimulai sejak 15 Agustus lalu. Namun intensitas pengiriman air bersih tidak dapat disamaratakan karena disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Erwin mengungkapkan rata-rata perharinya BPBD Pacitan mengirim sekitar 70 rit ke sejumlah wilayah terdampak. BPBD Pacitan menggunakan kendaraan engkel dengan kapasitas 3.000 liter mengingat kondisi medan di beberapa wilayah di Pacitan yang sulit dilalui kendaraan yang lebih besar. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau berlangsung mulai Agustus hingga November mendatang. Kondisi ini menyebabkan beberapa sumur di wilayah Pacitan Kota mengalami penurunan debit air bahkan kekeringan, seperti di Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Peloso, hingga Desa Tanjung Sari. Oleh sebab itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau, sehingga dampak kekeringan tidak akan semakin parah. Demikian laporan dari Angela Reska.
0: Pendengar, informasi dari reporter Angela Reska tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Perjalanan kita untuk siang hari ini, pendengar, mudah-mudahan jadi satu momen yang membuat kita mempunyai banyak hal untuk bisa dikenang. Karena kenapa? Karena kita berbagi informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Retno Palupi, pendengar, untuk perjalanan kita di Jember siang ini. Bagaimana untuk hal-hal yang hari ini mungkin sudah Anda rayakan. Mudah-mudahan demikian. Perjalanan kita untuk Jember siang ini bersama saya Retno Palupi.
1: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
3: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
2: Ayo, Bun.
3: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
2: Memangnya kenapa, Bun?
3: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
2: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Kita Indonesia untuk siang hari ini akan coba berbagi informasi terkait dengan masyarakat di Tapal Kuda. Apa yang berbeda untuk masyarakat Tapal Kuda itu sendiri? Ya pendengar, sebenarnya masyarakat Tapal Kuda itu kan masyarakat campuran, begitulah. Saking banyaknya penduduk yang ada di daerah Tapal Kuda itu berbagai macam jenis, maksudnya banyak yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Madura, begitu ya, banyak sekali. Wilayah Tapal Kuda memang kental dengan julukan Madura Swasta. Lalu sejak kapan pengaruh Madura masuk ke wilayah Tapal Kuda ini? Ya, pendengar, dinamakan Tapal Kuda karena memang bentuknya itu di peta menyerupai ladam atau tapal kuda dan di masa kolonial Belanda disebut dengan The Oostok atau pojok timur. Wilayah ini sebagian besar dihuni oleh etnis Madura, mencakup 7 kabupaten dan kota, yakni Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Probolinggo, Lumajang, Jember, dan sebagian Pasuruan. Nah, di Tapal Kuda, bahasa Madura digunakan secara luas. Bahkan dalam ruang resmi, formal, dan publik gak jarang nama-nama, tempat, atau benda dalam bahasa Jawa diucapkan dengan logat Madura. Dialek lokal maupun banyak menyerap struktur serta kosakata Madura itu sendiri, pendengar. Dalam percakapan sehari-hari, sebagian orang ya lebih fasih berbahasa Madura. Coba ingat, apakah di sekitar Anda banyak yang berkomunikasi dengan bahasa Madura? Nah, ini dia. Ya, memang benar. Bahasa Jawanya jadi terkesan kaku ya. Sebaliknya ada kecenderungan untuk berbahasa Jawa, tapi aksen nadanya atau logatnya itu logat Madura. Ya, percampuran budaya itu yang melahirkan dialek khas daerah Tapal Kuda di Jember misalnya. Muncul dialek Jemberan. Campuran kosakata dan intonasi Jawa Madura ini jadi jembatan komunikasi antar kelompok. Jadi bingung kalau orang lain atau orang yang gak biasa denger gitu ya pendengar ya. Percampuran budaya itu ada di sekitar kita. Masyarakat Madura di Jember dikenal terbuka terhadap budaya lain. Jadi mereka juga aktif untuk berkesenian Cina lewat atraksi barongsai ataupun mungkin juga atraksi-atraksi yang lain. Nah, yang jelas pendengar, dulu memang ada migrasi orang Madura ke Tapal Kuda. Ini memang berlangsung beberapa tahap, masing-masing dipicu oleh kondisi yang berbeda. Sebelum migrasi besar-besaran terjadi, hubungan antara Madura dan pesisir timur Jawa ini memang sudah terjalin lewat aktivitas dagang dan perikanan di Selat Madura. Nah, itu dia awal muawalnya kenapa akhirnya baik bahasa ataupun budaya Madura itu kental banget ada di sekitar masyarakat Tapal Kuda.
1: Bayangkan dua ekor sapi berlari sekencang mungkin melewati lintasan hingga 200 meter, menarik sebuah papan kayu kecil yang disebut kaleles.

Dan tradisi ini lahir sebagai bentuk rasa syukur setelah panen, sekaligus cara memilih sapi terbaik untuk membajak sawah. Dari kata garapan berubah menjadi karapan. Di Bondowoso sendiri, karapan sapi juga menjadi ajang silaturahmi. Sorak-sorai penonton diiringi irama musik serondel dan hiasan warna-warni pada sapi

0: Karapan Sapi adalah cerita tentang tradisi, prestis, dan identitas masyarakat Bondowoso.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: pendengar. Sejak 1870-an, arus migran Madura itu mengalir deras ke Tapal Kuda. Mereka menyebutnya Pojok Timur. Baik secara musiman ataupun mungkin juga mereka menetap akhirnya ya. Jadi pada tahun 1930-an, hampir sekitar 2,5 juta orang Madura tinggal di luar pulau asalnya. Mayoritas mereka memilih di Jawa Timur. Nah, ini dia pendengar. Puncaknya terjadi pada saat depresi besar 1929. Di mana harga komoditas jatuh. Banyak perkebunan yang gulung tikar. Ribuan pekerja Madura kehilangan pekerjaan di tanah rantau, tanah Jawa. Gak bisa pulang. Itu dia. Mereka pun akhirnya menetap di sekitar perkebunan, beralih profesi jadi petani kecil atau pekerja serabutan. Dari situlah akhirnya status mereka berubah dari pendatang sementara menjadi penduduk tetap dan memperkuat kehadiran Madura di Tapal Kuda secara permanen. Keputusan orang Madura untuk meninggalkan kampung halaman dan merantau ke Tapal Kuda ini bukanlah pilihan gampang. Ia lahir dari tekanan hidup yang terus menerus pendengar. Awalnya begitu ya. Yang jelas kenapa wilayah Tapal Kuda yang dipilih? Karena memang kedekatan geografis, mudah transportasinya. Wilayah Tapal Kuda secara historis berkaitan dengan Sumenep. Nah, lalu kondisi tanahnya yang lebih subur dibandingkan Madura ini juga menjadi salah satu pilihan. Ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas dan beragam dan keberadaan komunitas Madura yang memang sudah ada sebelumnya. Ini dia yang menciptakan akhirnya gelombang perpindahan masyarakat Madura menuju Jawa Timur ini semakin besar. Itu dia ceritanya. Kenapa masyarakat Madura itu bisa banyak tinggal di tanah Jawa? Kalaupun mungkin kita pelajari satu persatu, mungkin kita akan mengetahui bahwa sejauh ini kenapa yang namanya budaya Madura cukup kental ada di sekitar kita, masyarakat yang tinggal di Tapal Kuda.
1: Mengapa sebuah tarian mampu menggetarkan hati? Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa, dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, kesenian, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Budaya adalah akar yang akan membuat kita tetap teguh berdiri, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Melestarikan budaya tidak harus melalui acara besar, mengenal bahasa daerah, memakai produk lokal, atau mempelajari kesenian khas daerah.

0: sederhana untuk menjaga warisan bangsa. Budaya hidup dalam senyum yang ramah, sapaan yang santun, semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Hei otak.
3: Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Hei jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
0: Di ujung selatan Pantai Papuma, kita akan bertemu dengan sebuah bukit kecil yang sudah dilengkapi dengan tangga untuk mendaki, Siti Hinggil. Dalam bahasa Jawa, Siti berarti tanah dan Hinggil berarti tinggi. Siti Hinggil bisa dimaknai sebagai tanah yang berada di tempat tinggi. Lokasinya memang berada di sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke hamparan Laut Selatan. Dari puncaknya, pengunjung bisa melihat panorama pantai hampir 360 derajat. Gugusan batu karang berpadu dengan deburan ombak khas Samudra Hindia. Banyak pengunjung yang terlalu terpesona dengan keelokan Pantai Papuma dan sering kehabisan energi untuk mendaki. Padahal, Siti Hinggil adalah spot favorit untuk menikmati panorama pantai yang menenangkan. Jika Anda pergi ke Pantai Papuma, sisakan energi untuk mendaki ke Siti Hinggil.

sejarah Madura swasta itu adalah masyarakat asli Pulau Madura yang saat ini sudah bermukim, berdomisili, berkembang biak di daerah Tapal Kuda, disebutnya Madura swasta. Ya, keputusan ini sebenarnya berat ya. Orang-orang Madura asli meninggalkan Pulau Madura harus merantau itu karena tekanan hidup yang terus menerus, lalu kondisi alamnya yang didominasi tanah kapur itu membuat pertanian di sana sulit berkembang. Ladangnya kering, bergantung pada hujan yang gak menentu. Nah, ini dia. Akhirnya hidup agraris penuh ketidakpastian. Hasil pertanian dari Madura pun hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Mereka harus mencari peluang kerja alternatif untuk bisa menafkahi keluarga. Kepadatan penduduk yang tinggi memperparah keadaan juga, jadi tanah garapan makin langka, pengangguran meningkat, kemiskinan menjadi bagian dari keseharian. Sehingga kita dulu mengenal bahwa Pulau Madura itu adalah pulau miskin. Budaya Madura juga turut mendorong mobilitas. Etos kerjanya keras memang. Semangat menjaga harga diri dan tradisi merantau yang sudah mengakar menciptakan dorongan sosial untuk keluar dari pulau dan mencari penghidupan di tempat lain. Saat ini masyarakat asli Madura sudah tidak tinggal di Madura semuanya, karena mereka banyak yang akhirnya merantau. Enggak hanya di Tapal Kuda, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Papua. Bisa dibilang suku Madura lah yang masyarakatnya itu menyebar hampir di seluruh Indonesia. Hampir setiap daerah ada suku asli Madura di sana.

0: Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kita bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti perkembangan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilian Adia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1, 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertinya. Kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Setelah itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Mohammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5

0: Liga Catur Nasional Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya, juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftar juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

Di beberapa daerah yang ada di Indonesia itu kadang-kadang menimbulkan beberapa cerita dramatis pendengar. Cerita-cerita yang menyentuh terkait juga dengan orang hutan di Kalimantan Tengah yang terjebak di lokasi karhutla. Dievakuasi dan memunculkan momen yang berlangsung dramatis pendengar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah berhasil mengevakuasi 2 individu orang utan pada hari Rabu 2 September kemarin. 2 orang utan ini terjebak di areal bekas kebakaran hutan dan lahan kawasan Taman Hutan Kota Sampit, Jalan Sawit Raya, Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kedua satwa dilindungi ini adalah induk dan anaknya. Induk orang utan diperkirakan berusia 20 tahun dengan bobot 29 kg yang kemudian diberi nama Raya. Sementara anaknya yang berusia 1 tahun berjenis kelamin betina ini diberi nama Rayu. Saya jadi teringat salah satu lagu Sherina tentang orang utan yang berjudul Sayu. Komandan BKSDA Resort Sampit Muriansa menjelaskan bahwa penemuan satwa primata ini memang bermula dari laporan warga serta kiriman video. Orang utan ini pertama kali terlihat oleh anggota TNI dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim BKSDA Resort Sampit langsung menuju lokasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk melakukan observasi. Di lapangan, petugas mendapati orang hutan ini masih bertahan di satu pohon dan tidak berpindah tempat. Diduga orang hutan ini tidak mau berpindah karena areal sekitarnya sudah terbakar dan tanah gambutnya masih mengeluarkan asap pekat. Itu tidak memungkinkan kalau dia harus berjalan melewati kobaran api atau kondisi tanah yang masih panas. Proses evakuasi dilakukan malam hari dengan metode pembiusan. Pada saat pembiusan itulah tim baru menyadari bahwa induk orang utan ini ternyata membawa anaknya yang masih balita. Kegiatan evakuasi selesai pada pukul 22.40 dan dilanjutkan dengan membawa induk dan anak orang utan tersebut menuju Pangkalan Bun Kota Waringin. Menyedihkan pendengar, rasanya sedih sekali mendengar atau melihat kenyataan bahwa orang utan ini adalah satwa dilindungi, tapi ternyata dia kehilangan habitatnya.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, but

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Kamis 3 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, Gunung Semeru wonten ing Kabupaten Lumajang erupsi malih nalika dinten Selasa 1 September tabuh sekawan langkung sekawan likur waktu Indonesia Barat. Wonten ing tengah aktivitas vulkanik menika masyarakat dipun aturi tetap tenang mboten kupuh saha ndadosaken informasi resmi saking pemerintah lan lembaga ingkang gadhah wewenang minangka dados rujukan utami. Ada dasar informasi saking Kementerian Energi lan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi saha Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi erupsi Gunung Semeru katingal kanthi kolom abu ngantos kirang langkung 600 meter wontene inggil pucuk gunung. Gunung Semeru sak menika tasih gadhah status level 3 utawi siaga. Kanthi kawontenan menika pemantauan lan kesiapsiagaan tasih dados perangan wigatos kagem nyudo resiko tumrap masyarakat wonten ing saitering kawasan gunung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho menghimbau dumateng masyarakat supados tetap tenang lan ningkataken kewaspadaan tumrap perkembangan aktivitas wonten ing Gunung Semeru menika. Tumrap masyarakat ingkang paling wigatos nalika kedadosan erupsi inggih menika mangertosi wilayah ingkang kedah dipun hindari. Masyarakat ugi dipunaturi mboten nindakaken aktivitas wonten ing radius gangsal kilometer saking kawah utawi pucuk Gunung Semeru amargi tasih gadhah potensi kepengaruh lontaran batu pijar. Pemantauan aktivitas Gunung Semeru dipuntindakaken kanthi keberkelanjutan dening lembaga terkait. Pemerintah Kabupaten Lumajang ugi tansah koordinasi kalian unsur terkait kagem mestekaken perkembangan kawontenan ing lapangan ingkang saged dipun pantau lan informasi wigatos saged dipun terusaken dumateng masyarakat. Masyarakat dipunhimbau boten nyebaraken informasi ingkang dereng cetha sumberipun amargi informasi ingkang klentu saged nuwuhaken kepanikan utawi ndadosaken keputusan ingkang boten trep nalika kawontenan butuh akan kewaspadaan. Para sederek, pemerintah Kabupaten Situ Bondo Jawa Timur gadah waste station inggih menika papan kagem ngempalaken milah saha ngolah sampah anorganik ingkang mapan wonten ing sisih kilen alun-alun Situ Bondo. Masyarakat saged migunakaken waste station menika kagem nukar sampah organ anorganik dados arta kontan. Sampah anorganik inggih menika sampah saking bahan non hayati kados plastik lan kaleng. Bupati Situ Bondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo ngandharaken mbok pilih piyambakipun remen amargi Situ Bondo sampun gadah papan kagem ngolah sampah anorganik ingkang saged dipun tukar dados arta kontan. Piyambakipun ugi ngaturaken panuwun dumateng Bank Tabungan Negara utawi BTN ingkang sampun paring waste station menika dumateng pemerintah Kabupaten Situ Bondo. Miturut Rio, sampah anorganik dados salah satunggaling persoalan ageng wonten ing Situ Bondo. Amargi saben taun warga tasih kathah ingkang numpuk tanpa pengelolaan ingkang trep. Wontenipun waste station menika dipun lajengaken saged mbiyantu para nyudo jumlah sampah wonten ing Situ Bondo. Kejawi menika wontenipun waste station dipun ajengaken saged ngowahi pola pikir masyarakat supados langkung saged njagi karasikan boten mbucal sampah sembarangan lan wiwit migunakaken sampah anorganik minangka barang ingkang gadhah nilai ekonomi. Para sederek, lumantar program waste station, Bank BTN ugi nderek mbangun kesadaran lan budaya pengelolaan sampah ingkang langkung sae wonten ing masyarakat. Lan mliginipun lumantar kerja sama kalian pemerintah Kabupaten Situ Bondo, sekolah komunitas lan ugi masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur Sari Laras-Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waduh, kayaknya menopo adem panas mboten Jawa, adem barang. Niku berat gerah. Anto, campur sari laras-laris.
1: Lagi terlaris,
0: Pak Maskur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus pundi pawarto sembar.
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi panjenengan ugi
1: ngrasakake.
0: Nggih, nguing niku wau.
1: Lah iki niki kula. Sampun.
0: Nggih, sampun.
1: Wis pundi pawarta singkang wonten Jember?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Wah, teng iki panase luar biasa. Tadi. Tadi. Yen sekarang ya.
0: Ngrasakaken menapa, Pak Maskur?
1: Nggih, niku saking puncak wangi Jombang.
0: Heeh, napa
1: niku? Nah, nabi Trisnaku mung trimo nyawang.
0: Trisnaku mung trimo nyawang ke mawon.
1: Saking puncak wangi. Jombang. Bagi atur salam kuwi Mbak Rekno.
0: Nggih, nek no.
1: Kagem panjenenganipun Mas Gandhi. Mbak Diana. Kalian Bujailani. Pak Supati. Kalian Mas Bro. Kalian Sidarman Pak Sabar.
0: Pak Sabar.
1: Kagem. Nggih, kalih Pak Mas Gandu. Nggih Mas Gandu. Kagem Mama Danu. Alif Basolidin. Kalian Pak Haji Blangkon. Kalian Pak Manan.
0: Pak Manan nonton
1: di Bapak Ibu Yahya. Kalian Bapak Putra Makenda. Kalian Putra Jendik Mbalinti. Putra Madulani. Kagem Kang Mul Tukang, Kali Haja Fisri, kalian Mbak Mutia, kalian Simpeni. Sedayani pun Mbak Rekno, katakan sipe.
0: Terus naku mung trimo nyawang, niku kadosipun sampun dipun midhangetaken, kalau wingin nani ngaten nggih Pak Maskur.
1: Balam, pripun, pripun.
0: Wonten sampun kaputer tapi mangke coba kula padosaken rumiyin ngaten nggih.
1: Nggih menawi kepanggih nek mboten kepanggih nggih. Napa niku? Cewek lumajang mboten. Nggih menawi kepanggih nggih tresna kumung trimo nyawang. Mboten kepanggih mangke cewek lumajang mboten. Spesialipun kagem panjenenganipun Mariana Putri ingkang wonten ampe Gading. Kagem Mbak Rekno mugi-mugi sehat anggenipun ngayahi kesibahan.
0: Matur sembah nuwun.
1: Kenang kula laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun panjenenganipun Pak Maskur, ngaten nggih, tresnamu mung bisa nyawang, ngaten. Monggo binara campur sari laras-laris. Nggih, sugeng siang Pak Hadi.
2: Blangkon.
0: Hadi Blangkon.
2: Hadi Blangkon.
0: Jangan kata lupa. Kata
2: pundi pawarta dipun jeng no baluki nangki mati.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin, Pak.
2: Bengung ini. Boten.
0: Nguing.
2: Nge, boten.
0: Boten.
2: Nge, matur nuwun. Katur penjenengan. Aget kata mpi. Ingkang nembe mandat kalau Pak Maskur ini.
0: Nge. Nembe mawon.
2: Kados pundi pawartos panjenengan jeneng Pak Lupi?
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak sehat walafiat. Nggih.
2: Mboten bentar wonten Jember.
0: Mbok oh bentar saestu.
2: Nggih, wonten Bondowoso nek bentar ning kok asrep ya bentar. Medal saking griya wah. Wah. Wah, masuk bentar. Berarti nyuwun lagu kepareng
0: nih. Kenapa?
2: Kedanan. Suwe gak
0: kedanan marang manis liramu.
2: Kedanan.
0: Aku kedanan. Nggih.
2: Ye, pati atur salam. Kalau wau dateng Pak Kastur, dateng Pak Sukaji, dateng Pak Kandu, Putra Maginda, Putra Madura, Bunda Yaya, Yang Heni, Pak Rahman, ingkang wonten ing situ Bondo, Pak Rahman suking siang monggo, monggo minggah. Telepon panjenengan sampun kula tampi.
0: Monggo.
2: Duh kok ngene. Semanten ugi kagem Pak Candu. Manpurawi untuk Tumira, Media, Mbak Ana, Diana. Semanten ugi kagem Pak Giatno. Monggo Pak Giatno. Katuran minggah.
0: Siap.
2: Lajeng ingkang wonten ing Semborong sinten Manbur. Semborong aku ndi Manbur.
0: Mas Bro niku wonten Lumajang riko. Nggih.
2: Sedua ya kemawon yang dereng kasebat wonten ing pangapunten. Kagem panjenengan. Sugeng ayahe disibahan.
0: Matur sembah nuwun Pak Hadi.
2: Nggih ngantos mangke Rabu sedaya.
0: Nggih.
2: Matur nuwun. Wassalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedanan. Nggih, dipun rantos nek no setunggal-setunggal nggih ta. Nggih, niku wonten napa? Tresnaku mung bisa nyawang. Niki wontenipun ingkang mung bisa nyawang ngaten menika nggih, Pak. Leres, leres, leres, mugi-mugi leres. Monggo, monggo binara. Campur sari. Laras lari. Sinten menika?
3: Kitor lari.
0: Sugeng siang Pak Putra Madura.
3: Sanes.
0: Lho sanes, lho kok sanes? Jebule Pak Rahman iki nggih.
3: Dengaren iso nyasar nang Putra Madura. Ibarat no.
0: Nggih.
3: Dengaren nyasar ke Muncar.
0: Menggok ngeriko rumin.
3: Menggok saking situ Bondo langsung nganan jurusan Banyuwangi ini. Alhamdulillah, pripun kabare Baretno Palu. Filaras niki Baretno. Alhamdulillah, manggane suarane kok tambah enak.
0: Lah. Nggih.
3: Pripun suasana ini Jember asrep nopo panas. Nggih.
0: Wah, nek siang bau wonten mboten wonten Jawa blas rek.
3: Gitu. Oh, hati-hati kalau saya ngombe es.
0: Kenge menapa? Kadang biasanya nek buwenter niku nggih ngrasakaken es ngaten.
3: Nah, benar, tapi batuk ini pun batuk malah repot nanti. Banyu anget niku sing apik, Baretno. Nggih kan?
0: Nggih.
3: Endi barek nopo?
0: Kula. Kula Pak.
3: Ngeten lho suarane di kedaran kali mek niku ben ketemu suarane. Mosok mungsrot niku.
0: Engkang mungsut nopo?
3: Niku kan tambah jelas suarane ini barek niku tambah wayu. Nek suarane ketok ngeten. Request tembang Romion.
0: Napa ngerasa akan menapa?
3: Tembangnya niku niku angsal napa? Sri Minggat.
0: Sri Minggat.
3: Nggih.
0: Nggih. Dipun rantos. Nggih, insyaallah.
3: Alhamdulillah. Wow, salam-salam Romion barekno. Barekno Palupi.
0: Nggih, Pak Rahman.
3: Alhamdulillah. Mugi-mugi diparingi kesehatan kali Allah barek nggih ta keluarga nggih.
0: Insyaallah makaten nggih.
3: Pau wonten Pak Mastur. Nggih barek no.
0: Nggih. Pak Maskur, Pak Maskur.
3: Pak Maskur. Salam kenal Pak Maskur kali Pak Rahman Situbondo. Wonten Pak Adi Blangkon, matur suwun Pak Adi. Mugi-mugi diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Wonten malih yuk melong. Putra Madura, Putra Magenda. Pak Yul. Pak Yul Sukto melong nggih.
0: Pak Yul wonten pundi?
3: Sukomelong.
0: Sukomelong niku pundi? Ya, geng nek no.
3: Kula mboten ngertos. Terus Pak Yu Pak Yul sampe Pak Haji Holili Sukomelong.
0: Sukomelong.
3: Nggih. Kali sate gugan.
0: Nggih. Siap.
3: Wonten malih. Mbak Mutia, Mbak Sukadi, Mas Gandu, Mbak Lili Suryani. Wonten malih Mas Paico. Banyuwangi.
0: Banyuwangi.
3: Kali Pak Teguh. Wonten malih Bang Madon.
0: Siap.
3: Rendi.
0: Gen ana.
3: Da Rendi monggo mlebet. Iki wonten Mbak Retno Palupi. Sing wayu niki. Nggih pun, matur suwun Mbak Retno nggih.
0: Nggih, siap.
3: Lagu niku lantas.
0: Nggih.
3: Campur sari laras lari
0: lagi terlari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
2: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau enggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula dadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wi, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae.

0: Dan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Sebuah tembang Jawa sederhana diwariskan dari generasi ke generasi. Lelo Letung bukan sekedar lagu pengantar tidur biasa, tetapi untaian doa dan harapan. Karena di balik liriknya banyak pesan mendalam. Anak yang sedang ditimang bukan hanya diharapkan segera terlelap, tetapi juga diharapkan kelak tumbuh menjadi seseorang yang baik, sukses dan membanggakan keluarga. Lelo berasal dari ungkapan untuk menina bobokkan atau membujuk anak agar tenang dan segera tertidur, mirip dengan Nina Bobo dalam bahasa Indonesia. Sedangkan lentung, ini adalah bunyi pengiring yang memberi kesan lembut, damai, dan menenangkan. Dalam tradisi Jawa, kata ini lebih bersifat puitis daripada memiliki arti kamus yang sebenarnya. Lelo Ledong adalah salah satu cara sederhana masyarakat Jawa untuk mewariskan budaya sekaligus menyampaikan doa.

0: Pun kedanan ya. Sinten ingkang purun kedanan kados mekaten menika. Monggo pinarak campur sari laris-laris.
1: Legi terlari.
0: Legi.
1: Assalamualaikum.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten menika?
1: Niki van baru, Bunda.
0: Oh, van baru lho, sinten?
1: Saking kawasan Nogosari Rambi Puji.
0: Nogosari Rambi Puji.
1: Ingkang nami Pak Pehong.
0: Oh, Pak Pehong, sugeng siang Pak Pehong.
1: Salam kenal nggih, Bunda.
0: Inggih, salam kenal ugi dumateng panjenengan. Kula Retno Palupi Pak Pehong.
1: Yo, nggih. Kula
0: nggih
1: sering kok mlebet niki saking niku wau gegocekan kali jenengan.
0: Nggih.
1: Kula badhe request
0: menapa?
1: Gubuk Asmara, Bunda.
0: Gubuk Asmara. Nggih. Kagem sinten?
1: Niku wau sinten sing mandat niku, Bunda?
0: Wau wonten Pak Hadi Blangkon, wonten.
1: Oh, nggih, sing anu niku nyeluk yuk melong niku.
0: Yuk melong, yuk melong.
1: Salam minggu yuk melong Lili Suryani, Bu Yaya, Putra Magenda. Nggih pun salam istowo ya mawon pun guru-guru nerer ini ku Bunda. Nggih empat kawasan tanpa terkecuali.
0: Asik.
1: Sampun ngaten nggih Bunda.
0: Nggih nek no. Matur nuwun Pak Pehong. Nggih monggo langsung kemawon monggo nek no kula wonten nggih. Sugeng siang ngaten campur sari laras-laris.
1: Yo nggih.
0: Monggo campur sari laras-laris.
1: Oh, campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris, makaten.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Niki lo gubuk asmoro ingkang dipun kersakaken kalian panjenenganipun Pak sinten mau nggih. Lah kok kesupen to. Ya ampun, nggih niki kantun wekdal ingkang terakhir panjenengan saged sareng-sareng wonten ing campur sari laras laris. Monggo katuran.
1: Campur sari laras laris.
0: Lah niki piantunipun.
1: Lagi tur laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenengan Pak Gandu.
1: Nggih, nyuwun ngapunten kalau wingi mboten saged. Saged mampir.
0: Ya ngalah.
1: Nggih, jane kepuingin sanget. Heeh. Kalau wingi niku wonten kegiatan apa, Mbak?
0: Kalau wingi niku kegiatan. Nggih,
1: jam-jam sama wonten niku wonten tasik wonten kegiatan apa?
0: Nggih, wisuda anu, wisuda lansia Selantang.
1: Oh. Kata terakhir tanggal sanggo niku.
0: Tanggal 9.
1: Insyaallah, insyaallah. Nggih. Medal, teman-teman uzur. Heeh. Ini pun nggih insyaallah
0: rawuh. Nggih, alhamdulillah.
1: Dan kalian menyapa napa para kadang campur sari laras-laris niku. Nggih toh?
0: Nggih no.
1: Nah, kalau wingi kula mau ngapunten mboten saged ngerantos panjenengan keranten jam sak monten dalem tasik dereng laporan kali ingkang moho kuwasa.
0: Ya Allah, nggih.
1: Kuatos ketelatan pedal terus.
0: Ayo
1: wis.
0: Tak menika ngersakaken lelagon apa niki Mas Gandu?
1: Lelagonipun anu. Napa niku lali janjine mak. Niku mawon. Nganggur napa niku? Dek lagune Saka Kempot niku lho, Kak.
0: Nganggur.
1: Napa niku judule niku?
0: Duka.
1: Napa nganggur napa ngoten lho anune niku.
0: Coba wong
1: tadi dereng gadah pentamelan. Tadi dereng gadah pentamelan sairing ngoten, tadi dereng gadah pengalaman. Akhirnya pada nyanding wanita, ngoten lho. Sairing ngoten.
0: Kalau pada sakan ingkang campur sari mboten
1: wonten. Mungkin campur sari niku campur sari ya. Nggih, campur sari. Menawi mboten wonten nggih lali janjine wonten mawon pun. Nggih.
0: Mboten kepanggih ingkang campur sari niki.
1: Ya wis napa terus njenengan lho.
0: Nggih.
1: Salamipun niku wau Pak, sinten Peong?
0: Pehong
1: nggih.
0: Nggih. Pehong.
1: Tukang tetepangan.
0: Pak Pehong. Nggih,
1: ingkang wonten Bangsal Sari nggih.
0: Nggih, terasipun.
1: Suka tetepangan, mugi-mugi kraos wonten teng apa dicoro campur sari laris.
0: Niki lho ketuanya.
1: Dalem?
0: Nah, niki ketuanya.
1: Lah mangke menawi saged anteng wonten campur sari. Mboten kesupen mangke menawi wonten kegiatan apa niku temu kangen temu darat kan campur sari menika monggo saged pelaturi saged pinara utawi saged rawuh wonten teng adicara napa halal bihalal insyaallah wonten teng pundi Bondowoso nggih Pak nggih. Ngapun nggih. Mugi-mugi Allah selalu paring izin, paring medal, Mbak.
0: Insyaallah, makaten nggih.
1: Nggih, salamipun kagem sedonipun kang sampun kebono.
0: Nggih, Pak Gandu.
1: Saged nimbali sunggal-sunggal, salam sehat selalu. Dumateng panjenengan sedaya, Bapak Ibu nggih.
0: Siap.
1: Kagem panjenengan sugeng ngayahi sisihan.
0: Matur sembah nuwun.
1: Kamali panjenengan sampun lengser datang campur sari. Kirangan kuncur nih malam. Nggih Pak Rahman situ Bondo sing ya. Nggih, nembang pun, Mbak.
0: Monggo, monggo, monggo Pak Gandung nggih, lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya. Insyaallah menjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember untuk hari ini Kamis 3 September 2026. BPBD Jember mencatat 345 kejadian sepanjang semester pertama 2026. PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita Kabupaten Bondowoso dan Situbondo kekurangan tenaga pendidik. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk siang hari ini, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember mencatat sekitar 345 kejadian bencana sepanjang semester pertama 2026. Sebanyak 274 kejadian merupakan bencana alam, sementara 71 lainnya termasuk bencana non-alam. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan bahwa bencana alam mendominasi kejadian pada semester pertama karena periode tersebut bertepatan dengan musim penghujan. Banjir bandang juga berdampak di sejumlah wilayah, mulai dari kawasan Hulu Sungai Badean hingga Pakis dan Ambulu. Bencana tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia di wilayah Pakis dan Curah Malang. Serta memasuki musim kemarau, BPBD kini menghadapi ancaman berbeda, terutama kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ancaman lain yang mendapat perhatian BPBD adalah kebakaran hutan dan lahan, dan hingga akhir Agustus kemarin tercatat kebakaran di 3 kawasan hutan dan 10 kawasan lahan. Salah satunya terjadi di kawasan Gunung Watangan, Desa Lojejer dengan luas areal terdampak sekitar 6,5 hektar. Dan saat ini, Saudara, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Saat ini, tim tanggap darurat PMI kembali mendistribusikan air ke 5 titik yang tersebar di 3 kecamatan. Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah mengatakan sumber air milik Perumdam Tirta Pandalungan ini merupakan salah satu dari 6 sumber air bersih yang direkomendasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember untuk mendukung penanganan kekeringan. Mobil tangki PMI untuk saat ini mengambil air dari sumber tersebut sebanyak 2 kali dalam sehari. Kemudian air tersebut didistribusikan ke titik-titik terdampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa penanganan kekeringan tidak dapat dilakukan PMI seorang diri. Kolaborasi dengan Perumdam Tirta Pandalungan, pemerintah daerah, BPBD, serta unsur lainnya diperlukan untuk memastikan warga yang mengalami kesulitan air bersih tetap dapat mendapatkan bantuan. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru semakin meluas dan mengarah ke wilayah perbatasan Lumajang, Malang. Untuk meminimalisir perluasan zona rawan rambatan api, sejumlah tim gabungan hingga saat ini terus bersiaga di beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan Karya Antoni.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Semeru terus meluas. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 600 hektar lahan telah terbakar dan arah api saat ini bergerak ke barat menuju wilayah perbatasan Lumajang, Kabupaten Malang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 mengatakan, upaya pemadaman masih dilakukan tim gabungan di sejumlah titik api. Berdasarkan update informasi, sebanyak 600 hektar lahan lebih telah terbakar dan petugas gabungan masih melakukan pemadaman pada titik api.
2: Untuk update sampai dengan hari ini sudah mencapai 600 hektar kurang lebih seperti itu. Dan informasi lebih lanjut, kawan-kawan yang ada di Ranupane hari ini juga masih melakukan pemadaman bersama jajaran samping. Pihak DNPTS, relawan TNI Polri.
1: Sejak tanggal 26 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, jalur pendakian Gunung Semeru hingga Ranukumbolo resmi ditutup. Penutupan dilakukan berdasarkan instruksi pimpinan dan belum ditentukan batas waktu pembukaannya. Langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan pendaki serta mempermudah akses petugas di lapangan. Tim gabungan yang diterjunkan terdiri dari TNI, Polri, personil BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Saat ini sekitar 25 personil berada di lokasi kejadian. Isnugroho juga menjelaskan pendengar pemadaman menghadapi kendala serius karena medan yang terjal dan kondisi cuaca. Mengingat medan yang sulit dan cuaca sehingga api sulit untuk dikendalikan saat ini. Arah api menuju ke barat yakni Gunung Kepolo, Puncak Trisula, dan masuk area Malang. Pasukan darat tidak bisa menjangkau karena peralatan terbatas dan sulitnya medan. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur merencanakan reposisi helikopter guna melakukan waterbombing di titik-titik api yang tidak terjangkau darat. Petugas hingga saat ini masih memfokuskan upaya agar api tidak semakin meluas dan merusak kawasan konservasi di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga berita ini diturunkan, pemadaman masih berlangsung dan status jalur pendakian Semeru Ranukumbolo tetap ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Dan saudara, 5 kecamatan di Kabupaten Jember hingga saat ini masih menjadi perhatian pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat pasca ditetapkan sebagai zona atau kawasan terdampak kekeringan sejak awal musim kemarau. Untuk memastikan kebutuhan air bersih warga tercukupi, maka pihak BPBD Jember melakukan monitoring secara berkala di beberapa tempat yang masih mengalami kekeringan hingga puncak musim kemarau berakhir. Informasi selengkapnya Agi Widya melaporkan.
3: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat sedikitnya 5 kecamatan terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Selain mendistribusikan bantuan air bersih, BPBD juga terus melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak terpenuhi. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, 5 kecamatan yang terdampak meliputi Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsal Sari, dan Jelbuk.
4: Jadi yang pertama di Pakusari itu ada di Desa Sumber Pinang, di Dusun Bunder itu ada 125 kakak terdampak. Kemudian yang kedua di Desa Sumber Jeruk, ada 2 dusun, Dusun Kidul sama Dusun Karangpring. Sehingga total di desa Sumber Jeruk ya, itu ada 325 kakak. Kemudian juga ada yang di Silo ini, di desa Mulyorejo, tadi ada 85 kakak. Kemudian juga ada laporan masuk, sekarang sedang posisi asesmen di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari. Ini terdeteksi kurang lebih ada 82 kakak, kemudian satu lagi di Jelbuk di desa Panduman, ini terdeteksi sekitar 102 kakak.
3: Edi menambahkan hingga saat ini sarana distribusi air bersih masih mencukupi untuk melayani wilayah terdampak. Meski wilayah Bangsal Sari dan Jelbuk tidak termasuk daerah prioritas berdasarkan peta kerawanan BMKG, pihak BPBD tetap menyalurkan bantuan air bersih sebagai bentuk respon kemanusiaan karena masyarakat yang belum memperoleh pasokan air yang memadai. Pihak BPBD juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama puncak musim kemarau. Warga juga diminta memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan pokok seperti minum, memasak, dan mandi agar persediaan air tetap mencukupi hingga musim hujan tiba. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara Perhutani Kabupaten Bondowoso bersama dengan sejumlah unsur terkait mendirikan pos pengawasan di beberapa titik rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengefisiensi implementasi program, maka pihak Perhutani juga melibatkan masyarakat sekitar desa hutan. Informasi selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
5: Perhutani Kabupaten Bondowoso menggelar simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama warga sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Sebanyak 48 personel Perhutani Bondowoso Situbondo bersama warga dan lembaga masyarakat desa hutan LMDH dilibatkan dalam simulasi itu. Mereka mempraktikkan pemadaman api menggunakan alat sederhana berupa gepyok serta mesin pemadam portable. Simulasi itu dibuat menyerupai kondisi nyata. Skenario diawali dengan seorang warga yang membakar ubi pohon lalu meninggalkan api. Tiupan angin kemudian membuat kobaran api cepat menjalar hingga memicu kebakaran hutan. Administrator Perhutani KPH Bondowoso Misbahul Munir mengatakan, simulasi itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino. Menurutnya, suhu udara yang tinggi, minimnya curah hujan, kelangkaan air, serta banyaknya guguran daun kering menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Perhutani telah memetakan titik-titik rawan karhutla dan mendirikan posko bencana alam di setiap bagian kesatuan pemangku hutan, yakni BKPH Bondowoso, Sukosari, Wonosari, Kelabang, Prajekan, Penarukan, dan Besuki. Sementara wilayah Ijen tergabung dengan BKPH Sukosari.
6: Ada apel siaga tingkat kabupaten. Ini kan belum diadakan. Kita secara internal mengadakan apel siaga karhutla yang diikuti seluruh jajaran pejabat Perhutani Bondowoso Situbondo.
5: Munir mengatakan bahwa selama awal musim kemarau, beberapa bulan terakhir telah terjadi sejumlah insiden kebakaran di kawasan hutan Perhutani. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan Arak-Arak, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dengan luas area terdampak mencapai 4 hektar. Sementara itu, titik-titik kebakaran lainnya rata-rata membakar lahan seluas 0,4 hingga 0,5 hektar. Kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Terutama karena terjadi di kawasan hutan produksi yang didominasi tanaman pinus. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Panarukan mendukung kegiatan solawat burdah tengah laut di Pantai Kedai Siring, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kepala KSOP kelas 4 Panarukan Herlan Aprianto pada hari Rabu 2 September 2026 kemarin mengatakan bahwa kegiatan solawat burdah tengah laut di Pantai Kedai Siring di Desa Jangkar ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamanan wilayah perairan KSOP kelas 4 Panarukan. Kapal negara patroli 498 diberangkat siang tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat usai melakukan apel yang dipimpin langsung oleh Kepala KSOP kelas 4 Panarukan Herlan Aprilianto. Kegiatan solawat burdah tersebut dijadwalkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan KHR Ahmad Zaim Ibrahim, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, dan dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Wakil Bupati Ufiah, serta Forkopimda Situbondo. Dan saudara, buletin siang untuk kali ini disiarkan oleh Programa 1 RRI Jember, di mana berita kami bisa Anda simak melalui rri.co.id dan juga melalui channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk kali ini masih mengalami kekurangan aparatur sipil negara atau ASN di sejumlah bidang, terutama tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Namun, kebutuhan pegawai tersebut belum bisa serta-merta terpenuhi melalui rekrutmen baru karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal dan ketentuan batas belanja pegawai. Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bondowoso Puspo Pranoto pada hari Rabu 2 September 2026 mengatakan kekurangan ASN masih menjadi dan terjadi di hampir seluruh perangkat daerah. Menurutnya, kebutuhan pegawai paling banyak terdapat pada sektor tenaga teknis dan guru. Kekurangan juga terjadi pada sektor tenaga kesehatan serta jabatan-jabatan yang membutuhkan keahlian khusus. Sejumlah perangkat daerah masih membutuhkan tenaga profesional yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya kebutuhan tenaga dengan latar belakang teknik dan teknik sipil untuk mendukung pekerjaan di perangkat daerah yang menangani infrastruktur dan juga pelayanan teknis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dispendikbud Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mengalami kekurangan guru sebanyak 461 orang, baik jenjang TK, SD, dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Sopan Effendi pada hari Rabu 2 September 2026 kemarin mengatakan sejumlah guru di Situbondo per Agustus berjumlah sekitar 4.432, sedangkan kebutuhan sebanyak 4.925 orang. Jumlah tersebut terdiri dari guru PNS 1.937 orang, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 1.523 orang, dan P3K paruh waktu sebanyak 972 orang. Menurutnya, karena kekurangan guru tersebut, Dispendikbud Situbondo hingga saat ini belum bisa melakukan distribusi guru secara proporsional karena jumlah guru yang tersedia memang belum ideal. Penataan guru secara proporsional harus segera dilakukan karena ada beberapa sekolah yang mengalami kekurangan guru, khususnya yang berada di lokasi terpencil. Dan pemerintah Kabupaten Bondowoso tengah memproses perpanjangan kontrak ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kontrak para pegawai tersebut dijadwalkan yang akan berakhir pada Oktober 2026. Namun demikian, terdapat puluhan P3K di Bondowoso yang mengundurkan diri. Data yang dihimpun, terdapat 20 P3K yang mengundurkan diri, 6 masuk masa pensiun, 5 orang meninggal dunia, dan tidak memenuhi syarat sebanyak 5 orang. Kepala Badan Pegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bondowoso Puspo Pranoto pada hari Rabu 2 September 2026 mengatakan jumlah P3K paruh waktu di Bondowoso mencapai 4.500 orang. Sebagian besar bekerja pada jabatan teknis yang tersebar di berbagai perangkat daerah hingga kecamatan. Menurut Puspo, Pemkab Bondowoso tengah mengambil langkah untuk bisa memperpanjang masa kontrak dari P3K yang memenuhi persyaratan. Proses tersebut dilakukan sebelum masa kontrak berakhir agar tidak terjadi kekosongan status kepegawaian. Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, iLegiut mendorong akademi klub dikembangkan menjadi aset ekonomi bukan sekedar sumber pengeluaran klub saja. Gagasan tersebut menjadi bagian transformasi ekosistem sepak bola agar klub memiliki sumber pendapatan beragam dan juga berkelanjutan. Direktur Operasional LIB Asep Saputro mengatakan, klub memiliki jumlah sumber pendapatan mulai dari kontribusi liga hingga hak siar. Klub juga dapat banyak revenue macam-macam Satu, kontribusi jelas dari liga, ada dari tiketing, sponsor, dan juga broadcast. Namun menurut Asep, masih terdapat potensi pendapatan klub yang belum tergarap secara maksimal. Dan melalui aktivitas transfer pemain, salah satunya yang belum betul-betul tergenerate adalah trading player. Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk siang hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Nada serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
1: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
2: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cook in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu Rin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mendengar dimanapun Anda berada. Di program adalah kita Gentak Entak Joss bersama saya Lita Arsita temani Anda siang hari ini untuk edisi hari Kamis 3 September 2026. Halo, apa kabar semuanya? Kabar baik ya? Ya, harapannya semua kabar baik. Dan tentunya untuk pendengar semuanya nih yang mau gabung Anda nanti bisa di line telepon kami 336652. Jadi 336652 bareng Lita Arsita buat semuanya. Begitu ya? Ya iyalah. Yuk di program dulu kita kenal aja lagunya, lagu dangdut etnik Jawa gitu ya. Untuk semuanya, pro dangdut adalah kita kenal aja.

Kalau berharap kita mendung, rasanya cuaca lagi panas-panasnya ya. Aduh, di menit ke-54 selepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa yang nanti tanggal 9 hadir di RRI Jember, bakalan ada pasar murah dan basar murah. Sebenarnya kalau basar itu setiap hari ya di RRI dari jam 8 sampai di jam 12 itu basar tiap hari. Besok itu ada kegiatan peduli cinta lingkungan. Nah, peduli cinta lingkungan insya Allah nanti kita akan bagi-bagi bibit untuk semuanya yang hadir di RRI Jember. Tapi dengan persyaratan bibitnya itu ditanam dan dirawat, pendengar. Dan besok juga ada service gratis bersama Yamaha. Oke, jam berapa? Jam 8. Tapi terbatas ya, hanya 10 unit terbatas. Tanggal 9 ada lagi nanti ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Genta Antajos bareng Lita Arsita. Sabar dulu yang mau gabung, nanti saya terimanya di jam 2 siang. Oke, jam 2 siang ya. Iya, jam 2 siang, sebentar. Jam 2 siang saya terimanya. Aduh gak terasa ya, kita udah mulai ini deh, di bulan September ini ya. Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya mau cari lagu nih ya. Apa ya ini lagunya ya? Kayaknya lama banget ya gak dengerin lagu ini ya. Buat semuanya kita jogetan, kita goyang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta Pro 1 RRI Jember, sebuah video memperlihatkan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat dibagikan narasi bahwa kericuhan tersebut terjadi dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Unggahan itu bahkan menyebut massa BEM UI terlibat aksi dorong dengan polisi dan menggunakan keterangan demo hari ini Chaos. Narasi tersebut membuat video lama seolah-olah merupakan dokumentasi aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini. Video tersebut ternyata merupakan dokumentasi aksi demonstrasi BEM UI pada 12 Juni 2026. Bukan aksi pada 27 Agustus 2006. Hasil penelusuran menemukan video identik yang telah beredar sejak Juni 2026 dan perlihatkan mahasiswa BEM UI serta sejumlah perguruan tinggi terlibat aksi saling dorong dengan aparat sekitar Duku Atas Jakarta Pusat ketika aparat memblokade Jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI. Sementara itu, demonstrasi pada 27 Agustus 2026 bukan diinisiasi oleh BEM UI melainkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kesimpulannya, video tersebut merupakan konten lama yang dibagikan kembali dengan konten waktu yang keliru sehingga tidak menunjukkan kericuhan aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jos. Assalamualaikum. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana punya kabar ya, Ce?
0: Alhamdulillah, kabar selalu baik dan baik berkat doa pendengar semuanya.
1: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan selalu sehat di keluarga ya. Udah makan, Ce?
0: Saya, alhamdulillah sudah.
1: Sudah ya. Sambal pedes ya?
0: Oh, enggak, saya makan rendang.
1: Jangan pedes-pedes, panas. Ini cuacanya panas.
0: Sungguh panas sekali.
1: Pokoknya ada anget-angetnya aja sedikit gitu. Oke, request lagu dulu ya, Cen.
0: Lagunya apa tuh?
1: Ya?
0: Lagunya apa?
1: Oh, suaranya menghilang.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Hakikat Cinta.
0: Hakikat Cinta?
1: Iya.
0: Sebentar. Buat siapa nih Hakikat Cintanya nih?
1: Buat Manfurawi sama Yuk Melong.
0: Kenapa Anda tertawa? Oke.
1: Manfurawi ya sama Yuk Melong Hakikat Cinta itu.
0: Ki lagune iklim ta aku ini. Hakikat Sebuah Cinta.
1: Iya.
0: Spesial buat Yuk Melong dan
1: Manfurawi.
0: Manfurawi, oke.
1: Kangen sama Manfurawi, suaranya orang ini plus you.
0: Ayo udah, oke. Siap.
1: Oke, mau jalan-jalan dulu Jaceng ya. Oke, pertama saya Jaceng Lita. Lita Arsita ya. Jaceng.
0: Iya.
1: Oh, Lita Arsita ya.
0: Kenapa saya kok digoda-godain dengan ketawa-ketawa seperti itu sih?
1: Enggak, maksudnya suaranya hilang-hilangan itu loh.
0: Saya kan lagi cari lagu, geser sana, geser sini, geser sana, geser sini.
1: Oh iya, itu makanya hilang-hilang gitu. Itu yang saya bikin ketawa itu. Oke, juga ada Pak Rianto. Selamat siang Pak Rianto ya. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Juga ada Putra Madura, Putra Magenda, Yuk Melong. Ada Pak Bano di situ Bondo Panji, selamat siang, tak tunggu gabungannya. Ada Pak Ico, Pak Teguh, ada Pak Yul, ada Pak Haji Holili di Sumber Melong. Betul, Jason?
0: Iya, betul.
1: Pak Haji Holili di Sumber Melong.
0: Terus?
1: Ada juga Kak Rendi. Ada Pak Haji Brangkon. Aduh, udah masih miss call ini dah. Udah ada tuh ya Pak Gandu di Lumajang. Ada Lili Suryani, ada Mbak Mutia, ada Pak Sugati, ada Bang Magon. Ada Pak Sudara. Juga ada Aloy, ada Mbak Bunga, Mbak Retno Burnio, ada Mbak Dina. Oke, dari semuanya ada Tiacing ya. Lagunya tak tunggu.
0: Oke.
1: Ya dah yuk. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita Jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sama Pak Ngurah ini lagunya nemen entah kenapa. Di Prada adalah kita ketata Joss, pendengar dimanapun Anda berada. Mau kasih yang lagi nunggu-nunggu nih di situ Bondo, Hakikat Sebuah Cinta. Yang telepon sabar dulu ya, baru kita asantar lagi ya buat semuanya.
1: Buat para pengunjung yang ada di sini.
0: Ya mau gabung nanti bisa di telepon 336052. Oke, kali ini hakikat sebuah cinta buat yang di situ Bondo.

Masih di Pro Dangdut dan itu adalah kita Genta-genta di Jawa. Baru saja saya dapat berapa bibit pohon. Makasih ya buat semua pendengar Pro 1 yang masih setia di Pro 1 RRI Jember. Pendengar untuk sahabat RRI, untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang lagi santai di rumah atau yang lagi repot sama kerjaan, yang lagi perjalanan tapi dikabarin tiba-tiba stok dapurnya habis. Tapi tenang aja, gak perlu repot-repot panas-panasan keluar rumah ke toko. Dan sekarang ada solusi yang paling praktis. Apa itu? Ada Alpha Gift. Mau cari apa aja buat kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di Alpha Gift. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan, kartonan yang bisa dipakai untuk stok mingguan, sampai vitamin impor buat jaga daya tahan tubuh biar tetap fit beraktivitas di Jember. Jadi belanja di Alpha Gift itu beneran bikin dompet kita senyum. Jadi bebas ongkir, tanpa ribet, langsung diantar ke depan pintu rumah, banjir voucher diskon yang gak habis-habisnya setiap hari pendengar. Poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai belanja lagi. Tinggal klik-klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Yuk download aplikasi Alpha Gift sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. Alpha Gift, belanja lengkap, praktis, dan gratis ongkir. Gratis ongkir minimal Rp25.000. Tekan. Jadi belanjanya langsung aja di Alpha. Apalagi kalau udah punya aplikasi Alpha Gift, keren banget loh ya.

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Assalamualaikum Pak Karto.
2: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
1: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah nggih iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
2: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
2: Walah lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
2: ala tiba ekspor juga iso toh?
1: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
2: Ya, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: gratis, enaknya full.
1: Di menit ke-30 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar masih bareng Lita Arsita untuk Anda semuanya. Yuk, yang mau di 336652, halo Bro Dangdut. Halo.
2: Halo, halo, halo.
1: Bro Dangdut.
2: Dangdut aja lagi tua, gendak-gendak jus.
1: Dari siapa dan di mana ini?
2: Dari Cak Randy yang ada di Cepuang.
1: Apa suaranya nih sampean niki?
2: Suara aku jarak jauh.
1: Cak, sampean ngrungokno prosiji iki ndek frekuensi piro ah?
2: 95,4.
1: 95,4. Oke. Baik.
2: Nah, ini enggak iso dak aku ndek ngene.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Enggak tahu isone ikut to. Kadang hilang, yo iso. Tapi kadang-kadang hilang. Kok enakan 95,4.
1: Oh begitu, enak 95,4 ya. Terima kasih, catat.
2: Ya apa Riko, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, aku anak saya kayak gini.
1: Lagian juga lagi banyak acara di RRI, jadi saya harus mobile keliling begitu saya.
2: Mata gerakomo nih.
1: Sih tak lagi suaranya sampean ki apa otak?
2: Agak seru aku sean.
1: Apa om? Nanti agenda tajam ikut ya.
2: Aku gak daftar kemarin harus ibu masalah.
1: Oh mbak, oh, akhir kerjaan sampean.
2: Iya. Jadi harus ditarget tanggal 9 harus.
1: Oh my semua. God, tanggal 9 harus ditarget. Tanggal 9 jangan lupa mampir ke RRI ya.
2: Insya Allah.
1: Ayo talan RRI.
2: Aku kemarin jadi kepingin ya hari-hari tanggal 30 itu ya.
1: Iya.
2: Nah kok ada acara anu kerja bakti lah. Jadi okay. Aku tak bisa ke sana. Terus siap aku. Loh kok ada apa-apa. Aku kerja bakti di belakangnya Samsat gitu. Terus gak jadi.
1: Ya wes lagunya apa Cak?
2: Aku jaluk via valen keluar bu.
1: Belum, yang apa tuh?
2: Minta Ria Valen.
1: Ria Valen.
2: Apa selingkuh tau apa?
1: Duh, hari gini ngomong selingkuh. Oh my God.
2: Aku selingkuh yang kerjaan nih. Kayak yang kerjaan yang ngomong nih gini.
1: Selingkuh ya? Apa bojoku galak? We always been duwe bojo sing galak atau sakit iya, hatiku. Sengdi, gak wes aku akan nyanyi kok suara kuntek.
2: Enggak, enggak dijamon nilai entek.
1: Ayo ndangan apa lagune iki Via Valen yang selingkuh?
2: Ya Via Valen sekarang wes pokoke Via Valen.
1: Ya wes, sing selingkuh ya. Iya wes, oke.
2: Apa khas sampean enggak apa-apa.
1: Enggak wes, ndangan gawe sapa iki lagune?
2: Ya salame kabeh, saja ada Pak Rasman juga ya. Wes semua wes tapi yang masih semua wes aku gak anu lupa wes jenenge sapa ngene. Ajio Lili itu biasa ya. Terus yuk melong Mandurawi wes kabeh tanpa terkecuali salam buat jenengan ya selamat bertugas sukses selalu. Wes pokoknya wes sukses semua wes ya. Pendengare barang sukses. Kru-krune yo sukses. Makasih
1: yo.
2: Yo.
1: Yuhu. Oke. Okay. Kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Terima kasih yang sudah gabung di program Acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gendang tak jos bareng Lita Arsita. Untuk edisi hari Kamis 3 September 2026, pendengar di menit ke-34 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tadi ada Cak Randy nih. Cak Randy, terima kasih sudah gabung. Dan Cak Randy request lagunya dari Via Valen, Selingkuh. Oh my God. Selingkuh ini adalah orang ketiga atau pihak lain yang menjalin hubungan khusus secara romantis yang emosional dengan seseorang yang telah memiliki pasangan yang sah, iya kan? Nah, definisi dan konsepnya tuh bagaimana? Biasanya itu dijalankan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan, tapi apa yang Barat Nopal Lupi ya? Orang yang terlibat dalam hubungan apa ya? Pokoknya ini sih, hah? Kenapa? Takut-takut gitu kata yang Barat Nopal Lupi gitu ya. Yang kehadiran selingkuhan merusak janji eksklusivitas dengan kepercayaan yang telah dibangun dalam hubungan yang utama gitu ya. Dan ini di request langsung oleh Cak Randy. Oh, Cak Randy, hanya sebuah lagu aja ya. Hanya sebuah lagu gitu ya pendengarnya. Dari Via Valen yang punya lagu Selingkuh. Di Pro Dangdut adalah kita, Genta-Genta Jam.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

Di Pradangdut dan itu adalah kita genta-genta Joss, pendengar dimanapun Anda berada. Masih saya temani Anda pendengar untuk edisi hari Kamis ya. Yang pasti bareng Lita Arsita dan juga pengarah acara saya ada Mbak Retno Palupi untuk Anda semuanya. Pradangdut dan itu adalah kita genta-genta Joss.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Wahab bin Munafi berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abdillah bin Amr bin Ash, Rasulullah SAW bersabda, "Termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya." Para sahabat bertanya, "Apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri?" Rasulullah menjawab, "Ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Peringat, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami sore hari ini di perjalanan kita untuk Jember siang ini yang sudah ditutup dengan Pro Dangdut bersama dengan rekan Lita Arsita. Mengantarkan saya, Retno Palupi, harus pamit undur diri. Ada rekan Wira yang akan melanjutkan perjalanan bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang menjelang sore, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak, gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya, kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pundinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya,
1: pertanda. Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oh, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya
1: ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Iya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu, lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya kan ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya, Mbak? Ya, ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias. Ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra. Ada juga Kadaka atau Java Fern. Sama ada Vallisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditatu teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis.

0: menyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga, terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
0: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam.

0: alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bako Serip. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
1: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bako Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bako Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
2: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
1: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
0: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan, agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
3: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
4: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Gubernur Jawa Timur sambangi sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggul Angin, Sidoarjo. Dampak kekeringan, sejumlah daerah di Jawa Timur alami krisis air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 3 September 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Saudara. RRI Malang gelar kegiatan donor darah sebagai wujud solidaritas terhadap sesama, sekaligus kolaborasi bersama aparat dan masyarakat. Berikut laporan Hanum Oktavia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRRI Malang, menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang ini menjadi ruang kolaborasi RRI bersama aparat dan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang mengedepankan solidaritas dan manfaat sosial bagi masyarakat. Made mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi. Donor darah diikuti unsur TNI, Polri, serta masyarakat umum. Dari unsur TNI, peserta berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Panitia menargetkan sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut. Menurut Made, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
2: Kegiatan hari ini
1: sementara itu, anggota Polwan Polresta Malang Kota sekaligus Wakapolsek Sukun AKP Siswati mengapresiasi pelaksanaan donor darah dalam kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya, ini merupakan aksi kemanusiaan sekaligus wujud sinergi antara media, aparat, dan masyarakat. Siswati menyebut kegiatan sosial berupa donor darah juga rutin dilakukan jajaran Polresta Malang Kota secara berkala, setidaknya setiap 2 bulan. Dalam kegiatan donor darah RRI Fest 2026, Polresta Malang Kota mengerahkan sedikitnya 30 personel untuk berpartisipasi. Ia berharap kolaborasi melalui kegiatan sosial seperti donor darah dapat semakin memperkuat kepedulian masyarakat terhadap sesama. RRI Fest 2026 RRI Malang tidak hanya diisi kegiatan sosial. Puncak rangkaian kegiatan akan digelar pada 5 September 2026, memadukan pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, serta pemberdayaan UMKM. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Singoedan membidik hasil positif pada laga perdana Liga Super 2026-2027 di Stadion Kanjuruan. William Nathan melaporkan.
3: Arema FC membidik kemenangan pada laga perdana BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Jumat 4 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Arema FC Marco Santos mengingatkan timnya agar mewaspadai tekanan dan tingginya tensi pertandingan pembuka. Menurut Marcos, laga pertama kompetisi memiliki tantangan berbeda dibandingkan pertandingan pramusim. Karena itu, konsentrasi pemain dan dukungan supporter menjadi faktor penting untuk membantu Arema mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Marcos Santos menilai pertandingan pramusim yang sudah dijalani tidak serta-merta membuat laga perdana kompetisi menjadi lebih mudah. Tekanan pertandingan resmi tetap harus dihadapi sejak menit awal. Pelatih asal Brasil itu juga berharap Aremania bisa memenuhi Stadion Kanjuruhan.
4: Every first game in any competition, it's a hard game. Piala, like League One. It doesn't matter if we play 5-7 games, but we're going to start the league. So the first game is always a little bit harder. So that's why he's saying that would be very good for us to have Aremania here in the stadium close to helping us like they did at Reims. It's a completely different behavior. If you compare Reims and Delta today with no fans, it's very difficult for the players. So when they come here to help us, it would be great for us.
3: Dukungan langsung dari tribun dinilai dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Marco Santos menyebut kehadiran Aremania bisa menjadi energi tambahan bagi Gabriel Silva dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan perdana dan mengejar hasil positif. Arema FC dijadwalkan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Singoedan menargetkan 3 poin di kandang untuk mengawali perjalanan mereka di BRI Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
2: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kekeringan di sejumlah wilayah Sumenep semakin memprihatinkan. BPBD Sumenep memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air paling parah. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep tahun ini semakin memprihatinkan. Di beberapa desa berstatus kering kritis. Pengeboran hingga kedalaman 128 meter belum menemukan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, Abdul Kadir mengatakan, kondisi tersebut terjadi di antaranya di Desa Montorna dan Prancak. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan dengan distribusi air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan besar masyarakat. Sementara itu, sejumlah desa lainnya seperti Batu Putih Daya dan beberapa desa di Kecamatan Rubero mulai mengalami penurunan ketersediaan air.
6: Memang ada juga permintaan tandon dari sana. Kita akan kirimkan tandon juga, kemudian kita pasrahkan ke desa nanti. Biar desa nanti akan mengatur bagaimana posisi tandon yang sudah kita kirimkan itu. Apakah nanti untuk satu dusun satu tandon atau satu dusun beberapa tandon, sehingga masyarakat juga tidak kebingungan dalam konteks mendapatkan air bersih itu, sehingga nanti sama-sama bisa terlayani lah. Kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Masyarakat juga merasa terlayani oleh pemerintah melalui BPBD ini.
5: BPBD tetap menyalurkan bantuan sesuai permintaan dengan intensitas sekitar 2 hingga 3 hari sekali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan berlangsung.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan Prita.
7: Terima kasih, Ani. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih secara detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Kita ikuti laporan Imam Malik berikut ini.
8: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui, puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini, warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Dirianto Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
9: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPBD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tetapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang, itu juga ada intervensi yang berbeda tentunya. Lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Nah ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
8: Lanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang sama sekali belum memiliki jaringan air bersih, pemerintah akan memetakan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan, termasuk kemungkinan pembangunan sumur dalam. Sedangkan wilayah yang telah memiliki PAMSIMAS tapi debit airnya turun akan diupayakan untuk ditingkatkan. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
10: Baik, terima kasih Prita. Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai salurkan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Berikut laporan Diana Dinar.
11: Pemerintah Kabupaten Situbondo menyalurkan air bersih kepada warga di daerah terpencil, Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh pada Selasa 1 September 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo turun langsung menyalurkan air bersih kepada 2.000 lebih jiwa yang terdampak kekeringan sejak memasuki musim kemarau tahun ini.
12: Kita putuskan kita nambah armada, kemudian pasokan volumenya kita tambah dari seminggu sekali menjadi seminggu dua kali atau tiga kali nanti.
11: Ya. Sementara itu Ririn, salah seorang warga Dusun Sokaan Barat, Desa Gunung Putri, mengaku sudah mengalami kekurangan air bersih sejak Juni 2026. Artinya sudah 4 bulan air bersih sulit diperoleh.
13: Kilo, Bu. 2 kilo.
14: Iya, Ongkon.
13: Berarti mari mandi ojong boleh ki? Ojong.
11: Ririn berharap ada sumur bor di desanya sehingga saat memasuki musim kemarau, warga setempat tidak mengeluhkan air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari mulai dari memasak, minum, mencuci dan mandi. Sementara itu Kepala Desa Gunung Putri Titin Murtina mengatakan ada sekitar 2.000 warganya yang tersebar di 5 RT terdampak kekeringan saat memasuki musim kemarau dan hanya mengandalkan sumber mata air yang terus mengecil.
15: Harapannya ya mudah-mudahan ke depan itu ada bor lagi khususnya di RT 15 sama 16.
13: Oh, memang sudah ada sumur ya, bor.
15: Yang sering kekeringan dan sering kurang air di antaranya RT 14, 15, 16.
13: Di daerah ini ya, Bu Kades?
15: Ya, di daerah sini.
13: Oke.
11: Okay. Pantauan RRI, ratusan warga Dusun Sokaan Desa Gunung Putri mengantri untuk mendapatkan air bersih. Masing-masing warga boleh membawa beberapa jerigen yang akan diisi air bersih oleh petugas. Saat memasuki musim penghujan, masyarakat di wilayah pegunungan di Desa Gunung Putri ini mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mulai dari memasak, mencuci, dan mandi.
10: Puluhan lansia mengikuti wisuda sekolah Lansia Tangguh atau Selantang Bages yang digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong para lansia tetap aktif, produktif, serta mampu menjaga kemandirian di usia lanjut. Informasi selengkapnya disampaikan Gia Debora.
16: RRI Fest 2026 bekerja sama dengan Selantang Bages menggelar kegiatan wisuda bagi para lansia yang telah mengikuti program pembelajaran dan pemberdayaan. Kegiatan wisuda dilaksanakan di Auditorium LPP RRI Jember. Kepala Sekolah Selantang Bages Adi Wijaya mengatakan kegiatan pembelajaran bagi lansia diharapkan dapat memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam menjalani masa lanjut usia.
17: Bahwa lansia-lansia kita ke depannya akan semakin kreatif, mereka bisa mendapatkan pelatihan untuk kesehatan, untuk bersosialisasi. Semoga di dalam memasuki usia lansia, mereka bisa lebih produktif dan mengurangi amnesia ataupun kepikunan.
16: Sementara itu, salah satu peserta wisuda Amelia Budiman mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam sebulan. Menurutnya banyak pengetahuan yang diperoleh mulai dari kesehatan hingga pola hidup mandiri.
18: Selama kegiatan 2 minggu, 2 minggu sekali, jadi dalam 1 bulan itu 2 kali. Kita banyak mendapatkan ilmu, jadi untuk menjaga diri, bagi lansia dalam merupakan vitamin, makanan, terus caranya kita membawa diri sendiri supaya tidak tergantung sama orang lain, sama anak-anak, ya, jadi bisa mandirilah.
16: Semangat mengikuti kegiatan Selantang Bagus juga dirasakan oleh Sri, kemudian Lina yang berusia 91 tahun dan Setiami. Ketiganya mengikuti prosesi wisuda dan mengaku senang dapat menjadi bagian dari program tersebut.
14: Saya Ibu Sri,
19: saya Nana, Bu Lina,
20: saya Ibu Setiami,
21: saya S3.
22: S3 semuanya. Ya. Gimana perasaannya ini Selantang Bagus, Nak?
23: Bagus sekali, bisa tambah ilmu.
16: Melalui kegiatan tersebut, RRI Fest dan Selantang Bagus berharap keberadaan program pemberdayaan lansia dapat terus dikembangkan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
24: Terima kasih Sandy. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggulangin, Sidoarjo. Berikut laporan Ani Hasana.
25: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan yang merupakan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo. Didampingi Kadinkes Jatim dan Kakanwil Kemenag Jatim, Gubernur Kofifa menyambangi satu persatu pasien di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo. Gubernur Khofifa menuturkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua lini, khususnya adalah kepada SPPG selaku pengelola dan penyedia manfaat terhadap MBG.
26: Bahwa ini kasusnya dimasak yang sama, dengan format yang sama, tapi ada yang pengirimannya itu relatif lebih awal dan itu aman. Tapi ketika kemudian pengirimannya terlambat, ini yang kemudian menjadikan masalah. Jadi mari kita terus berbenah bersama. Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat. Semua rumah sakit yang memberikan penanganan kami menyampaikan terima kasih. Itu ya, kawan-kawan ya, makasih.
25: Kedatangan Gubernur Khofifa mendapat sambutan hangat dari para wali santri maupun santri sendiri yang masih dirawat. Salah satunya Priyani. Wali santri dari Ananda Zaidan ini mengaku bersyukur atas kunjungan dan perhatian orang nomor satu di Jatim tersebut.
27: Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifa atas perhatiannya terhadap anak-anak yang tertimpa musibah lah ya, akibat keracunan. Ya, senang lah ya, dapat perhatian gitu loh dari pemimpin dan Jawa Timur gitu aja.
25: Di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri, hingga saat ini masih dirawat sebanyak 27 santri. Kemudian 24 santri diantaranya direncanakan akan pulang hari ini, sedangkan 3 lainnya masih menunggu observasi. Ani Hasana melaporkan.
24: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan sederhana melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk membuka aksesibilitas masyarakat serta mempermudah mobilitas dan distribusi logistik. Faris Yarbu melaporkan.
28: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, meninjau langsung kesiapan Jembatan Garuda yang berlokasi di kawasan Kalianak, Surabaya. Dalam keterangannya, Maruli mengungkapkan bahwa program pembangunan jembatan berawal dari pengalaman penanganan bencana di Aceh. Saat itu, tidak adanya jembatan membuat prajurit harus memutar jauh untuk mengirimkan bantuan logistik. Selain itu, jembatan Garuda ini menjadi solusi awal untuk membuka akses masyarakat yang terhambat sungai dan infrastruktur yang kurang memadai.
29: Jadi di Aceh, kita berpikir, kalau jembatan tidak ada, anggota saya harus ngirim logistik sampai berputar sampai 5 kilo, 6 kilo untuk mendistribusikannya. Makanya pada saat itu saya sedikit memprioritaskan kegiatan untuk membuat jembatan di sana. Gitu. Di perjalanannya itu sangat efektif dan juga dari Presiden melihat bahwa banyak sekali anak sekolah yang berangkat ke sekolah harus lewat sungai, jembatan rusak, dan lain sebagainya.
28: Jembatan perintis di kawasan Kalianak, Surabaya diharap dapat mempersempit jarak antar wilayah yang dapat mempermudah masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
24: Kabar dari Tuban, reporter Witra Adila melaporkan nelayan di pesisir Kabupaten Tuban selama 2 bulan ini terpaksa libur melaut akibat cuaca ekstrim. Berikut informasi selengkapnya.
0: Nelayan di pesisir Kabupaten Tuban terpaksa memarkirkan perahu mereka dan tidak melaut selama 2 bulan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang membahayakan keselamatan mereka. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, membenarkan jika nelayan di Tuban ini sudah 2 bulan tidak melaut demi menghindari resiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk yang sulit diprediksi. Namun per hari ini telah ada beberapa nelayan yang mulai berangsur berangkat karena cuaca sudah mulai sedikit mereda.
1: Ini masyarakat nelayan khususnya di wilayah Tuban banyak yang tidak melaut terkait cuaca angin timur. Sampai hari ini mudah-mudahan bulan September ini ada reda, karena dari Juli Agustus ini mungkin panjenengan sendiri sudah menyaksikan kondisi para nelayan banyak yang parkir. Ada yang dandan-dandan perahunya, ada dandan-dandan alat-alat tangkapnya, dan sebagainya.
0: Keluhan juga disampaikan oleh nelayan pancing, Robin, yang mengatakan bahwa ia harus mencari sumber kehidupan lain untuk menyambung hidup keluarganya. Menurutnya, tabungan hasil tangkapan sebelumnya bahkan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Sudah berapa lama tidak melaut, Pak?
3: 1,5 bulan, Pak.
2: Terus bagaimana, Pak, untuk menghidupi keluarga sehari-hari?
3: Bagaimana sepuas juga, Pak? Pinjam-pinjam.
2: Terus ini perkiraan mau berangkat lagi kapan, Pak, kalau
3: berangkat
2: rencananya?
3: Sekitar di Stoni gitu,
2: Sabtu besok ini ya, Pak, ya? Soalnya sudah agak mereda untuk...
3: Senin wis ombak maneh, Pak.
0: Selain berdampak pada kebutuhan ekonomi masyarakat, pasokan ikan segar di sejumlah pasar tradisional di Tuban juga mengalami penurunan akibat minimnya ketersediaan stok dari nelayan lokal. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
24: Bergeser ke Jombang, polemik usai 196 jemaah umroh Jombang dipastikan berangkat usai di mediasi Kementerian Haji dan Umroh. Cantianov melaporkan selengkapnya.
4: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
5: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul

0: Reporter Farida Usnia mengabarkan harga daging sapi dan daging ayam masih terpantau stabil di Surabaya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Harga daging sapi di Surabaya saat ini masih terpantau stabil karena penjual daging sapi memiliki beberapa pilihan harga daging sapi yang dijual. Salah satu penjual daging sapi di Pasar DTC Wonokromo Surabaya, Siti Hodija, mengatakan harga daging sapi yang dijual mulai dari Rp125.000 hingga Rp135.000 per kilogram.
2: Harus turunkan harganya gitu biar enak gitu. Sepi Mbak, gara-gara munda.
3: Gara-gara
2: munda itu loh, sepi kan mari munda 2 bulan ini.
3: Oh, 2 bulan ini. Memang naik, tapi yang seminggu ini tetap ya stabil.
2: Stabil, pancet. Ya kalau munda lagi ya gak ada orang beli. Ya,
3: orang dari 2 bulan kemarin itu naiknya berapa?
2: Pertama itu 5.000, terus 8.000, terus 5.000. Hampir 20 lebih dari harga 107, 110 sampai sekarang 135. Berapa itu? 25.000. Makanya kepengennya itu di mudhun maning ngono. Aja nih sapi larang.
1: Sementara itu, salah satu penjual daging ayam di Pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Erni Wijaya mengatakan harga daging ayam saat ini turun Rp1.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam ras, sekitar Rp80.000 per ekor, sedangkan harga daging ayam broiler hanya Rp40.000 per ekor.
4: Harapannya ya jangan mahal-mahal, Pak, biar masyarakatnya terjangkau, kasihan, Pak, masyarakatnya.
1: Masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan informasi harga bahan pokok yang dijual di pasar melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok, Siska Perbapo. Sistem informasi ini dikelola Disperindak Jawa Timur. Farida Usnia melaporkan.
0: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru yang disiapkan untuk berlaga dalam Kontes Mobil Hemat Energi atau KMHE 2026. Oni Arianto melaporkan.
5: 3, 2, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni Kamis siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
6: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim-tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNEDS. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu. Baik itu urban concept untuk listrik maupun urban concept untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ya, adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
5: Sementara itu, Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya, Farida Fitrianing Arum, turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
7: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
5: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi Kontes Mobil Hemat Energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Uni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti tunjuk Denny Sulistiawan sebagai kapten tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini. Berikut laporan Farin Regi.
8: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menunjuk Denny Sulistiawan sebagai kapten tim untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bima mengatakan, sebelum menentukan kapten, dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pemain senior seperti Hendro Seswanto. Dari pembicaraan tersebut, Dendi menilai memiliki karakter yang tepat untuk memimpin tim. Ia menilai keputusan Dendi tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri bagi pemain Persela. Terlebih, Dendi memiliki pengalaman panjang di level kompetisi profesional dan kini juga berstatus sebagai anggota Polri.
9: Ya, saya sudah bicara sama Hendro, Dendi, kemudian saya bicara juga beberapa pemain. Ya, Dendi kan anak lokal. Dan dia sebenarnya banyak peluang untuk main di Liga 1 setelah dari Bayangkara, sebenarnya banyak tawaran dari Liga 1 karena performanya masih top gitu, sehingga dia mau balik ke Persela, mau balik ke pengalamannya membela Persela, saya pikir perlu apresiasi. Saya tunjuk sebagai kapten, dia seorang polisi yang bisa memberikan motivasi bagi pemain-pemain motivasi, apalagi regulasi juga ada 5 pemain masih.
8: Kapten Persela, Denny Sulistiawan, mengaku sempat terkejut ketika ditunjuk menjadi kapten Laskar Joko Tingkir musim ini. Meski demikian, pengalaman sebelumnya sebagai kapten membuatnya siap menerima kepercayaan tersebut.
10: Agak kaget juga ya, karena di sini juga ada senior seperti Mas Hendro. Cuman mungkin ada pertimbangan lain dari pelatih, jadi ya mau nggak mau harus.
11: Coba nggak sih jadi kapten di kampung halaman sendiri, udah lama
10: atau enggak? Ya untungnya udah pernah ya, di tim sebelumnya saya juga jadi kapten, jadi nggak terlalu beban, cuma pressure masih ada. Lagi saya
8: keberadaan Dendi sebagai kapten diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemain senior dan pemain muda. Pengalaman serta kedekatannya dengan Persela diharapkan mampu membangun karakter tim yang lebih kuat. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diana Riza. Riza, silakan.
12: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
13: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

Masih teman Anda pendengar di perjalanan Jember sore ini bersama dengan saya sendiri Wira di edisi di hari Kamis 3 September 2026. Tentunya bagi Anda juga yang sedang di perjalanan, tetap berhati-hati di jalan dan kami akan terus hadirkan berbagai informasi ter-up-to-date untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Peringkat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supadio Pontianak mendeteksi sebanyak 2.434 titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Kondisi tersebut menjadi peringatan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan. Prakirawan BMKG Supadio Pontianak Noven mengatakan jumlah titik panas tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak, terutama karena sebagian wilayah Kalbar diperkirakan berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar pada 3 hingga 9 September 2026. Dan pada hari ini cuaca Kalbar diperkirakan didominasi cerah berawan hingga berawan, di mana kondisi tersebut juga disertai kabut asap yang berpotensi terjadi sejak pagi hingga malam hari. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, khususnya pembakaran lahan. Kondisi cuaca yang kering dapat mempercepat penyebaran api dan menyulitkan proses pemadaman. BMKG juga meminta masyarakat terus memantau perkembangan cuaca dan informasi titik panas melalui aplikasi info BMKG, laman resmi BMKG, dan juga media sosial resmi dari BMKG.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, sebuah unggahan Facebook menampilkan klaim bahwa Dadan Hidayana mengakui uang hasil korupsi dibagikan kepada sejumlah petinggi PSI. Narasi tersebut muncul setelah Dadan Hidayana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Unggahan itu kemudian ramai mendapat respon warganet dan menyebarkan dugaan adanya keterlibatan Partai Solidaritas Indonesia dalam kasus tersebut. Tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel maupun pernyataan resmi Dadan Hidayana yang membenarkan bahwa uang hasil korupsi dibagikan kepada petinggi PSI. Penelusuran terkait dugaan keterlibatan PSI juga hanya menemukan pemberitaan mengenai permintaan PSI kepada Kepala BGN yang baru untuk melakukan evaluasi dan mengelola program MBG dengan baik, bukan mengenai pembagian uang korupsi. Kesimpulannya, klaim bahwa Dadan Hidayana mengaku uang korupsinya dibagi kepada petinggi PSI merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema Bukti Keimanan Sejati bersama dengan Ustadz Rifki Kamaluddin. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala nahjihi, wa sanna bisunnatihi ila yaumiddini, amma ba'du. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat singkat yang bertema menjaga lisan dan perbuatan merupakan bukti keimanan yang sejati. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang beragama Islam tentu ingin dikenal sebagai orang yang beriman. Akan tetapi, apakah cukup menjadi bukti mengatakan di lisan kita, kita ini orang yang beriman kepada Allah, kita ini orang yang beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, dan takdirnya? Itu semua tidak cukup membuktikan bahwa seseorang memiliki keimanan yang sejati, sebab banyak dari kita yang mengatakan hal tersebut. Akan tetapi, perkataan dan perbuatannya tidak mencerminkan bahwasannya dia adalah orang yang beriman. Maka dari itu, keimanan yang sejati tidak cukup hanya diucapkan saja, melainkan seluruh perkataan kita, seluruh perbuatan kita harus berbanding lurus dengan keimanan tersebut. Dan menjaga lisan dan perbuatan kita merupakan sebuah bukti bahwa keimanan itu masih hidup dan berkobar dalam diri kita. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Lalu, perkataan dan perbuatan seperti apa yang dapat membuktikan bahwa kita adalah orang yang benar-benar beriman? Kemudian, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan seperti apakah yang dapat membuktikan bahwa seseorang tidak benar-benar beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Hadis di atas menunjukkan bahwasannya perkataan yang baik, menghormati tetangga dan juga memuliakan tamu merupakan perkara yang berkaitan dengan keimanan seseorang. Perbuatan-perbuatan iman terkadang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Termasuk dalam cakupan perbuatan-perbuatan iman, ialah berkata yang baik atau diam dari selainnya. Perbuatan-perbuatan iman juga terkadang terkait dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan tidak menyakitinya. Ingatlah ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah. Tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Tidak ada kebaikan di dalamnya, dan dia adalah penduduk neraka. Kemudian sahabat berkata kembali, "Wahai Rasulullah, terdapat wanita lain. Dia hanya melakukan sholat fardu dan bersedekah dengan gandum. Namun, ia tidak mengganggu tetangganya." Lantas, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, "Hiya min ahlil jannah." Dia adalah penduduk dari surga. Ini menunjukkan bahwa mulut kita dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka disebabkan sering menggibah tetangga atau perkataan-perkataan lainnya yang dapat membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Dan perbuatan seperti ini tidaklah bisa menjadi bukti kesejatian iman seseorang. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bukti nyata dari keimanan seseorang adalah menghormati tetangganya dan memuliakan tamunya. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan bukan hanya sekedar pengakuan di lisan, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan perbuatan sehari-hari terhadap sesama, terutama kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu para tetangga kita. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, maka sudah seharusnya ia menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Ia harus berusaha memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram kepada mereka. Tidak sepantasnya seorang mukmin menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan yang menyakitinya, seperti mencaci, mengumpat, dan bergunjing, maupun dengan perbuatan, seperti mengganggu ketenangan, menimbulkan keributan, atau mengambil hak mereka. Maka dari itu, para ulama sepakat bahwa menyakiti tetangga, baik dengan lisan maupun perbuatan, hukumnya adalah haram. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, kepedulian, dan keharmonisan sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila, wa man ya Rasulullah, alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu." Artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa dia?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa seseorang belum sempurna imannya apabila ia masih mengganggu atau menyakiti tetangganya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan 3 kali sumpah untuk menunjukkan betapa besar dosa dan bahayanya perbuatan tersebut. Kemudian, di antara bukti nyata dari keimanan seseorang adalah memuliakan tamunya. Bagaimana cara kita memuliakan tamu kita? Cara memuliakan tamu adalah dengan menjamu mereka sebaik-baiknya, menyambut kedatangannya dengan wajah ceria, tutur kata yang lembut, serta menunjukkan rasa senang atas kunjungannya. Dengan begitu, tamu akan merasakan bahwa kehadirannya dihargai dan disambut dengan penuh kehangatan. Memuliakan tamu tidak hanya dengan makanan dan minuman, tetapi juga dengan sikap yang baik seperti menyediakan tempat duduk yang layak, mendengarkan dengan perhatian, serta tidak menampakkan rasa bosan atau terburu-buru ketika berbicara dengannya. Namun demikian, dalam menjamu tamu, Islam juga mengajarkan agar kita tidak berlebihan dan tidak memaksakan diri melebihi kemampuan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang kami membebani diri untuk tamu dengan sesuatu yang tidak kami miliki. Artinya kemuliaan bukan diukur dari mahalnya hidangan, tetapi dari ketulusan dan niat baik dalam menyambut tamu. Dengan demikian, memuliakan tamu merupakan bagian dari akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Kita baru saja mengetahui cara membuktikan keimanan kita, mulai dari tidak berkata kecuali yang baik, menghormati tetangga, dan memuliakan tamu. Maka dari itu, marilah kita merealisasikan itu semua, supaya keimanan kita tidak hanya terucap di lisan saja, melainkan terpancar di perkataan dan perbuatan kita juga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang dapat menjaga lisan dan perbuatan kita dari hal-hal yang dilarangnya, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa patuh kepadanya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Mungkin hanya itu saja dari kami. Apabila terdapat keburukan, sesungguhnya datang dari kami dan dari syaitan. Dan apabila terdapat kebaikan, sesungguhnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

وشرب ودرج الدنيا الرقيع وبعد

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
3: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
2: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
3: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
2: No!
4: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, setiap tanggal 3 September ini ada momentum bersejarah yang diperingati di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan kemanusiaan, budaya populer, hingga sejarah berdirinya sebuah negara. Di Indonesia sendiri, pendengar, tanggal tersebut berkaitan dengan instruksi pembentukan Palang Merah Nasional setelah kemerdekaan. Jadi Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan Palang Merah Nasional pada 3 September 1945. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945. PMI akhirnya resmi berdiri pada 17 September 1945 dan mulai menjalankan kegiatan Kepalang Merahan. Sejak berdiri, PMI terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia. Kegiatannya mencakup donor darah, bantuan kebencanaan, hingga dukungan psikososial kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian, di tanggal 3 September juga ini bertepatan dengan perayaan Hari Kabinet Internasional. Peringatan tersebut berlangsung setiap Kamis sebelum Hari Buruh Amerika Serikat. Peringatan yang awalnya berkaitan dengan strategi pemasaran tersebut kemudian berkembang semakin luas, di mana Cabernet Sauvignon sendiri dikenal sebagai salah satu varietas anggur merah populer di berbagai negara. Dan juga di tanggal 3 ini diperingati sebagai Hari Pendirian Republik San Marino, yang mana peringatan ini mengenang Santo Marinus yang dipercaya mendirikan komunitas tersebut pada 301 Masehi.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi, jika Anda mencari destinasi alam yang kaya panorama dan pengalaman berbeda di Jawa Timur, Taman Nasional Baluran di Situbondo wajib masuk dalam daftar liburan Anda.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mempercepat penyerapan anggaran dengan pelaksanaan program perumahan. Hasilnya, program bedah rumah yang digagas telah berjalan hingga mencapai 131.689 unit dari target 400.000 unit. Ini setara dengan 33,37% dari target program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 400.000 unit. Sementara itu, usulan program bantuan tersebut telah mencapai sekitar 2,2 juta unit dengan 422.000 calon penerima telah diverifikasi. Menteri PKP Marwara Sirait mengatakan percepatan program tetap dilakukan dengan menjaga kualitas pelaksanaan. Menurutnya, pemerintah juga akan memastikan apakah manfaat program perumahan itu diterima masyarakat secara tepat sasaran. Marwarar menambahkan program perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat, namun pemerintah juga memperluas akses pembiayaan untuk memperbaiki rumah sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Tahukah Anda? Wadah anyaman yang terbuat dari bambu berkualitas yang digunakan sebagai kemasan tape di Bondowoso diproduksi khusus di Desa Pakem dan Sulak Bondowoso. Kualitas bambu yang kurang bagus dipercaya dapat mempengaruhi proses fermentasi tape dan berpengaruh kepada rasanya. Selain ramah lingkungan, kemasan ini juga menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung.

Ya, pendengar, masih teman Anda di malam hari ini. Tentunya masih dengan beragam informasi dan juga program. Nanti juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda di Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami.

0: Memilih botol minum yang aman itu penting loh buat kesehatan setiap hari kita. Pilihlah botol yang bebas BPA atau bisphenol A, karena BPA bisa larut ke dalam air, apalagi kalau botol kena panas. Lebih aman lagi kalau pakai botol dari stainless steel atau plastik food grade seperti Tritan. Jadi intinya, bebas BPA, bahan aman dan tahan dipakai lama.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks.

Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

Berikan bagi Anda pemilik kendaraan, tentunya perlu rutin memeriksa status tilang elektronik agar terhindar dari pemblokiran STNK. Langkah ini penting mendengar karena pelanggaran etle sering tidak disadari pengendara saat berkendara. Melansir laman Korlantas, etle memanfaatkan kamera berteknologi tinggi untuk mendeteksi dan merekam berbagai pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Proses penindakan berlangsung secara digital tanpa petugas harus menghentikan pengendara langsung di jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara terkadang baru mengetahui pelanggaran setelah menerima notifikasi atau melakukan pengecekan mandiri. Berbeda dengan tilang konvensional, pendeteksian melalui etle dilakukan secara elektronik menggunakan rekaman kamera. Dan juga pelanggaran yang tidak segera dikonfirmasi atau diselesaikan dapat berujung pada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan. Pemblokiran tersebut mendengar kemudian dapat menghambat pemilik kendaraan ketika mengurus administrasi kendaraannya. Jadi bagi Anda bisa membuka laman konfirmasi di etle.polri.go.id/cek-data untuk memulai proses pengecekan. Sistemnya kemudian meminta nomor plat kendaraan, nomor mesin, dan juga nomor rangka sebagai data pemeriksaan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyoras hacel pablagadari tuas, Indonesia i Rusia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichiskuyu atnosenya, katore ditsa bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet PD Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
13: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
13: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
12: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
13: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
17: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
16: Between Indonesia and Malaysia, including through
18: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
16: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
17: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
19: Trying to make sure that how
18: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
17: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
20: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
17: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
20: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
17: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
21: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
17: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
22: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
17: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
23: Ini merupakan wadah IDHKI merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis.

di tahun 2002 masuk, ya, itu tidak masalah langsung di tahun itu kenapa ya, yang akibat penyakit itu masuknya, masuk itu kurang sekitar 9 triliun, gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu

0: ya untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal nanti, di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali ke Prosator Radio, berikan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar Islam dengan tema Hakikat Syukur yang Benar bersama dengan Ustadz Ahmad Suyono, SPDI, selaku penyuluh agama Islam Kemenag Jember, sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Sendi Wira, kita coba kembali di lain kesempatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana ya Allah baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dengar yang semoga rahmat Allah Ta'ala dan berkahnya melimpah ruah kepada kita dan keluarga pada kesempatan ini di ruang mimbar Islam. Pertama kali mari kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita ingin menyampaikan materi hakikat syukur. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun panjenengan berada, dalam bersyukur ini ada beberapa rukun yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah asyakir, orang yang bersyukur. Kemudian masykurun, orang yang disyukuri atau zat yang disyukuri atau yang dipuji, ya. Kemudian masykurun bihi, dengan apa kita bersyukur. Kemudian masykurun aleh, bahwa kita harus punya alasan syukur itu karena apanya, atas dasar yang mana. Kemudian sighat yang digunakan kita untuk bersyukur. Karena itulah saudaraku sekalian, berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa washkuruli wala takfuruni.

bersyukurlah kalian semua itu kepadaku. Wala takfuruni, jangan sekali-kali kalian semua mengingkari pemberian anugerah nikmatku ya kepadamu tentunya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menekankan hal yang pertama kali untuk bisa kita lakukan, kita bersyukur atau terima kasih itu atas nama yang mana. Kemudian mari kita mencoba mendetailkan sedikit walaupun hal yang pokok. Yang pertama yang harus kita syukuri adalah satu, wujud kita sebagai seorang yang manusia total. Sehingga wujud kita manusia dengan kondisi ada nyawanya, kemudian normal keadaannya, kemudian sehat keberadaannya, kemudian aman situasi dan kondisinya, bahkan kita mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga mendapatkan Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang seperti ini aja, hal yang pokok yang selama ini kita orang yang bersyukur, orang syakirun, kadang tidak jelas mana yang sebenarnya disyukuri oleh kita. Maka dalam hal ini dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Aku ini kan yang telah menciptakan kalian, mengapa kalian tidak membenarkannya? Kenyataannya mari kita validasi, kita uji, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kita ini ada tanpa ada sebab? Tanpa ada sebab, apakah kamu penyebab aslinya? Kamu penyebab asli daripada dirimu sendiri. Ternyata setelah kita validasi, ya tidak. Kita manusia aja dak. Tidak ada proposal sebelumnya, tahu-taunya jadi manusia berjenis kelamin yang sekarang, yakni bisa laki bisa perempuan ya, dan kondisi normal dan juga sehat, aman dan seterusnya. Sehingga ini bukti validasi bahwa kita betul-betul sudah menerima anugerah Allah taala. Maka selanjutnya perintahnya Allah taala, fadhkuruni adzkurukum, maka ingatlah kamu kepadaku. Dan ingat bukan hanya ingat kepada Allah, tapi ingat kepada pemberiannya betul. Bahwa pemberiannya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diberikan oleh selain Tuhan. Karena itulah rasa syukur yang harus setiap hari kita lakukan adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, tapi masykurun alehnya jelas atas nama wujud kita manusia. Alhamdulillahi rabbil alamin, normal adanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian sehat keberadaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian aman situasi dan keadaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian diberi iman oleh Allah taala, buktinya memang kita membenarkan Allah sebagai Tuhan ya, sebagai pencipta, pemilik dan pengatur semua alam. Maka atas nama diberi pemahaman yang seperti ini oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Juga diberi agama Islam oleh Allah taala, ya alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan yang sering disindir oleh Nabi itu kalimat ni'matani maghmudun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering terlalaikan oleh kebanyakan manusia. Apa? As-sihhat wal faragu. Sehat dan berkesempatan. Maka dalam yang berikutnya, yang pokok yang sering dilalaikan oleh kebanyakan kita adalah nikmat kesempatan. Sehingga dengan kesempatan inilah maka kita juga bisa sempat bersyukur dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku sekalian, maka ketika kita sudah menjadi seorang syakir yang masykurun alehnya jelas, maka kepada siapa ini kita berterima kasih? Ya tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sigot yang kita gunakan pakai hamdalah, bisa juga pakai takbir, ya bisa juga pakai tasbih, juga bisa pakai tahmid, tahlil dan sejenisnya, atau bisa memuji Allah sesuai dengan nama-nama yang husna, yang baik, yakni di asmaul husna. Karena itulah saudaraku, hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita tetapkan, kita istiqomahkan, sehingga jika
Allah Subhanahu wa taala dalam dawuhnya, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi, dan siapa saja yang telah mensyukuri atau berterima kasih ya atas sebab masykurun alaih yang dimaksud, maka fa inna ma yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya syukur seorang hamba tersebut di saat itu maupun sampai kapanpun adalah li nafsihi, untuk diri dia sendiri. Maka ancaman Allah Ta'ala, wala takfuruni, jangan sekali-kali kalian mengingkarinya ya. Kalau kita sampai mengingkarinya, berarti wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Itu katanya para utusan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan kalimat itu dalam Al-Qur'an. Wa man kafara, siapa saja kafara adalah yang telah mengingkari, menutupi, melalaikan, tidak menganggap ya. Maka fa inna rabbi, maka sesungguhnya pencipta, pemilik dan pemeliharaku dan kalian semua adalah ghaniyyun karimun, zat yang sangat kaya, yang ghaniyyun anil alamin, tidak butuh kepada semua yang diciptakan olehnya, dan karimun, Allah itu maha mulia, tanpa harus dipuji oleh kita, tanpa harus disanjung ya, Allah itu sudah betul-betul mulia dengan sendirinya. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah rajin-rajinlah dalam rangka mengingat masykurun alehnya. Apa sebenarnya yang sudah diterima ya dari Allah Ta'ala untuk kita, yang sudah kita terima dari Allah Ta'ala, itu jangan lupa. Sehingga apa sebenarnya hikmah dibalik semua ini? Ketika saudaraku sekalian kaum muslimin atau kaum muslimat dimanapun panjenengan berada, jenengan betul-betul menyadari bahwa kita ini diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan sadar, maka saudara akan mendapatkan reward dari Allah Taala senilai nyawa itu. Dan ini yang tidak pernah terpikir oleh kebanyakan ya. Ketika jenengan menyadari wujudnya manusia yang sempurna, yang fi ahsani taqwim, maka saudaraku sekalian akan mendapat pahala dari atau ganjaran dari sisi Rabb jenengan, dari sisi Allah Ta'ala, senilai infak dan sedekah senilai manusia. Normalnya juga begitu, sehatnya juga begitu. Bayangkan saudaraku sekalian, apa sih seandainya kita punya harta benda sebanyak mungkin, atau kita punya kekuasaan se-Indonesia lah, atau kalau terlalu besar se-kabupaten kota misalnya, atau se-Jember misalnya ya, situ Bondo itu punya aset, punya kita. Tapi pada akhirnya akal kita oleh Allah Ta'ala langsung dilenyapkan di saat itu juga, maka tidak akan bisa kita nikmati.

Ya, akal kita normal, lalu dibuktikan nyatanya iya. Maka nilai-nilai yang seperti itulah yang perlu untuk selalu diingat. Yaitu yang dimaksud fadhkuruni. Ingatlah diriku dan kebaikanku kepadamu, maka adzkurkum, aku juga akan ingat kepada kalian semua. Dan ingatnya Allah kepada kita itu akan betul-betul menjadikan kita ya seorang hambanya yang akan terus dijaga, ditolong, bahkan diberikan ketetapan anugerah rahmat dan berkahnya baik untuk dirinya maupun keluarganya. Karena itu, saudaraku sekalian, ya, pada kesempatan ini marilah kita istiqomah menjadi seorang syakir, orang yang bersyukur, ya, atas nama masykurun alaih yang begitu istimewanya, maka masykurun bihnya, ya, kita bisa menggunakan semua anggota tubuh kita, ya, lisan kita bertasbih, pikiran kita juga memikirkan kesempurnaan Allah, hati kita membenarkan kesempurnaan Allah dan apa yang kita terima dari Allah Ta'ala. Kemudian muncullah sigot dengan baca subhanallah. Itu bentuk pengakuan dari seorang syakir, orang yang bersyukur atas nama Allah Maha Sempurna dan sempurna dalam memberikan karunia kepada kita. Kemudian ketika membaca alhamdulillah, itu juga berterima kasih karena sadar mendapatkan anugerah yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika membaca Allahu Akbar, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka seorang kaum muslimin yang saat itu lagi menjadi syakir ya ala ni'amillah, orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka takbir itu sebagai bentuk pengakuan bahwa kekuasaan Allah dan kehendaknya meliputi kita semua. Bahkan ketika seorang syakir menggunakan sigot pujian dengan la ilaha illallah, itu sebagai bentuk pengakuan dirinya bahwa mengakui Allah adalah penciptanya, Allah adalah pemiliknya, Allah juga yang pengatur dan penentu nasibnya di dunia sampai kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, maka tetaplah jenengan menjadi seorang asyakir ya. Yang paling akhir adalah bagaimana bentuk hakikatnya syukur. Kita menjadi orang yang syukur pakai nikmat Allah. Kita mengenali masykurun alaih juga pakai nikmatnya Allah. Maka kita menggunakan sigot apapun untuk memuji Allah, itu juga karena menggunakan nikmat pemberian Allah. Lalu suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ya Rabbi kaifa ashkuruka bihaqqi syukri, ya Rab, bagaimana hamba akan betul-betul bersyukur atau berterima kasih kepada panjenengan yang betul-betul berterima kasih, sedangkan kami ini semuanya diberi oleh jenengan. Lantas posisi kita di mana sebagai orang yang melakukan terima kasih kepada jenengan ya Tuhan? Maka katanya Allah Ta'ala, al-an ya anta syakirun ya Musa, sekarang kamu adalah orang yang sudah bersyukur kepada aku ya. Dari sini jelas bahwa katanya Allah, syukur yang sebenarnya, yang betul-betul pasti benarnya, yang pasti diridhoi oleh Allah Ta'ala, tidak akan pernah disalahkan selamanya oleh Allah Ta'ala adalah, ya Musa in arafta ya kullan ni'ami minni fahuwa faqad syakarta ya bihaqqi syukri. Kalau kamu mengerti Musa bahwa semua nikmat itu dariku ya, maka kamu ketika betul-betul memahami itu, ketika muncul kesadarannya dan mengiyakan dalam hatimu dan meyakini dalam hatimu, maka di saat itulah kamu betul-betul bersyukur kepadaku. Nah, inilah yang pentingnya yang harus kita fahami saudaraku. Hakikat rasa syukur adalah faham, mengerti, memahami dan mengakui serta meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini, bahkan yang ada pada diri kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat hari pembalasannya Allah, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah hakikatnya syukur. Semoga hal yang sederhana ini bisa menjadi sebab taufik dan hidayahnya Allah Ta'ala turun melimpah ruah kepada kita dan keluarga, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang yashkurul nafsi ya, bersyukur kepada Allah dan efeknya untuk diri kita sendiri, dan kita termasuk oleh Allah diberikan klaim, diberikan derajat qalilam min ibadiyasyakur, sangat
sedikit.

di kalangan hamba-hambaku yang berterima kasih. Semoga kita dan keluarga senantiasa diberikan kemudahan untuk menjadi orang yang bersyukur, terus dan terus bersyukur. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat dan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini, edisi siar hari Kamis, malam Jumat, lembar ketiga bulan September 2026. Selepas rekan Wira temani Anda sejak sore, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember siap untuk menghadirkan serangkaian acara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan menyimak satu mini drama. Kami pilihkan produksi teman-teman dari RRI Madiun. Sebuah mini drama berjudul Senja di Persimpangan Iman.
1: Rina, kita sudah membahas ini.
2: Bukankah cinta itu seharusnya universal? Kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup?
1: Itu bukan hanya tentang kita berdua.
3: Dua keyakinan dan masa depan anak-anak kita nantinya.

0: Jadi, bagaimana?
1: Katanya mau kasih kejutan, perpisahan buat Radit. Kok malah kamu yang tegang begitu?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Mia. Semalam kami sudah bicara. Ini bukan perpisahan karena jarak, tapi...
1: Jangan bilang.
2: Kami tidak bisa melawan takdir, Mia. Kami tidak bisa melawan kehendak keluarga kami.
0: Astaga, Rin. Setelah 3 tahun.
2: Iya, 3 tahun yang indah, tapi sia-sia.
3: Hai, kalian sudah lama menunggu.
4: Baru saja, Adit. Silakan duduk, Gi. Mia, kamu pesan lagi deh.
1: Kurasa enggak, Rin. Aku harus pergi sekarang. Aku ada janji. Adit, Rina, jaga diri baik-baik ya.
0: Dah, sampai jumpa.

0: Kamu terlihat kurus, Rin.
1: Kamu juga. Mungkin kita berdua sedang merayakan patah hati sebelum waktunya ya.
0: Rina, kita sudah membahas ini. Jalan kita tidak akan pernah sama.
1: Tapi dan kenapa sejajar. Adit, bukankah cinta itu seharusnya universal? Aku menghargai agamamu, kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup? Kan kita tidak merugikan siapa-siapa.
0: Aku tahu sayang, aku tahu. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang kita berdua. Itu tentang dua keluarga, dua keyakinan, dan masa depan anak-anak kita nantinya. Ibuku bilang cinta boleh saja menyeberangi batas, tapi pondasi rumah tangga harus kuat di atas satu keyakinan. Ia bicara dengan air mata, Rin.
1: Lalu bagaimana dengan hati kita, Dit?
0: Hati kita harus ikhlas, Rin. Kita harus ikhlas melepaskan sebelum kita semakin dalam dan menghancurkan banyak hati. Tapi aku tidak bisa memintamu meninggalkan imanmu, dan aku sendiri juga tidak bisa meninggalkan imanku.

0: di kos, Nak.
1: Sudah, Bu. Maaf, saya belum sempat menghubungi Ibu.
0: Bagaimana perpisahanmu dengan Rina, Nak?
1: Dia wanita yang baik, Bu. Sangat baik. Saya merasa sangat bersalah.
0: Nak, dengarkan Ibu ya. Tidak ada yang bersalah di sini. Kalian berdua adalah anak-anak yang baik. Ini adalah ujian yang paling berat. Memilih antara cinta dunia dan keimanan pada yang kuasa.
1: Saya akan merindukannya, Bu. Saya akan merindukan senja di persimpangan iman itu.
0: Biarkan dia menjadi kenangan indah ya, Nak. Cinta yang tulus, meskipun tidak sampai ke pelaminan. Ini akan selalu menjadi pelajaran yang paling berharga. Allah telah menyiapkan yang terbaik untukmu, yang seiman.
1: Jeh, Bu.

Demikian drama radio dengan judul Senja di Persimpangan Iman dengan para pemain Prita sebagai Rina, Mia diperankan Madaristu, Adi Heraswadi sebagai Adit, Mona sebagai Ibu, dan penulis naskah Roni Erha, narator dan teknik montase Yuyun Satya. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita malam ini. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, di tengah riuhnya tantangan iklim dan degradasi lingkungan, kelas-kelas di sekolah khususnya di Jember tidak lagi sekedar tempat untuk mentransfer ilmu, melainkan menjadi hulu dari gerakan pemulihan bumi. Nah, melalui program istimewa kita hari ini, Obras, obrolan komunitas yang berkualitas, kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat atau menyorot kiprah para pendidik yang tergabung dalam Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia HPAI Jember. Para guru-guru muda ini membuktikan bahwa dedikasi mengajar tidak berhenti saat bel sekolah berbunyi. Mereka mentransformasi kurikulum menjadi aksi nyata, kemudian mengedukasi generasi muda untuk salah satunya nih ya, memilah sampah, kemudian menghijaukan kawasan sekolah, hingga menciptakan inovasi daur ulang yang bernilai guna. Saya sapa dua guru cantik yang berkenan langsung hadir di studio malam ini. Alhamdulillah, kami merasa sangat terhormat berkenan hadir langsung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, satu persatu akan saya perkenalkan. Searah jarum jam aja, ada Ibu Evi Rahmawati SPD, anggota HPAI Jember dan salah seorang guru di SMP Negeri 1 Panti.
4: Betul sekali.
3: Selamat datang di RRI Ibu Evi.
4: Terima kasih sudah menyambut kami. Selamat datang juga ya di sini. Salam kenal maksudnya.
3: RRI bangga menerima panjenengan berdua. Kesan pertama apa kalau boleh tahu begitu masuk ke RRI?
4: Keren sih, makin keren. Karena terakhir masuk itu dulu sekali ya Bu ya, waktu masih zaman sekolah sepertinya. Kemudian baru belakangan ini sempat mengantar anak-anak untuk ke Pro 2 gitu. Makin keren nih sekarang, makin luar biasa, era digital makin apa namanya ya, makin canggih gitu kan sekarang, jadi tambah wow.
3: Baik, Bu Evi terima kasih. Kemudian ada Ibu Jenny Indri Astuti SS, ini juga anggota HPAI Jember dan guru di SMP Negeri 1 Panti juga. Selamat datang di RRI Bu Jenny.
5: Iya, selamat datang juga. Terima kasih Bu sudah mengundang kami.
3: Kalau Bu Evi masih agak dekat ya sama RRI.
4: Betul.
3: Tempat tinggalnya.
4: Iya.
3: Kalau Bu Jenny ini sekolahnya ada di arah barat, berapa kilo kalau dari sini? Kemudian tempat tinggal beliau ada di arah timur ya?
5: Iya, dari RRI ujung ke ujung.
3: Terima kasih. Ini suaranya penyiar semua deh,
5: gitu. Oh. Senangnya kita.
4: Kita punya bakat jadi penyiar berarti.
5: Nyambi-nyambi.
3: Oke, okay. Kalau boleh tahu sebelum cerita tentang sekolahnya, apa yang membuat Bu Jenny dan Bu Evi memilih jalur sebagai seorang guru? Sepil sedikit aja.
4: Dari yang senior dulu?
5: Ini ya mungkin ya, saya pernah mencoba bekerja di perusahaan Ibu. Tapi ternyata setelah saya menjalaninya, kok rasanya ada yang sesuatu yang tidak nyaman ya.
3: Asik.
5: Karena kita harus dituntut dengan profit dan segala macam ya. Mm-hmm. Terus karena saya juga suka dengan seni, mm-hmm. saya merasa kehilangan momen dengan anak-anak. Jadi akhirnya itu yang membuat saya kepingin jadi guru. Kayaknya mm-hmm. lebih enak, lebih seru gitu. Mm-hmm. Terus bisa mengajak mereka untuk bercerita banyak hal, hal-hal yang baik dan mendidik mm-hmm. mereka dengan baik dengan kondisi yang carut marut seperti ini, saya bisa menyisipkan dan membangun komunikasi dengan mereka agar mereka punya bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang indah yes. dan menjalani masa depan mereka dengan baik iya. Ibu.
3: Berarti mengejar kekosongan iya. yang dirasakan ya.
5: Iya, ternyata lebih nyaman. Lebih nyaman di ini loh, Bu. Saya sempat 2 tahun ya di ternyata kok enggak enak ya. Lebih enak jadi guru ketemu anak, jadi kita lebih awet muda, Ibu.
3: That's true. Bagaimana dengan Bu Evi?
4: Baik, kalau saya sebenarnya diawali dari ibu saya tuh sebenarnya dulu pengen jadi guru, Bu. Tapi memang karena kondisi di keluarga tidak memungkinkan, akhirnya harus standby di rumah begitu. Karena kakek dan nenek saya waktu itu sakit, sempat kecelakaan, jadi harus standby di rumah. Nah, sejak SMA mungkin saya memang dari awal memang pengen jadi guru begitu. Kemudian saya juga berpikir begini, yang kita tahu sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat untuk orang lain begitu nggih. Saya rasa dengan menjadi guru jariah kebermanfaatannya itu akan luas begitu.
3: Jadi lebih mengalir nanti.
4: Betul, inginnya bisa semakin berkah hidupnya. Ini agak ini ya jadinya.
5: Benar-benar
4: Bu. Iya kan benar ya.
3: Nah, pendengar dan pemirsa, tema kita malam ini memang tentang mereka, para guru yang berkarya dan membuat atau mewujudkan lingkungan yang terjaga, begitu ya, tema obrolan kita. Okay. Masuk sekarang, cerita dong tentang sekolahnya. Ini salah satu sekolah yang sudah masuk kategori sekolah Adiwiyata.
4: Benar, Adiwiyata Provinsi.
3: Provinsi, silakan. SMP Negeri 1 Panti.
4: Panti.
3: Siapa yang mau cerita? Ya, senior dulu. Ya. Ada senior junior gitu.
5: Ada senior junior nih. Kita sebenarnya ini ya, Ibu ya. Masuknya sama ya.
4: Iya.
5: Bareng-bareng sih ya.
4: Masuk ke panti tahun
5: 2023.
4: 2023.
5: Ya. Jadi pertama kali kita ketemu dengan Bu Julia, kita juga sempat kaget ya. Aduh, Bu Julia ini bagus banget ya programnya ya. Karena
4: betul.
5: Saya waktu di Mumbul, saya juga kepingin punya sekolah yang terjaga lingkungannya, terus anak-anak tahu kalau itu sampah yang harus di apa ya, harus diolah, olah begitu ya. Terus kemudian makanan-makanannya juga lebih terjaga. Ya ini akhirnya kita belajar. Oh ya ternyata betul. Bisa ya hidup yang ada di dalam angan-angan itu ternyata emang ada. Jadi kita senang ya mewujudkannya.
4: Benar.
5: Anak-anak mulai mengerti bagaimana memilah sampah dengan baik ya Bu Evi ya.
4: Betul.
5: Terus
4: sekali.
5: Ada bermacam-macam sampah yang mereka harus ketahui dan enggak cuman itu. Ada ini ya, mereka jadi belajar banyak hal yang termasuk saya ya Bu ya, mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, Bu Evi, lanjutkan.
4: Oke. Terima kasih Bu Jenny.
3: Kita sapa dulu Bu Julia kalau
4: gitu. Oh iya.
3: Selamat malam. Saya ada biasanya
4: kah? Ada.
3: Oh, gitu. Saya biasanya menyapa beliau dengan sapaan Kak.
5: Kak Julia.
3: Kak Julia. Salam pramuka berarti.
4: Salam pramuka. Iya. Saya langsung kepikiran ke situ loh barusan, Bu. Ini seperti kakak-kakak pramuka gitu ya.
3: Baik, kalau Bu Evi bisa
4: baik.
3: Cerita sekolahnya seperti
4: okay.
3: apa? Mungkin gambaran biar pendengar dan pemirsa juga lebih ngeh. Oh, kalau sekolah Adiwiyata itu yang membedakan itu apanya sih?
4: Oke. Okay. Di sekolah kami sebenarnya kalau kita bicara Adiwiyata itu kan ada PRLH ya, Bu ya. Nah, itu perilaku ini ramah lingkungan hidup seperti itu. Itu kan banyak aspek. Salah satunya memang pengelolaan sampah. Kemudian banyak faktor lagi, ada hemat energi, ada hemat air. Kemudian ada kebersihan sanitasi drainase, ada keanekaragaman hayati. Kalau indikator yang sebelumnya itu bahkan ada inovasi begitu yang sekarang sudah tidak ada itu ya Bu ya. Maksudnya sekarang jadi 5 aspek. Nah, sama seperti Bu Jenny sebenarnya di awal itu Adiwiyata ini apa sih? Saya baru menemukan itu di SMP Negeri 1 Panti dan ketika kami masuk waktu itu sudah statusnya Adiwiyata Kabupaten ya.
6: Iya. Nah, betul. Jadi sudah proses, sudah berjalan.
4: Sudah berjalan dan luar biasanya adalah itu tidak hanya titel saja begitu. Jadi anak-anak memang sudah dibiasakan anak-anak membawa tumbler dari rumah begitu. Kemudian ada kotak makan juga. Kita berusaha mengurangi plastik yang ada di lingkungan sekolah begitu. Kemudian tidak hanya itu, anak-anak juga mulai berkampanye. Jadi pembiasaan ke anak-anak itu sudah mulai dibentuk seperti itu. Jadi itu yang akhirnya sesuai juga dengan visi sekolah kami, ada berbudaya lingkungan. Nah, jadi gitu.
6: Berbudaya lingkungan.
4: Iya, berbudaya lingkungan. Ada bagian itu dia salah satunya.
6: Gitu. Mantel. Oke, itu selayang pandang.
4: Iya.
6: Kalau ingin tahu lebih jelas silakan datang, begitu ya.
5: Tunggu.
6: Baik. Ngomong-ngomong, kalau kami ingin tahu lebih detail lagi titik balik yang bikin ibu-ibu berdua, ibu-ibu, padahal masih muda.
5: Kakak aja deh.
4: Ya sama kayak Kak Yuli ya, gitu.
6: Yang bikin panjenengan tuh mantap, memantapkan hati begitu untuk terus bergerak melestarikan lingkungan dalam hal ini sekolah, itu apa?
4: Siapa dulu nih?
5: Gak apa-apa. Kalau titik balik mungkin ini ya, anak-anak sudah mulai tahu, memahami tentang lingkungannya, mengenal yang harus dilakukan, pembiasaan diri, bagaimana caranya memilah sampah, dan bagaimana mengatasi sampah-sampah yang ada, itu udah keren banget kalau menurut saya begitu. Ya, Bu Evi gimana Bu Evi?
4: Oke. Titik baliknya ya karena memang kita sudah punya branding sekolah Adiwiyata ya Bu ya. Kemudian bagaimana kita mewujudkan branding itu tidak hanya hal jadi hal yang biasa aja, tidak hanya sekedar permukaan saja, tapi juga bisa include ke semua lini termasuk ke dalam pembelajaran begitu. Jadi pendidikan tentang lingkungan hidup itu juga sudah harus mulai masuk ke tujuan pembelajaran yang ada di sekolah agar anak-anak itu lebih lebih apa namanya ya, jiwanya terbiasa itu ya, ya lebih terbangun karena kan membangun kebiasaan, membangun karakter, membangun budaya itu kan bukan hal yang bisa sekali dua kali atau seminggu dua minggu dilakukan begitu. Itu butuh kontinuitas yang panjang seperti
5: dan
4: itu.
5: Dan konsistensi.
4: Iya, itu penting. Dia.
6: Berarti membangun karakter anak untuk berbudaya lingkungan, betul.
4: Betul sekali.
6: Saya harus ke live chat YouTube nih. Sudah ada yang menyapa. Ada panggilnya Kak atau apa ya?
4: Siapa itu?
6: Kok gak kelihatan? Tulisannya kecil. Sebentar, saya coba ambil tulisannya dulu. Kak Yulia mungkin juga sedang simak hari ini. Pasti beliau selalu mengawal nih ceritanya.
4: Iya, luar biasa.
6: Dari akun Nur Yusuf Habibi.
4: Oh, Bapak Sarpras kita rupanya.
6: Untuk mempersingkat. Mempersingkat apa Bapak?
4: Apa Pak Yusuf?
6: Misalnya dilanjut ya. Kami tunggu, jangan bikin penasaran. Baik. Oke, lanjut Bu Evi, Bu Jenny. Kami juga ingin tahu dari pengalaman Bu Evi, Bu Jenny, gimana ya cara mengemas isu lingkungan yang mungkin sampai hari ini itu terkesan berat gitu ya. Bukan hanya di sekarang fokus di sekolah aja, tapi di lingkungan kita juga terkesan berat. Soal sampah misalnya, kan masih berat tuh. Tapi bagaimana mengemas itu jadi kegiatan seru yang nantinya juga dirindukan oleh siswa. Cerita dari pengalamannya.
5: Bu Evi dulu deh.
4: Aku dulu ya, oke.
6: Ngomong-ngomong, megang kelas berapa?
4: Tahun ini kita sama-sama di kelas 7.
5: Kita bareng-bareng terus deh.
4: Membangun kebiasaan lagi dari awal.
6: Berarti kan ada di istilah barisan tuh barisan terdepan kan?
4: Ah iya betul.
6: Nerima murid-murid baru dulu.
4: Iya, nerima murid-murid baru.
6: gimana?
4: Bagaimana cara mengemas menjadi hal yang menarik begitu ya Bu ya. Nah kebetulan juga di sekolah kami ada ekstrakurikuler pendidikan lingkungan hidup. Di sana juga bukan cuma teori saja, tapi ada praktek-praktek yang mereka bisa lakukan gitu kan. Misalnya bagaimana membuat sabun dari jelanta dan sebagainya begitu. Itu juga sesuatu hal yang menarik loh untuk anak-anak gitu. Dan beberapa anak-anak, karena saya kebetulan di bagian kesiswaan ya Bu, jadi di ekskul itu ada anak-anak yang tanya, Bu, kalau kita ingin memperdalam sains, tidak hanya teori saja, tapi ingin melakukan percobaan dan sebagainya, kita kemana ya gitu. Jadi bisa diarahkan ke ekskul Adiwiyata atau PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Yang pertama itu, yang kedua kami juga secara kontinu ada lomba kebersihan antar kelas. Iya, itu sudah berlomba-lomba. Setiap kelas, bahkan sekarang dalam tahap penilaian ya Bu Jen ya.
5: Antusias nih, antusias sampai satu bulan. Akhir bulan ini ya Bu.
4: Iya, tidak hanya sekali dinilai begitu, tidak Bu. Jadi memang koordinatornya Bu Yulia untuk lomba kebersihan ini, itu ada penilaian secara kontinu selama rentang waktu tertentu gitu. Insya Allah nanti bulan ini diumumkan gitu.
6: Setiap berapa bulan sekali?
4: Biasanya sih awal semester ya,
6: jadi satu semester nanti penilaiannya.
4: Kalau penilaiannya ini sih
5: satu bulan
4: sekali. Tapi kita kan juga ada produk-produk yang bisa dipamerkan. Jadi ada pameran hasil belajar. Itu juga menarik sekali, tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya ya, tapi juga
5: orang tua,
4: untuk orang tua, betul sekali gitu.
5: Iya, kemarin itu kita sempat bikin gelar karya ya Bu Evi.
4: Iya, betul.
5: Gelar karya itu kita meminta anak-anak untuk mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kebetulan waktu itu kita sama-sama di kelas 9 ya.
4: Iya.
5: Jadi banyak banget dimanfaatkan oleh anak-anak untuk membuat seperti tempat tisu dari dari tutup botol ya.
4: Betul.
5: Kemudian ada hiasan-hiasan juga dibuat dari tutup botol. Kemudian ada ini yang terbaru ini ya, spill dikit boleh ya Bu?
4: Boleh lah.
5: Tempat sampah dari galon. Tapi teman-temannya keren, ada ini macam-macam ya Bu ya.
4: Iya, tempat sampah sama pot ya.
5: Iya, tempat sampah sama pot, maksud saya ada beberapa jenis tempat sampah yang berbeda-beda untuk kertas, untuk botol ya Bu Evi ya.
4: Tempat sampahnya ini lebih ke ini ya, Dropbox Bu, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan limbah yang ada untuk menghasilkan produk yang menarik dan estetik. Jadi anak-anak itu juga happy menghiasnya sesuai keinginan mereka. Begitu.
6: Berarti persoalan lingkungan tidak lagi menjadi sesuatu yang membosankan untuk anak-anak. Justru mereka tertarik ya, mengeksplor kreativitas mereka.
4: Benar. Baik.
6: Saya ke live chat lagi. Oh Kak Yulia, ini Kak Yulia yang itu apa yang beda ya?
4: Coba dicek nama akun.
6: Ini Kak Yuliati Asfati, ya benar.
4: Oh betul ya, itu pasti.
6: Ya. Semangat Bu Evi, Bu Jenny, sukses.
4: Terima kasih Bu Yulia.
6: Sukses selalu. Maaf baru selesai Zoom.
5: Wah. Sibuk dia.
4: Sepertinya tiada hari tanpa Zoom kalau Bu Yulia itu Bu. Serius deh.
6: Zoomnya gen berdaya katanya.
4: Oh keren ya. Tadi pendampingan SMA berapa ya? Palima apa kalau gak salah.
6: Beliau serasa gak ada waktu deh untuk dirinya sendiri. Oke, lanjut lagi. Kami juga ingin gali lebih dalam dari sekian banyak program yang sudah berjalan di sana, di SMP Negeri 1 Panti. Tadi disebutkan ada beberapa produk, itu hasilnya kan. Hasil dari program yang berjalan di sana. Dari Bu Evi atau Bu Jenny, yang paling membanggakan program yang mana? Yang menurut panjenengan, wah ini berdampak langsung nih. Langsung ibaratnya tepat sasaran lah gitu. Yang mana tuh?
5: Ini mungkin kampanye lingkungan yang pernah dilakukan anak-anak. Jadi, anak-anak ini pernah melakukan kampanye lingkungan tentang sampah ya Bu ya, pemilahan sampah.
4: Iya.
5: Dan mereka datang ke RT/RW terdekat ya.
4: Kayaknya pernah ke balai desa juga deh.
5: Iya,
4: betul.
5: Lingkungan di luar sekolah, di sekitar sekolah Ibu.
4: Pernah praktek bikin ekoenzim juga di balai desa kalau enggak salah. Saya lupa balai desa mana ya itu.
5: Iya, jadi anak-anak ini keren. Mereka bisa loh Ibu berpresentasi ya, menyampaikan pada masyarakat dan masyarakat ya paham ya Ibu ya.
4: Iya.
5: Jadi itu luar biasa sekali ya buat kita ya. Bukan kita yang menyampaikan tapi anak-anak sendiri. Ini kan keren, berarti kan itu sudah diterapkan betul.
6: Dan ini inisiatif mereka. Tidak ada arahan dari sekolah, kalian harus sampai keluar.
5: Kita kan selalu membuka ruang diskusi dengan anak-anak. Terus ini gimana nih, kita ada begini. Ya mereka, ya gimana Bu kalau kita kampanye? Ya oke, kita lanjut. Begitu ya Bu Evi ya.
4: Iya.
6: Terus yang lain kalau Bu Evi?
4: Program banyak sih ya. Program ini ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Sebenarnya menurut saya semuanya saling bersinergi Bu. Kalau mau diambil program mana yang menurut saya berkesan gitu. Kalau saya lebih suka pameran hasil karya. Jadi lebih ke menunjukkan bahwa ini loh proses yang sudah dilalui anak-anak sampai akhirnya ada produk yang bisa kita ceritakan kepada orang tua gitu. Dan itu kan tidak hanya 1-2 produk dari 1 atau 2 aspek PRLH saja gitu. Mungkin ada yang dari pengolahan sampah, kemudian ada dari seperti Bu Jenny bilang tadi kampanye, termasuk itu kan juga bisa kampanye, bisa jejaknya bisa berupa infografis seperti itu nggih. Kemudian kita juga bisa ke sosial media, jejak digitalnya. Kemudian untuk yang keanekaragaman hayati, mungkin bisa kayak waktu itu kita pernah bikin produk jamu, ingat nggak sih Bu Jenny?
5: Oh iya,
4: ya, itu juga
5: jamu. Itu kan acara milad sama
4: iya gitu betul
5: ya? Waskita ya.
4: Iya betul, waskita. Jadi banyak cerita di balik produk yang ditampilkan anak-anak itu gitu.
6: Berarti bukan hanya bangga tapi terharu juga.
4: Oh,
6: ya.
4: Oh, betul sekali.
6: Pada saat.
5: Iya. Dan saya yang paling terharu itu sama satu anak saya. Dia selalu mengingatkan teman-temannya untuk selalu menjaga lingkungannya.
6: Oh, ada, iya. ada. Yang seperti ada.
5: Dan sampai sekarang pun meskipun dia udah di tingkat lanjutan, dia masih melakukan seperti itu. Ibu saya ingat, ya dia masih begitu, dia masih WA. Ya Allah keren banget. Jadi kan ada, ternyata ada yang sampai ini jadi suatu pembiasaan ya Bu ya.
4: Betul.
5: Ini yang namanya budaya lingkungan kata Bu Evi tadi ya.
4: Berarti tercapai visi sekolah ya.
6: Masuk, berarti membentuk karakternya sukses gitu.
4: Alhamdulillah.
6: Ya.
4: Alhamdulillah, semoga bisa diikuti
5: yang lain.
4: Yang lain, lebih banyak amin, siswa. Amin.
6: Baik. Izin jeda sejenak ya.
4: Siap Ibu.
6: Dari tadi saya terbatuk-batuk terus. Apa Ibu? Ya, tetap bersama kami RRI Jember Programa 1.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya akan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah kamu, banyak bencana terjadi karena alam kita rusak. Sungai tersumbat sampah, hutan gundul, hingga tanah yang nggak bisa serap air. Padahal kalau kita rawat alam, alam juga rawat kita loh. Yuk mulai dari hal kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai. Ikut aksi tanam pohon atau kampanye lingkungan di media sosial. Bukan cuma keren, tapi kamu juga penyelamat masa depan bumi. Anak muda peduli, bencana berkurang.
9: cantik banget.
10: Jaga tuh tangan.
9: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
10: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
9: dilebay, apaan sih?
10: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
6: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obras malam ini, obrolan komunitas yang berkualitas. Jadi kami hadirkan guru-guru yang juga anggota dari HPAI, Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Jember. Ini guru berkarya, lingkungan terjaga. Itu tema obrolan kita. Tadi menarik Bu Evi, Bu Jenny, bahwa ternyata anak-anak di SMP Negeri 1 Panti, yeah, itu mereka sudah mendapatkan apa ya, konsep pembelajaran yang berbudaya lingkungan.
4: Betul.
6: Kemudian tadi juga sudah menghasilkan banyak barang-barang atau inovasi apa? Cerita lebih banyak dong, apalagi itu?
4: The class Jenny?
5: Oh ya, waktu itu kalau nggak salah kita lagi pameran gelar karya ya Bu Evi.
4: Iya, pameran hasil belajar.
5: Iya, anak-anak berinisiatif untuk membuat apa ini? Kita bikin apa? Sari temulawak kalau nggak salah, kebetulan
6: sari temulawak itu jamu loh ya,
5: tapi dibuat minuman Ibu.
6: Oh iya iya.
5: Dan untungnya juga ada dukungan dari orang tua, jadi
4: betul
5: ikut
4: sekali.
5: Iya, membantu kita bagaimana caranya sari temulawak yang pahit ya Bu ya. Kalau kita makan temulawaknya pahit ya. Gimana sari temulawak itu menjadi minuman yang segar dan menyenangkan, enak, manis gitu ya. Dan anak-anak suka.
4: Betul. Dan saya juga sudah coba waktu itu.
5: Berapa lama udah habis punya saya itu. Best seller waktu itu.
6: Jamu, tapi banget. Sentuhan anak-anak ya.
5: Iya.
6: Generasi sekarang.
5: Betul.
6: Gitu. Generasi sekarang.
5: Sampai beberapa kali acara temulawak itu sering dipakai ya. Kita mesti diminta untuk membuat ya waktu itu. Terus nggak cuma temulawak aja Ibu Evi ya?
4: Betul sekali.
5: Kelasnya Bu Evi apa waktu itu?
4: Kalau kelas saya waktu itu beras kencur. Nah, tidak hanya jamu beras kencurnya saja, tapi bahkan anak-anak juga sempat berkreasi, berinovasi sampai yang bikin serbuknya Bu. Nah, keren gitu. Itu tentu juga tidak lepas dari dukungan orang tua. Kami punya dukungan orang tua wali murid yang luar biasa Ibu. Dalam mendukung sekolah kami, program-program sekolah kami. Ya salah satunya itu tadi. Kadang juga mereka menjadi narasumber ketika ada kegiatan sekolah. Jadi luar biasa sekali kalau produk dari kelas saya itu. Kemudian tidak hanya temulawak dan beras kencur saja ya Bu Jen ya.
5: Iya, ada wedang uwuh juga.
4: Oh iya, wedang uwuh, kelas Bu Feni itu. Luar biasa.
5: Kemudian apa lagi ya?
4: Ada sari bunga telang.
5: Sari bunga telang. Iya. Itu banyak manfaatnya. Kebetulan di sekolah kami banyak sekali bunga telang. Jadi eman kalau enggak dimanfaatkan gitu Ibu.
6: Jadi memang SMP Negeri 1 Panti ini posisinya kalau secara geografis menguntungkan ya. Kan dekat-dekat dengan daerah yang alamnya masih
4: banyak, iya kan? Betul.
6: Kemudian tanahnya juga masih luas gitu.
5: Iya.
4: Iya.
6: Dibandingkan sekolah di kota maksudnya. Iya enggak sih?
4: Betul, betul, betul. Banyak ini ya, keanekaragaman hayatinya gitu.
6: Cuman kalau tidak didukung oleh program dari sekolah juga enggak akan maksimal ya anak-anak mengenali lingkungannya.
4: Ya, okay. Bersinergi Bu, semuanya.
6: Sinerginya cantik antara sekolah, anak-anak, dan orang tua.
4: Betul sekali.
5: Okay. Kolaborasi Bu.
6: Kolaborasi.
5: Ya.
6: Kata kunci katanya.
4: Hari gini kolaborasi semuanya.
6: Kalau enggak, apalah.
4: Betul sekali.
6: Jadi, ini belum saya tanyakan tapi sudah masuk jawabannya. Sejauh mana gitu, keterlibatan wali murid?
4: Oh itu tadi, langsung terjawab ya.
6: Ini ada tambahan, okay. Wali murid dan masyarakat sekitar sekolah dalam mendukung gerakan lingkungan yang digagas oleh sekolah. Enggak, wali muridnya sudah terjawab.
5: Wali murid,
6: kalau
5: iya.
6: Masyarakat sekitar?
4: Masyarakat sekitar kita juga bekerja sama dengan bank sampah juga di sekolah kami. Mm-hmm. Kemudian ada juga Destana. Pemuda Destana itu bahkan membantu kami ketika kami membersihkan sungai, Ibu. Ya, jadi di depan sekolah kami itu ada sungai begitu. Mm-hmm. Ya, itu bentuk dukungan yang mereka berikan. Jadi luar biasa sekali dukungan masyarakat sekitar dan orang tua untuk program-program yang ada di sekolah kami.
5: Dan sering loh, Bu, bersih-bersih sungai itu sering ya, Bu Evi, ya, dilakukan. Iya, jadi betul. Sungai di sekolah kami ini bersih. Dan sempat ada saringan ya, Bu Evi, saringan yang besar itu ya, untuk ya kan sampai akhirnya pernah juga ada ikan-ikan di dalamnya. Iya. Ya. Oh. Jadi ini mereka sadar dengan lingkungannya. Bahkan di depan sekolah kami itu kan ada semacam MKM ya, Bu, ya. Mm-mm. Kayak orang yang jual cilok ya, Pak. Mm-mm. Siapa saya lupa. Itu

0: mengenaskan. Yang mengalir bukan sungai, bukan air, tapi sampah.
1: Sampah. Yeah.
0: Ada yang bilang begitu. Oke, lanjut. Perubahan karakter yang paling menyentuh yang bisa dilihat dari siswa, selain yang diceritakan tadi ya, mungkin ada yang belum terceritakan. Setelah mereka aktif dalam kegiatan yang berwawasan lingkungan. Cerita dong, kan Bu Jenny tadi punya, saya punya loh anaknya. Ada tuh sosok yang diingat.
2: Iya, iya. Ini memang semua itu tergantung dari dalam rumah dulu ya Bu ya. Dimulai dari rumah dulu baru ke sekolah. Jadi kebetulan orang tua di SMP 1 Panti ini termasuk orang tua yang peduli dengan anak-anaknya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak ini dibawa ke rumah dan mereka mendukung. Akhirnya diingatkan kembali. Dan anak saya ini juga mengingatkan teman-temannya untuk selalu menjaga lingkungannya. Begitu ada temannya yang salah, yang mungkin dia bukan tidak ikut eskul SH ya, eskul LH, dia tidak ikut eskul LH, tapi dia mengingatkan temannya, kamu jangan begitu dong. Ini sekolah kita bersih nih, harus terjaga. Ini kamu beli minuman di mana ini? Ayo sampahnya dibawa pulang. Jangan ditaruh di sini. Kita enggak nerima sampah plastik gitu.
0: Berarti terus kampanye jalan nih.
2: Iya,
0: kampanye sebaya.
2: Betul.
1: Betul.
2: Dan tidak ada snack ya di tempat kami.
1: Tidak. Jadi, ada snack.
2: Maksudnya yang kayak bungkus-bungkus snack itu tidak ada, Ibu.
1: Ciki-ciki seperti itu.
2: Tidak ada. Yeah. Jadi makanannya anak-anak itu sehat, Ibu. Kue-kue basah gitu ya Bu Evi ya.
1: Iya, betul.
2: Terus tidak ada pewarna-pewarna juga.
0: Sehat iya, pokoknya.
2: Alhamdulillah.
1: Masuk lagi nilai gizi ya, itu nanti ya.
0: Bu Evi mungkin ada cerita, kan kebetulan di baris depan tuh apa menerima siswa baru.
1: Menerima siswa baru.
0: Ini kan paling sulit
2: nih tantangan ini.
1: Tantangan banget ini.
0: Tentu dari sekolah lamanya sudah dapat dasar tentang budaya lingkungan kan.
1: Iya. Sebenarnya yang paling menyentuh bagi saya kalau anak-anak memang sudah punya kepekaan terhadap lingkungan. Minimal itu tadi, buang sampah pada tempatnya gitu ya.
2: Sepele tapi
1: penting
2: banget.
1: Penting banget. Kalau misalkan itu tidak dilaksanakan, wah. Seperti apa nanti sekolahnya gitu. Kemudian kita juga ada program ini loh, program keren baru. Apa namanya itu? Petani Gen Z.
0: apa petani
2: Gen Z.
1: Iya, petani Gen Z.
0: Betul.
1: Jadi anak-anak dilibatkan untuk mengelola lahan yang ada di sekolah, Ibu.
0: Apa saja yang ditanam?
1: Kita fokus pada satu produk dulu.
0: Okay.
1: Apa itu, Bu Jen?
2: Ketela.
1: Ketela. Iya.
0: Ketela nggak pakai pohon.
1: Iya, jadi program baru dari ibu kepala sekolah kami, Ibu Wiwi, begitu. Jadi ada namanya Lestari Pangan, kemudian di situ di dalamnya ada petani Gen Z, ada anak-anak yang dilibatkan di situ, termasuk bagaimana mengelola sampah anorganik, misal dibuat pelet ya Bu Jen ya,
2: kadang-kadang kan anak-anak ini ya punya kebiasaan
1: makan tidak habis
2: karena mungkin memang tidak banyak yang bisa dimakan, jadi akhirnya dibuat pelet.
0: Okay.
2: Gitu, Ibu.
0: Asik ya.
1: Asik.
2: Jadi nggak ada yang terbuang di tempat kami.
0: Baik, karena waktu kita tinggal beberapa menit, apa yang belum tercerita nih sebelum kita masuk ke closing statement? Saya ingin mendapatkan gambaran cita-cita secara pribadi atau mewakili instansi untuk kedepannya ini. Kan begini, setiap anak yang di SMP Negeri 1 Panti itu kan berputar ya, artinya kelas 1, 2, 3 keluar.
1: Betul.
0: 1, 2, 3. Serasa ini kan untuk
1: mengawal ya Bu.
0: Agar apa yang sudah terbangun, karakter yang sudah terbangun selama perjalanan 3 tahun ini masih tetap jalan. Adakah upaya misalnya tetap bikin satu grup gitu, alumni-alumninya atau bagaimana?
1: Kalau grup alumni ada juga, ya. Kalau untuk mengawal program, ya pasti akan kita tekankan di setiap awal tahun ya Bu, bahwa ini sekolah Adiwiyata itu yang seperti ini. Kemudian kita juga tidak bisa stuck pada kemarin

0: tahun kemarin programnya A begitu misalkan, yeah, yeah. Tentu tahun ini juga harus A ditambah B kan begitu. Ya, jadi untuk mengawal anak-anak ke situ sih, kita memang memantaunya lewat program. Dan itu tadi ya, tidak hanya program-program yang terlihat saja, tapi juga memang sudah harus masuk ke dalam pembelajaran, Bu. Pembelajaran apapun, minimal pembiasaan ini ya, apa namanya, pungut sampah di lingkungan kelasnya sendiri, sebelum pembelajaran dimulai. Ayo lihat di bawah bangkunya ada sampah atau tidak, begitu. Kemudian di setiap kelas itu kan juga anak-anak ada tempat sampah yang terpilah ya, seperti itu. Jadi kalau yang di dalam itu ada, di dalam kelas ada tempat sampah untuk kertas, karena namanya anak sekolah ya, Bu ya, jadi pasti ada kertas. Iya, betul. Kemudian ada, disendirikan juga ada tempat sampah untuk plastik, misal kayak plastik sampul, seperti itu. Di luar ada tempat sampah terpilah lagi, ada organik, ada anorganik, seperti itu.
1: Oke, Bu Jenny.
0: Iya, Bu Jenny.
1: Iya. Saya berharap anak-anak ini lebih apa ya, mau melihat lingkungannya, lebih peka, dan konsisten, karena memang konsisten itu sulit.
0: Sulit,
1: ya,
0: iya, memang inkonsistensi, tantangan kita memang di situ.
1: Dan kita sama-sama bergandeng tangan, bagaimana caranya sampah-sampah ini dihilangkan. Tidak dihilangkan ya,
0: diminimalisir,
1: karena memang kita nggak bisa hidup tanpa sampah.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana caranya sampah-sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk sekitar kita dan untuk diri kita sendiri. Karena memang itu solusi kan ya, Bu ya. Dan saya berharap bisa terus berkampanye bagaimana caranya melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik tentang lingkungan, budaya lingkungan ini, Ibu. Kebetulan saya juga di ini ya, suka seni peran.
0: Iya.
1: Mungkin saya berharap setelah ini saya
2: ekstranya, iya, apa? Ekskulnya.
1: Saya kebetulan pembina
0: teater kalau Bu Jenny, Bu.
1: Iya,
2: betul. Jadi berarti masuk lewat teater tuh ya.
1: Iya, bisa. Saya rencananya memang ini ada dari kemarin, ini belum tergarap. Tahun kemarin sudah
0: ada ide.
1: Sudah ada ide tapi tidak terrealisasi nih.
0: Terrealisasi.
1: Tahun ini harus nih kayaknya, Bu. Sudah saya gemas dengan keadaan sekitar ya, Bu ya. Jadi gitu loh.
0: Yeah. Orang seni begitu ya, Bu ya.
1: Ingin gimana caranya
2: sebenarnya
1: kita sadar
2: beliau bahwa. Saya tahu beliau ini apa ini. Masih lumayan apa remnya karena live YouTube kan, kalau enggak sebenarnya
1: gitu ya. Betul.
2: Oke, jadi itu ya,
1: yang membangun kepekaan dan kepedulian.
2: Kemudian ini satu lagi, ini pertanyaan di luar dari apa budaya lingkungan.
0: Oke.
2: Berkomunikasi dengan Gen Z istilahnya, itu bagaimana? Ada tips nggak? Soalnya gini,
1: ini kayaknya ini ada
0: mode curcol ini tuh,
1: ada something nih.
2: Soalnya gini, kan anak-anak sekarang sebenarnya cerdas-cerdas, mereka luar biasa. Pada saat kita bilang kalian harus bertanggung jawab pada sampahnya masing-masing, oke. Akhirnya keluar egonya. Yang penting sampahnya dia. Kemudian ada sampah di sebelahnya, kan bukan sampah saya. Saya pernah menjumpai yang seperti itu. Gimana tuh?
0: Oke.
2: Pernah ketemu nggak?
1: Sering ya.
0: Apalagi kalau anak kelas 7 ya.
2: Gimana?
0: Kalau gini, kalau untuk kelas-kelas dasar terutama ya, Bu ya, memang membangun dari awal itu butuh effort lebih begitu. Jadi dari kelas dulu, kalau saya begitu. Dari kelas dulu. Tentu karena generasi yang kita hadapi ini Gen Z, Gen Z gitu. Sementara kita milenial ya gitu.
2: Iya.
0: Ya, kita berusaha masuk dulu ke dalam dunia mereka begitu. Yang pertama itu. Kemudian ajak mereka mengenal kebersamaan, ajak mereka memahami kenapa ini menjadi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Jadi namanya anak cerdas itu kan tidak hanya cerdas secara akademik saja, tapi mereka juga perlu emotional quotient yang bagus begitu, nggih. Jadi itu juga perlu dikenalkan ke anak-anak bahwa tidak cukup hanya kecerdasan intelijensia saja gitu. Mereka juga punya hal lain yang perlu dikembangkan gitu. Salah satunya ya itu tadi, bagaimana berkolaborasi dengan orang lain, bagaimana peka melihat lingkungan sekitarnya, bagaimana kelas itu kelas dan sekolah ya, itu menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga. Jadi tidak boleh egois dan seperti itu. Okay. Itu kalau dari saya.
2: Bu Jenny,
0: ada tambahan? Iya.
1: Saya malah berpikir mungkin dibuat semacam permainan ya. Mungkin anak-anak kan sekarang suka gaming banget ya.
0: Betul.
1: Jadi saya setelah dari sini saya malah terpikir nih, tiba-tiba ada ide aja, ini kalau dibuat gaming bagaimana memilah sampah kayaknya lebih seru nih. Bisa kita praktekkan
0: lagi.
1: Jadi kan ada tantangan, dia kepingin tahu gimana ini caranya, ini ada solusi bagaimana ini dengan keadaan-keadaan masalah-masalah yang terjadi nih. Kayaknya lebih seru seperti itu, Ibu. Bisa kita praktekkan, Ibu Evi.
0: Iya, bisa masuk. Nah, itu tadi masuk ke pembelajaran.
2: Gen Z memang suka tantangan loh.
1: Iya,
0: iya benar.
2: Begitu kita kasih tantangan, semacam kita lagi mancing ya. Dikasih kail gitu.
0: Betul baik, sekali.
2: Saya ke live chat YouTube lagi, ada akun Ahmad Putra Susanto. Tapi ditarik pesannya. Maaf ya. Belum terbaca. Kemudian akun Ara U7U ya. Keren Ibu katanya.
0: Oh, terima kasih anaknya pasti. Terima kasih anak gitu.
2: Ada akun Dira Atma Negara.
0: Oh, semangat Ibu. Terima kasih anakku gitu. OSIS dia Bu juga.
2: Iya. Sementara itu karena keterbatasan waktu, ada closing statement. Singkat aja Bu Jenny dulu.
0: Bu Jenny dulu.
1: Apa ya? Tetap semangat, konsisten, menjaga lingkungan, bismillah kita bisa.
2: Ibu Jenny Indri Astuti SS, guru SMP Negeri 1 Panti dan juga anggota HPAI Jember, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu.
2: Bu Evi silakan.
0: Mari kita jadi guru yang terus belajar dan terus bertumbuh, karena anak-anak kita butuh guru yang up to date juga begitu, karena namanya ilmu pengetahuan kan juga berkembang ya Bu ya. Jadi itu, kemudian tidak hanya ilmu pengetahuan saja, mari kita juga peka terhadap lingkungan sekitar. Itu saja.
2: Iya, terus belajar.
0: Iya, terus belajar dan bertumbuh.
2: Iya.
0: Kan belajar dari mana saja bisa ya Bu ya.
1: Belajar maksudnya tidak hayat ya.
0: Iya, betul. Bahkan dari anak-anak sendiri kita bisa belajar gitu.
2: Ya. Baik, terima kasih Bu Evi Rahmawati SPD, guru SMP Negeri 1 Panti dan juga anggota HPAI Jember. Luar biasa obrolan kita malam ini.
0: Terima kasih Bu Evi.
2: Saya penuh semangat juga. Pengin merasakan jamunya.
0: Ayo kita main.
2: Pengin jalan-jalan ke sana. Matur nuwun nggih, sampai ketemu lagi.
0: Sami-sami nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam lestari.
0: Salam lestari.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian obras malam ini. Langkah kolaboratif menegaskan bahwa masa depan lingkungan yang lestari sangat bergantung pada apa yang ditanamkan di ruang kelas hari ini. Ketika seorang guru berkarya dengan hati dan visi ekologis, sekolah bukan hanya mencetak siswa berprestasi, tapi juga melahirkan pelindung bumi. Terima kasih Anda sudah menyimak RRI Jember. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu, memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam budaya, salam rahayu untuk seluruh pemirsa RRI Jember Programa 1 dimanapun panjenengan berada. Puji syukur kita panjatkan pada Gusti Kang Murbeng Dumadi karena malam ini kita masih dipertemukan kembali dalam ruang yang sederhana, tetapi mudah-mudahan membawa manfaat yang tidak sederhana, yaitu ruang budaya Pro 1 RRI Jember. Malam ini pendengar pemirsa Kamis Pon tanggal 3 September 2026 dan studio siar Pro 1 RRI Jember akan kembali kami isi dengan penyusuran jejak kehidupan manusia Jawa melalui sebuah tema besar, Daur Hidup Masyarakat Jawa, seri yang ke-13. Nggak terasa loh ya. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki satu tahapan yang sangat menarik, pendewasaan atau Purnama Sidi. Ini sebuah tema yang kemudian membawa kita pada tradisi yang sangat dikenal oleh masyarakat kita, yaitu supitan atau kitanan. Pemirsa, pendengar, seperti biasa saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Risman dan kawan-kawan yang menemani panjenengan insyaallah selama satu jam ke depan. Dan malam ini tentu saya tidak sendiri karena telah hadir dua pinisepuh yang akan mengajak kita melihat supitan bukan hanya dari apa yang tampak secara lahiriah, tapi juga mencoba membaca pesan yang diwariskan para leluhur di balik tradisi ini. Telah hadir Bopo Raden Budi Siswanto Wongsojono, pinisepuh Yayasan Puriasi Mustika Jawa atau YPAMJ. Sugeng rawuh Bopo Budi, salam rahayu. Kemudian hadir pula Ki Bagus Wijaya, beliau pinisepuh Padepokan Wahyu Purbo Sejati, Wapur Jati. Sugeng rawuh, salam rahayu. Bagus, matur nuwun. Sehat nggih?
1: Nggih, pangestune, Bos.
0: Kula kangen lho kalau.
1: Nggih, bagus.
2: Absen tetep.
0: Sempat absen. Nggih. Kemudian matur nuwun panjenengan berkenan hadir dua-duanya. Kita coba renungkan sebentar nggih kalau seorang napa namanya? Bocah laki-laki nggih di Kitan. Apakah pada saat itu ia otomatis langsung menjadi orang dewasa? Jreng gitu. Tentu boten. Nggih, monggo untuk mengawali katuran Bapak Budi. Saya sudah hampir batuk lagi. Tak punten jika nanti masih ada batuk.
1: Jadi dalam konsepnya bahwa kitanan itu kayak semacam terminal gitu. Terminal di mana seorang anak dijadikan dewasa. Tapi sebetulnya masih anak-anak, kan gitu-gitu. Jadi Kanjeng Prabu itu umur 12 tahun ya, HB4 itu. Karena kami kan berkiblat di masa eranya beliau. Kemudian ada banyak orang yang mengkitankan anaknya di antara 7 tahun, 8 tahun juga gak masalah. Bahkan ada yang lahir langsung dikitan juga gak masalah. Kalau terjadi masalah ini apa, gangguan saluran pipisnya itu gitu. Terus apa sih makna yang muncul dari situ? Nah, yang saya rasakan itu

0: Kemudian muncul istilah purnomosidi. Nah, bagaimana kita memahami istilah ini?
1: Itu bahasa Sanskerta.
0: Okay.
1: Purnomo atau purnama itu artinya sebuah proses, kan bulan itu kan nggak mau langsung metu gede, gitu. Jadi mulai bulan

0: saya pikir-pikir, wah, iki penggawean anyar gitu. Tapi dikasih, saya waktu awal-awal mengenal mungkin Mbak Eti menangi komik kecil tapi tidak bergambar, Koping Ho.
1: Oh, inci.
0: Pernah pirsa ge? Kecil lagi.
1: Iya.
0: Nah, itu saya dibelikan sama Bapak dulu. Dibelikan di Handayani. Dulu ada toko buku namanya Toko Buku Handayani, dibelikan. Diberikan itu kalau enggak salah sekitar 36 jilid. Satu merek satu judul gitu. Nah, wes iki wacan. Kok dari situ tuh saya rupa-rupanya Bapak sudah baca duluan mungkin gitu. Jadi ada seorang yang dilatih oleh gurunya itu ya, ngangkut banyu, nyunggi patu dan sebagainya. Akhirnya saya jadikan proses itu sebagai pembelajaran. Jadi saya ngusung banyu, tadi push up apa gitu. Jadi sok apa ya, sok pendekar gitu.
1: Tapi bacaan itu jadi penyemangat berarti.
0: Iya. Jadi Bapak saya tahu. Kalau dulu saya nggak boleh pegang kopi. Aja, ikut baca dong dewasa. Masih anak-anak kan, dikasih bobo waktu itu bacaannya. Jadi Bapak pulang dinas gitu. Dibelikan, dinasnya di sebelah sini, di kantor pajak ini.
1: Oh, iya.
0: Pulang tuh Pak Bobo, Pak Bobo, Pak Donald Bebek, karena masih anak-anak. Begitu saya selesai kitan,

0: to.
1: Yummy, yummy.
2: Yeah.
1: Wala pa saya to meet you yet.
0: Ah, yeah. Yeah.
1: Yeah. Mm.
0: Okay. Yeah, siap.
1: Yeah, yummy, yummy. Yeah.
2: Okay. Sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah,
0: sehat belum
1: ya.
0: Bopo
1: sama Koko gimana? Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
2: Bopo sama Koko.
0: Koko bagus.
3: Pak Dem single.
0: Anu, sehat katanya Bunda. Kadang pegang uang, kadang pegang kepala.
2: Gara-gara sok melong.
1: Gara-gara yo melong.
2: Iya. Nggih, monggo, Bun.
1: Rumiyen niku napa? Dereng ngata lu pun tidak tenang akan ngatan lu.
0: Nggih.
1: Lah, manten sinan niku kula nggih nderek mantenan Luki didandani manten anu kados napa manten-manten biasa ngoten niku. Lah napa nite kudo niku.
0: Nggih, andokar.
1: Nggih, nggih. Kudo niku, kudo niku.
0: Oh, kudo. Nggih, kuda kencak itu. Kuda kencak warnanya hitam biasanya.
1: Nggih. Kapuren napa nyembah ngoten niku.
0: Nggih.
1: Lah nggih numpak niku kalian
0: bakalan.
1: Ngoten nggih. Lah sing wonten menapa wonten kuat sih menika nggih mantenan kedah mantenan napa suami istri ngoten menika.
0: Nggih leres.
1: Menika nggih wong tereng tereng sunat kok sampun dipun
0: bakalaken.
1: Nggih. Rumiyen kok ngoten niku.
2: Wonten yang mulai kecil.
0: Wonten nggih.
2: Oh iya iya.
1: Tereng sunat pun tonangan ngoten lho.
2: Nggih.
1: Lah kiam dak ini kok namung tunggal-tunggal napa
0: anak tunggal.
1: Nggih. Namung kada iso sendiri anak tunggal. Kiam dak ini kok diruat.
0: Oh, ruat.
1: Nggih, diruat kalian sunatan
0: tadi. Nggih sekalian tadi.
1: Nggih sekalian. Dan napa ulam ini kok mboten ulam sapi napa mendang kok mboten.
0: Nggih.
1: Kudo ulang ini.
0: Oh.
1: Kudo.
0: Nge.
1: Itu niat terus ibu ngoten. Apa angsal ngoten menikah?
0: Jaget, nge jaget. Oh. Itu nge sami kalian anu, kerbau. Sami kalian kebu, nge. Terus menikah kan mereka putra jaler kan, sepatus roso angge ini makaryo mengatakan Jawa ini, nge. Oh, nge.
1: Nge.
0: Tapi kan emutan ingatan ini kan menjadi piwulang kagem kita bahwa dulu para sesepuh itu kan sudah melakukan itu dengan sedemikian rupa. Bunda Yaya sudah mengikuti dengan hikmat dan menjadi kenangan sampai hari ini. Nah, itu.
1: Nggih. Seperti kenangan yang bukan jodoh kayak nggak rumian.
0: Nang gini kok.
1: Nang yang apa foto ini kok kan hitam putih yang rumian kan terus nggak bisa mereka kita sewon dan.
0: Nah, ini kok sakit nih kok di edit kalian AI.
2: Anu kan bukti sejarah nih,
0: iya, kenangan itu.
2: Kenangan.
0: Nggih, kenangan nih Bunda. Dan zaman dulu kalau sudah bisa foto gitu nggih nun sewu ekonomi pasti mapan.
2: Nggih.
0: Karena manggil pemotret toko angkasa nggih. Itu satu kali datang dulu harganya bisa satu ekor sapi. Seperti itu.
1: Nggih, menika lajeng mantun apa mantun wonten kuwate niku patut nite gajah. Nang kula mboten ajre kula.
0: Nggih.
1: Nite gajah niku.
0: Wonten gajah nggih.
1: Nggih, nite gajah. Terus ikut mbak Yu, ayo gocengan sampai tanah kamu. Enggak, aku mesti tiba.
0: Kegedean gak jahit, Sal. Kan masih anak-anak tuh. Jadi kecil.
1: Makin gak jahit. Enggak. Bangsa kunti gajah menikah, ngerti lu.
0: Enggak, zaman rumian, non sewu tiang-tiang sakti, tiang-tiang anu panggil ahli-ahli ruat ngoten niku.
1: Nggih.
0: Anu mesti enggak ada ngoni-ngon ngoten niku, Bunda.
1: Oh.
0: Pasti dereng-dereng aturan kan pemerintah waktu itu. Terus karena jaga gajah sudah dilindungi, akhirnya enggak boleh.
1: Tetap lengkap ngiru rumiyen ruatan niku, nggih.
0: Nggih, Bunda. Lengkap.
1: Kan napa petiane menika kan ruatan menapa kemawon sudah lengkap niku.
0: Niku tasih teng Banyuwangi nggih, Bunda.
1: Oh.
0: Betul, Bunda waktu itu masih di Banyuwangi.
1: Oh,

0: mboten, sampun wonten teng
1: Kalisat.
0: Mayang.
1: Oh, Mayang.
0: Iya, nggih, Mayang Seputih.
1: Oh, Seputih.
0: Iya, Seputih. Dina anu pin saya teng Seputih.
1: Jamane Pak Tinggi Maun.
0: Pak Tinggi sinten?
1: Maun.
0: Oh, Pak Tinggi Maun.
1: Pak Tinggi Sulaiman.
0: Oh,
2: ini orang Mayang.
3: Tadi urut.
1: Nah, putranya Pak Tinggi Leman itu sempat jadi teman sekolah saya dulu. Mbak Surati namanya.
0: Kang Istri menemukan.
1: Nggih, Kang Setri, Mbak Surati.
0: Oh, Kang Istri. Oh. Nggih.
3: Nah, nyambung. Memang dunia itu selebar daun cipluan.
1: Oh, dari mana Seputih?
0: Pak Tinggi ini menurut Pak Iyang
1: niko. Nggih.
0: Pak Tinggi Iyang niko. Nggih. Menurut saya kita anu
1: menepas
0: sepupu
1: kan. Nah, mencari-mencari ning-ning kan. Nggih,
3: itu. Pantesan wonten fotonya.
1: Nggih, om putrane tinggi. Nggih.
0: Nggih,
1: niku aja
0: ajang
1: ilang niku. Nggih, ajang ilang. Sing damel janur niku, Bunda. Nggih, niku ajang ilang. Namine ajang ilang.
0: Panjang ilang.
1: Nggih, nek mantan Wali Maan niku to. Ternyata saat ini kan damel Erik, nek rumeng kan ajang ilang gitu.
0: Nggih.
3: Niku ilang sungguhan.
1: Nggih, digo boleh kali. Nggih.
0: Kersane, kersane mboten panjang.
1: Nggih kan.
0: Panjange si ilang no.
1: Nah, niku. No, bocoke maksudnya.
3: Waduh, waduh.
1: Penuh makna ibu dai ya. Enggak
0: kan dipotong kan kerjanya buatan panjang, ngoten lho.
1: Leres, leres bunda.
0: Nggih, panjang ilang.
1: Oh, dadi istilahne niku nggih panjang ilang niku nggih. Nah, mungkin karena saru terus saya digawe ajang ilang.
3: Ajang ilang.
0: Gada mboten gasem panjang ilang menika.
1: Nggih. Oh, niku. Nggih, takir niku.
0: Nggih, takir.
1: Tapi nek teng cedheke kuburan Kelayu niku Pak Takir, dukun niku.
3: Detil nih.
1: Nggih.
3: Nggih, cekap Bunda.
0: Nggih, sampun.
3: Niki wonten sing WA male niki. Ayo, aku ra kebagian.
1: Nggih, mboten. Lho, mboten prei, iki bagus.
3: Nggih.
1: Iki bagus ingkang kleresan ngruwat. Dados namung kula kalian Mbak Eti ingkang ngisi ruang budaya.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: matur sembah.
1: Nggih, Bunda.
2: Masuk
1: hilang.
3: Pak Sakti nih sing
2: kadang hilang.
1: Ora wapet.
3: Nggih, matur nuwun nggih Bunda. Ruang Budaya. Selamat malam. Mana suaranya?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari siapa di mana?
1: Selamat malam.
3: Ki Bagus sama Bopo Budi.
4: Bopo Budi.
3: Dari mana Bapak?
4: Dari Madura.
3: Muncar. Madura.
1: Muncar.
3: Oh,
1: Muncar.
3: Putra Madura.
1: Oh, Putra Madura.
3: Di Muncar nggih.
4: Tak tau mireng aki ngerabon ki Bagus.
3: Apa nih kak?
4: Mau setelan sih masuk ah.
1: Tak bisa. Nggih angel Pak.
4: Oke, sejauh Bu Yaya ngekui jenor selanceng di udara. Dan ikan Gus pokok pada sayang ki.
1: Oke, alhamdulillah pada sayang.
4: Bila karena ki Andi kawajiban ngekui putra selanceng.
1: Oke, tak esona.
4: Ki tak esona.
1: Oke.
4: Nomor kelas 2 ki.
1: Kelas 2 SD.
4: Kelas 2 SD.
1: Kiki belum tahun.
4: Oh, mau naga yo melong iso neto boleh. Yang bulan suku nyo neto boleh masuk.
1: Oke.
4: Jadi mon masalah sunatan kan wajib.
1: Wajib. Okay.
4: Masalah selamatan kaisa katipona bagai.
1: Oke, okay, mon kenika kan ngering bisaos menabi beda obeng beda rezekeh. Bisa ya detin menabi sobung kikun sepenting nih kak. sebelum akitan nikah, anak putra nikah soro asam kem, terus ekramasen suruh mangkat ke dokter tabe tukang jalan gasa.
4: Oh, sebelumnya.
1: Okey, sebelum mangkat gak bisa leres. Jadi asongkem nikah, songkem saya pertama ke nikah. De reng tua nikah, tojukna kan mana jawab nikah Gusti Allah nikah sobung banding lagi Allah Subhanahu Wa Taala sobung banding lah. Tapi dalam aturan nikah, mana abek tibik nikah nyempe Gusti Allah, kotuna bisa nyempe ke Ratu Negara. Jadi Ratu Negara ini kan enggak presiden, gubernur, bupati, RT, RW ini kan Ratu Negara. Terus mau bisa ke Ratu Negara, bisa ke guru. Jadi mau orang yang matur kasak bapak bebu guru Ratu kan ki. Nah, ini kan saya sempe nih kan. Jadi mau nabat tibi tak bisa nyembah guru, berarti tak bisa nyembah Ratu Negara, termasuk tidak bisa menyembah Allah. Dianggap gagal itu. Terus menyembah orang tua dan mertua. Nah, jadi awal waktu kita nak nikah, selain nak kena pun wajib pagi sholat pun kaki saya muslim ki, nikah terus beda kewajiban saya kedua, kipun mulai ano mencari jabat gua, wis mulai sungkeman nang wong tua, wis paham, ampun paham, jadi mau entara jalanan jauh sini ki, pas minta elang kain gembuen kan senikah, terus. Nyom tau tembuen, nyom tau tepaan, neka asongkem neka cante bener.
4: Neka
1: cante. Neka cante. Malah selamat.
4: Neka
1: leres.
4: Neka leres. Tahun ini mulai lah.
1: Ada bayi selama masih di tanah Jawa, biasanya bisa neka.
4: Aduh kebanyakan kelompokan tuhnya.
1: Nah, kini kah saya repot pon, kan orang neka kadang-kadang kan engak, ki, mau nepa engak. Tapi saya titip persoalan kan sumbung saya main enggak masalah nah.
4: Oke.
1: Cok mangkeng tegak guru pun kelopain ke ka ate tuh. Seneka.
4: Tegak paingnya mare paingnya enggak main enggak.
1: Ah, gini ke pon. Repot nih kah. Kita.
4: Mangkeng ada banyak krisis akhlak boleh.
1: Krisis akhlak bener. Gini kawan mangkeng se badan nikah krisis akhlak. Melana dan boleh nikah senasa RRI pun tak kesuwur enggak dimin nggih. Karena ini kan dimin buh moncar, mungkin ini kan boleh tetap setong-setong radio saya bisa nyiaraki masalah kebudayaan ini kayak RRI. Melana dan pula etikat baik membangun komitmen dengan RRI untuk tetap mengisi siaran budaya ini, tujuannya apa? Agar masyarakat Indonesia yang masih peduli dengan siaran RRI, insya Allah akan mendapat bimbingan dan didikan soal kebudayaan. Senika. Bapak
3: Putra Gani. Putra Madura.
1: Oh, Putra.
3: Nggih. Asmane sinten nggih, Bapak?
1: Pak Gani kok ya. Tutup alian.
3: Pak Cipto.
1: Oh, Pak Cipto. Nggih, Pak Cipto. Nggih, Pak Cipto. Sing takon omah kula kapan.
3: Oh, nggih betul-betul.
1: Nggih, Pak Cipto.
3: Nggih, sampun.
1: Nggih,
3: Pak
1: Cipto. Pak Cipto nika.
3: Wonten malih, Bapak. Ayo, basa Jawa.
2: Oh, saya lakon.
1: Nggih.
4: Saya dimin kasih belum tentu tuntas.

0: Oman. Lah se potra si bini ni kak gandeng katerbina pada Senin manis sareng maman.
1: Boh tak tokaran melolo.
0: Kimon molan rengereng. Selamat na nikah.
2: Kenapa gitu?
0: Pacet ngan kui dua maman.
1: Okey.
0: Lah se na cina ngan kui dua taben ngan kui setong napa pada.
1: Okey, setong bisa, okey, setong bisa. Karena keterbian beda. Ah, jadi yang dianggap satu weton itu kan karena hari pasarannya saja.
0: Okey, pada.
1: Okey, tapi kan manis. Mon wuku, jadi mon wuku ini kan dalam bahasa bahasa kalender kuno itu mingguan, mingguan, minggon. Nah, wukunya apa? Wuku landep, wuku kuningan, wuku galungan, enggak kenika.
0: Nah,
1: jadi
0: cuman canika Senin manis pada.
1: Okey, pada Senin manis ah.
0: Orang botrana.
1: Okey.
0: Ya, tetapi selamat negarua. Sana jen pun evaset tong setalam.
1: Okey.
0: Napa pakun tetap du dalam.
1: Setalam tak kenapa. Mon kan kedu ano, kedu napa neka beroberen ki. Kan beroberen. Napa tupa napa kemenyan seneka ki.
0: Okey.
1: Nah, neka pura-pura dukale setong khususan jadi ilah hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ilah hadirari apa mas jabang bayi
3: khususan jajah
0: kesya kesya Allah
3: roh oh nggih sadulur papate
1: nah, bayi ini malaikat mukarobin nah. Jibril Mikail Israfil Israel si jabang bayina Sera Asmana seneka tetilah setare khususan de Kanjeng Rasul terus ke jabang bayi neka. Nah, bisa ebuna, bisa potrana. Jadi tong setong ki. Keng mon ki, montaci ki, montacina setong bae itu sanya punya.
0: Tanam mah teka setong apa setong.
1: Engki bisa.
0: Oh, tanapa.
1: Ki tanapa. Bisa kempeng setong, tembar kampeng setong tanapa.
0: Engki.
1: Seneka.
0: Engki.
1: Nah, umpamana antarana potra kalau ben ebu nikah sekut acakik ki. Karena keterbian mon keterbian pada biasanya acakik biasanya sekut sekut
2: nah. Acakik ni kenapa?
1: Tukaran
2: gemerah gitu.
1: Ya jadi mon sekut acakik canggolang nika nasek rasul kasa benih telur nah oh, tapi ngangkui canggolang ki ngangkui anone sape kasa temanoning elmon nika. Jadi ngangkui wawu en sape. Jadi esek-sek bersein gitu. Terus ikalah senika. Genika segebei anona. Jukoan lagi. Terus teki. Ngki lastare edeer ring dua genika. Edeer kalau antara na ebu kalau ben potra. Langsung rukun ya wan. Jadi Senin manisnya hilang wan.
0: Senika. Ngki.
1: Sarata. Jadi apa campo.
0: Okay.
1: Jadi bibir berbeda sape. Seneka Pak Jib sekali itu. Seneka
2: Pak Jib. Pak Jib.
0: Sekali nyelamatin cukup.
1: Okey, ya. Sekalian bayi pon. Akhirnya untuk selanjutnya tidak usah sudah.
0: Parkir selanjutnya.
1: Kembali ke asal pakai telur saja cukup.
0: Cuma syarat.
1: Sekali
3: untuk mendamaikan
1: saja. Okay, untuk
3: antara
1: mendamaikan.
3: Ibu dan anak.
2: Biar kencatan senjata.
1: Pokoknya mun saya temo keterbian ki, mun keterbian pedu. Kasak kene ke carana ngatasen. Insyaallah langsung rukun. Bisa anak bi anak ki, anak saya Sriang atau bi anak saya Bungso. Pas pada Rebu Klebuna, pada Ahad Bekin ombak mana. Nek kan kergingan lho. Saya ketakon iki mek sebung orang tua iki pon orang tua pon ano pon paleman da Allah. Kaniser tokaran pas sebung saya ngadilin pas sekian. Pas oh, bisa soker nih kak sampai tetilan pate nah.
0: Pas benale en salah sapaing.
1: Nih kak sebungso. Saya salah sapaing nih sebungso.
0: Oke.
1: Nah Senin manis ya toh. Mau Senin manis kan songo.
0: Oke Senin manis salah sapaing.
1: Nah mau saya sapaing nih kak 12. Saya nih kak rezeki nongke nih kak reng sepone nih kebiasaan.
2: Naik ya amin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin. Sampai nyamain Alfa Rizki serenggau.
1: Wah. Wow.
0: Alfa nih kak anyet aku. lar le meleh.
1: Oke. Sampai ngobangin tek.

0: El Valenic aquí.
1: Qui?
0: Pak Joko? Pak pada sehat.
2: Udara ge.
0: Qui? Insya Allah tepat kila ini betul.
2: Nomor HP ini beri ben Mbak Eti. Bos pasti telefon.
0: Bah, tapi bulan aku tinggal tiga bulan saya gelut nah.
2: Qui? Kelangkong.
0: Qui?
2: Informasi nah.
0: Qui Pak Joko?
2: Mbak Eti panjenengan male cepat sehat.
1: Amin.
2: Minum teh jahe.
1: Insya
2: Allah menataro ini gula Satya Mbak Retno Mbak Lita kan Mbak Lita pertama terus
1: ke
2: Mbak Retno Mbak FP ini gak semua tercepat
1: amin
0: amin
2: kelabang atas bagus yang gebuki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung. Diterima lagi?
0: Terima saja.
1: Nanti bisa jadi sesi kedua.
0: Sederhana kalau saya.
1: Oke. Monggo katuran ruang budaya selamat malam.
3: Assalamualaikum Mbak Eci.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Lili Suryani.
1: Mbak Lili.
4: Yang jauh.
0: Terus pun di Fawartos ipun
3: iya, dalam saya keluarga dan saya kenalan.
0: Oke.
3: Bapak Puji terus Bapak Bagus.
4: Oke.
3: Dalam lah gak ada tanggi tak.
0: Oke.
3: Putrani pun tanggi kulam nikah Yuswani pun pasti sekawan tahun.
4: Sekawan tahun, oke.
3: Oke. Kek larini pun ni ka nonton Jawa. Kek kok ujuk-ujuk mata ni pun ni ka kek tatu. Anu ni pun ni ka. Anu ni ka pegang tatu ni ka.
0: Infeksi.
3: Anu kek kecap male tinggal vaksin ni ka. Ada tipun sunat. Neng kok kinton-kinton buat napa batan buat saya ni tak apa.
0: Batan. Karena dunia medis sekarang kan sudah modern, Mbak Lilis. Jadi
3: kalau tanglet ke apa?
0: Mbak
3: E, putra nipun ni kalau tak sih Yosua sekawan tahun.
0: Betan. Ada yang umur 8 bulan sudah dikitan ada. Karena gangguan saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih ISK nggih.
3: Nah, anime punika ngata sak menika tasih abu lho, Bapak.
0: Nah, abu itu ada dua penyebab, Mbak Lilis. Mungkin waktu jatuh terus mengalami gangguan hernia. Jadi diafragma perutnya robek. Bisa seperti itu, akhirnya bengkak kemaluannya.
3: Nah, cik, kalau ingin juga, dipun kucing oleh kalit yang sepahipun.
0: Nggak.
3: Cik, ini apa tuh, Mbak? Ngonok gue kok tekon-tekon barang.
0: Nggak kan tujuannya ben selamat tuh, Mbak. Nggak, mencari informasi kepada yang lebih tahu, tujuannya biar selamat.
3: Nggak, neng, masa akan loh, Bapak. Anini pun ini kok, aku.
0: Nah itu dibawa ke yang ahli, ke dokter anak ya khususnya. Nanti dari dokter anak akan diobservasi untuk dicari tahu bengkaknya. Panas badannya. Nah itu ada dua kemungkinan, gara-gara infeksi saluran kemih atau karena hernia, Mbak. Jadi akibatnya ada usus yang terjepit, terus ngapunten tetisnya itu membengkak akhirnya.
3: Neng,
0: gitu.
3: Buat pilih dipun hitam nih kak, buatan jatuh kenapa tuh ke popo?
0: Buatan jane, tapi jangan-jangan bukan itu penyebabnya. Bukan harus dikitan, bengkaknya itu bukan harus dikitan gitu, bukan. Khawatir bengkaknya akibat hernia itu, Mbak. Cepat diperiksakan dengan baik. Mungkin ada persoalan lain. Karena aja gara-gara jatuh, nggih. Gara-gara jatuh.
3: Mika, putra tase anu bacen kok popo.
0: Oh, putra barep.
3: Putra nipun panggi kulam nipun.
0: Putra pertama.
3: Inggih. Nggih, sak petawis. Kasen
0: kemawon bapak nggih. Nggih. Mending anu, mending kalau Mbak Lilis bisa ngendikan, disarankan aja disuruh bawa ke dokter spesialis anak supaya nanti diperiksa dengan seksama di USG. Ketemu nanti, Mbak. Ini akibat ada usus yang terjepit karena faktor jatuh itu sehingga diafragma perut terobek. Jadi ususnya jepit. Akibatnya dia memang tetis akan membengkak. Tapi kalau jatuhnya itu karena terus nun sewu titiknya itu kena terbentur batu atau apa, bisa jadi itu memang gangguan saluran ISK. Jadi infeksi saluran kemih seperti itu, Mbak.
3: Lawangan dua
0: Betik apa, Pak? Betik. Ya wis, nek betik ya aduh kono, wis bolomo kono. Tapi ndak, sebaiknya kalau memang bisa diajak ngendikan, dituturi mawon supaya dibawa ke dokter aja. Jangan jangan disunat nanti kasihan dukun sunatnya. Karena dukun sunat kan ahlinya cuma nyunat aja tapi ndak bisa mendeteksi penyakit. Diberikan ke yang ahlinya.
1: Ngaten, Mbak.
0: Nggih, Mbak Lili Suryani.
3: Sak petawis. Mekaten kemawon bapak
0: nggih. Sampun anu sias tunangane Mbak Lilis.
3: Nggih. Ini kan tak anu wonten saking kula bapak.
0: Nggih.
3: Kata kumucing kemawon nggih apleki yo eh.
0: Ya. Muga-muga langgeng Mbak Lilis. Sampai kaken-kaken ninan-ninan nggih.
3: Kita anu tasan mesunan nak apa?
0: Oh, gampang mesu. Nggih digawe lere mati ae.
3: Pianten gapleki lak ngaten to kok.
1: Kula mboten derek-derek.
0: Mboten tobat-tobat.
1: Tobat-tobat nggih. Cekap nggih, Mbak.
0: Nggih. Mbak Lilis.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Matur
0: nuwun Bapak. Nggih. Dawa. Sami-sami Gusti berkahi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali waktunya tinggal kurang lebih 4 menit. Monggo sebelum menutup, apakah ada kemungkinan Kamis depan sesi yang kedua nama pripun?
0: Nanti lihat situasi.
1: Oh, ngaten.
0: Monggo. Kalau saran dari Mbak itu gimana?
1: Sebaiknya bingung kula. Karena dari sisi sejarah juga bagus nih, nggih, belum terungkap.
0: Belum diungkap. Nggih, enggak apa-apa nanti di
1: untuk kedua. Menutup malam ini ki bagus terlebih dahulu katuran.
4: Nggih. Ya, yang terpenting dalam prosesi hitanan adalah proses di mana seorang anak mengalami pendewasaan diri. Jadi bukan hitan dalam artian ini anak sudah dewasa, tapi ini adalah pintu gerbang bagaimana si anak ini menapaki masa remaja sampai ke masa dewasanya. Sampai ikutan
0: kepancing.
4: Proses pendewasaannya gimana, saya ingat betul bahwa putranya bapak si Deva ini salah satu yang paling muda. Mungkin kalau bapak dulu ingon wedus, ingon sapi gitu. Tapi yang paling
0: tampak
4: atau yang sekarang banyak bisa, sangat bisa kita lakukan. Jadi kalau sebelum masa hitan itu biasanya anak kan tidur sama orang tuanya. Nah, akan tetapi kalau sudah hitan itu anak tidak boleh tidur bareng lagi sama orang tuanya, tapi tidur di tempatnya, punya kamar sendiri seperti itu. Jadi baik yang kalau yang perempuan kan haid pertama itu sudah, begitu pun pula dengan saudaranya. Kalau yang lawan jenis saudaranya itu perempuan,
0: sudah tidak tidur bareng,
4: tidak boleh tidur bareng sudah. Nah itu yang menjadi apa ya,
0: gambaran
4: real kalau anak ini mulai diajari untuk dewasa. Jadi wis orang ngalem-ngalem menehling kepada orang tuanya, kan, tapi sudah mulai mandiri, mandi sendiri kalau kemarin dimandikan. Kalau sudah hitan mandi sendiri. Nah, sampai tidurnya pun ya sendiri. Tapi bukan jomblo ya. Seperti itu mungkin.
1: Jadi proses menuju pendewasaan memang. Iya,
0: okay.
1: Ngaten Ki Bagus, matur nuwun. Monggo Bapak Budi.
0: Okay. Jadi kalau dulu orang tua itu menjadikan hitanan atau sunatan itu sebagai momen penting

0: supaya anak mengalami loncatan, Mbak. Ya betul yang Ki Bagus sampaikan tadi, ben anak gak ngalem dan sebagainya, terus dia jadi dewasa. Dan ada poin yang patut kita apa namanya, kita tampakkan ketika sunatan itu dibangun ada satu gotong royong, Mbak. Jadi di mana keluarga berkumpul terus membagi tugas, ya wis kok sing ngeten undangan aku, wis sing ngadang aku kan gitu nggih, sing jajan iki aku. Dan anak ada di situ. Anak ada di situ. Nah, pada satu saat ketika anak ini sudah mulai beranjak pemuda, jadi sudah di atas remaja tapi sebelum menikah, ketika dulur-dulure ono repot, saya akan bilang, "Iku lho waktu sunatmu, budemu iku melu masak lho, Le. Saiki budemu arep mantu, tulung-tulung ono." Nah, itu menjadi satu bentuk yang di awal kita matur tadi bahwa ini ajar tanggung jawab nggih. Jadi ya saya juga rewang, tapi saya mengajari anak saya untuk cepat mandiri. Rewangnya dengan cara mandiri, mbok dadi senoman gitu ya, mbok sing anu sound sistemnya, apa sing anu listrik ya. Nah, bentuk gotong royong ini sampai hari ini di tanah Jawa khususnya di Jember ini tidak hilang. Dulu bahkan masih munggaro gendeng barang itu gotong royong. Jan-jane, Mbak. Nek ngundang tukang luwih murah jane. Tinimbangan ini gotong royong gue. Mereka ada ngesak meniki lo gitu. Dan kerja ini gak mari-mari gitu. Kalau gue ngake kan omong dong. Sampai saya bilang, rumah saya itu gak ada nyamuk, Mbak. Kalau di rumah gue bagus ini pernah tinggal di rumah saya 7 bulan, Mas ya.
1: 7 bulan.
0: Gak ada nyamuk, betul-betul gak ada. Karena tukang tak wanti-wanti. Mas, sampai nek ngarep dina ini gak ngomong tak wani rokok sapak. Gitu. Tiap tukang saya challenge gitu. Dan benar-benar gak ngomong. Jadi nek bangun omah aja nganti omong. Nek gak kan omong akhirnya nyamuk tok omah. Ya. Banyak nyamuknya. Nah, itu anak saya sajari enggak gitu. Wes nek nulung-nulungi aja kan omong, kok mundake nyamuke sampe gitu. Terus ada lagi ketika budenya njaluk tolong gitu. Le, bude arepe golek karpet, mbok terno opo gitu-gitu. Kadang kan anak ini suka males. Kok arep terno bude ini, enggak terno ibu wegah kok gitu. Ya. Tapi karena kita bilang waktu sunatmu iko, budemu sedina suwengi adang, gak mendek-mendek nang bawan, tulung nang. Akhirnya ada kayak beban moral gitu. Tapi kan ini etika, supaya dia menghargai yang lebih tua. Nah, jadikan momentum sunatan ini bukan sekedar apa nuhun sewu, kalau dulu kan kayak tandingan gitu ya. Iku entek 20 juta, aku entek 30 ya. Oh, iku nanggap ayang, aku tuh nambah orkes. Cek tambahnya lampu apa, lampu kelap-kelip, lampu sonor dan sebagainya. Sampai kayak gitu. Enggak, itu harus dihapus sudah. Itu euforia. Yang penting essence, rosone itu. Itu aja Mbak itu, pesan saya.
2: Kearifan lokal ini juga muncul.
0: Seperti itu.
2: Nggih, matur nuwun Bapak Budi, Ki Bagus. Mugi-mugi apa yang kita sampaikan malam ini apa ya, lebih dari bermanfaat. Kemudian untuk tema Kamis depan, insya Allah tunggu saja tanggal mainnya. Matur nuwun sangat kagem pendengar, pemirsa setia yang sudah ikut bergabung malam ini di jalur telepon, jalur WhatsApp belum ada yang saya baca. Matur nuwun, moga-moga selalu sehat semuanya. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.
0: Salam rahayu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
1: Mengenal budaya unik Indonesia. Tamu pawonan di Suku Tengger. Suku Tengger tersebar di lereng Gunung Bromo. Dinginnya suhu di daerah bermukim Suku Tengger muncul kearifan lokal pada penerimaan tamu. Setiap tamu yang singgah ke rumah warga Suku Tengger tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping atau belakang yang langsung menuju ke dapur. Tamu dipersilakan duduk di sekitar pawonan atau tungku untuk menghangatkan badan. Dengan ini menunjukkan sifat Suku Tengger yang andap asor atau menghargai, keterbukaan, dan ingin lebih mengakrabkan diri dengan seseorang walaupun orang tersebut berasal dari luar suku mereka.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Inspirasi. Pendengar, terima kasih kami ucapkan untuk Anda, terutama para sahabat yang sudah mencoba menyapa dari berbagai jalur. Terima kasih. Kemudian beberapa tips sehat juga ada yang sampai karena dengar suara Eti yang seperti ini. Terima kasih. Malam ini sejenak kami ajak Anda untuk melepas penat dari padatnya rutinitas harian, menurunkan ritme pikiran, membiarkan diri kita hanyut dalam kehangatan tradisi Jawa. Karena memang malam ini gending-gending Jawa yang kami persembahkan untuk Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam hari dan gending Jawa. Ini merupakan dua hal yang seolah tidak bisa dipisahkan dalam denyut kehidupan masyarakat tradisi di tanah ini, di Pulau Jawa maksudnya. Nah, ketika suasana berubah menjadi hening dan kegelapan atau gulita mulai menyelimuti, maka alunan gending-gending Jawa itu bisa hadir bukan sekedar sebagai hiburan penjelang tidur saja, tapi juga bisa jadi media perenungan jiwa. Jadi kalau bicara gending Jawa dengan alat musik, alat tabuhannya yang lengkap, macam kenong dan sejenisnya, kemudian suara gong juga ada, gender juga muncul. Ini sebenarnya menciptakan sebuah lanskap suara yang istilahnya bisa merangkul ketenangan. Dan masyarakat yang tinggal di tanah Jawa ini percaya bahwa getaran frekuensi dari instrumen gamelan ini memiliki daya magis yang luar biasa. Bisa menyelaraskan gelombang otak kita, membawa pikiran yang riuh menuju titik hening yang paling dalam. Itu satu catatan kecil malam ini, semoga bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Dan kabarnya seorang sahabat juga menulis malam ini, gending-gending Jawa juga bisa menyembuhkan. Nah, menyembuhkan jiwa-jiwa yang lelah, jiwa-jiwa yang mungkin merasakan sepi. Tapi kalau menyembuhkan batuk ini yang Oke. Terima kasih sekali lagi untuk banyak sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur malam ini. Matur nuwun sangat, perhatiannya luar biasa. Saya coba hadirkan semangat malam ini ya. Kalau tadi gendingnya lumayan, masih kalem-kalem gitu. Bagaimana kalau kita nikmati Anoman Obong? Selamat malam, selamat menyimak.

apa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Indonesia memiliki banyak warisan budaya sastra bernilai tinggi, artistik, dan syarat nilai-nilai spiritual. Salah satunya adalah La Galigo, kitab kuno berbentuk puisi dari peradaban Bugis, yang sebenarnya merupakan sebuah epos atau cerita kebesaran tentang perjalanan Sawuri Gading yang digambarkan sebagai sosok pahlawan, perantau, dan nahkoda tangguh. La Galigo disebut karya sastra terpanjang di dunia karena naskahnya terdiri dari 6.000 halaman folio atau sebanyak 300.000 baris puisi dan ditulis dalam aksara lontara Bugis kuno. Naskah La Galigo lebih panjang daripada kisah epik India Mahabharata dan Ramayana. La Galigo menjadi perhatian masyarakat dunia pada tahun 2004 setelah Robert Wilson, seorang sutradara avant-garde terkenal dari Amerika Serikat, membawa cerita kitab kuno ini ke panggung teater internasional dan dipentaskan di Singapura, Eropa, hingga Amerika Serikat. Setelah melalang buana hampir 7 tahun, La Galigo dibawa pulang dan dipentaskan di tanah kelahirannya, Makassar, tahun 2011. Pada tahun yang sama, UNESCO mengakui La Galigo sebagai Memory of the World dalam bentuk pusaka dokumenter.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Tahukah Anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan musik khas Pandalungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lantunan suara tulus dengan pamit sudah kita nikmati malam ini. Jangan khawatir, saya masih belum pamit. Saya masih temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini pendengar, hari Kamis, malam Jumat 3 September 2026. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang tinggal di kawasan Tapal Kuda semuanya. Jember, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, bahkan juga Probolinggo, Pasuruan juga masuk. Di saat sebagian besar dunia memilih untuk terpejam, masih ada bahkan banyak mungkin ya jiwa-jiwa tangguh yang tetap terjaga demi untuk melanggengkan roda kehidupan. Karena memang malam itu bukan hanya tentang gelap gulita, tapi juga malam bisa jadi panggung bagi mereka yang punya semangat untuk mengisi hidupnya dengan ibadah, bekerja dengan ikhlas tanpa riuh pujian. Untuk Anda yang sedang mengemudi misalnya, menembus dinginnya malam, jalur gumitir ini salah satu jalur yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Dan di jalur manapun Anda yang sedang menyimak RRI Jember malam ini, semoga lancar perjalanan. Jika terasa kantuk sudah menyerang, jangan tunda-tunda, segera istirahat dulu sejenak. Itu penting. Kalau memang sangat ngantuk, tidur aja dulu, cari tempat yang aman. Kemudian baru lanjutkan perjalanan jika sudah berhasil menghilangkan rasa kantuk. Para pekerja shift malam, selamat malam. Ada juga buru-buru pabrik, selamat malam. Ada loh yang kerja shift di jam segini. Sampai tenaga medis juga yang harus berjaga dan selalu terjaga. Terima kasih telah menjaga detak jantung kawasan Tapal Kuda hingga berdenyut malam ini. Kemudian saya mau ucap selamat malam untuk Anda yang menyimak kami melalui 95,4 FM. Ini kawasan Jember dan sekitarnya. 91,6 FM Banyuwangi dan Bondowoso. Kemudian Lumajang 95,8 FM. Situbondo apa kabar? Yang simak kami di 97,8 FM. Dan siapapun Anda, dimanapun Anda, yang malam ini setia menyimak RRI Jember Program 1 melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, nak?
1: Hah? Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldous Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Judika bilang jadi aku sebentar saja. Kalau saya bilang gitu juga, bagaimana ya jawaban Anda? Oke, mendengar, malam ini Kamis 3 September 2026. Menatap lembaran sejarah dunia di catatan kami 3 September. Paling tidak ada dua catatan penting peradaban yang mengajarkan kita arti keteguhan. Jadi pada tanggal, seperti tanggal hari ini, 3 September, tahunnya 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin. Ini sebuah penemuan yang berangkat dari ketidaksengajaan sebenarnya. Tapi kemudian berujung pada ditemukannya antibiotik penyelamat ratusan juta nyawa manusia. Itu catatan dunia. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? 3 September tahun 1945 menjadi tonggak lahirnya instruksi pembentukan Palang Merah Indonesia oleh Presiden Soekarno. Nah, kedua rekam sejarah ini membawa pesan kuat sebenarnya, yaitu kemanusiaan dan ikhtiar untuk menyembuhkan. Ini juga merupakan inti dari peradaban. Dan bicara tentang semangat itu, sebagaimana Anda yang tengah mungkin ada yang bekerja malam ini, yakinlah, sekecil apapun peran yang Anda jalani, itu adalah bentuk kepedulian dan ikhtiar nyata kita bagi minimal bagi keluarga, serta juga untuk sesama. Dan lebih khusus lagi bicara tentang masyarakat yang tinggal di kawasan Tapal Kuda. Tahu gak sih, kita warga Tapal Kuda itu sejak dulu dikenal sebagai masyarakat dengan watak pekerja keras. Jadi kalau Anda hingga hari ini termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang punya semangat untuk kerja keras, cocoklah dengan tempat Anda tinggal, masyarakat Tapal Kuda ya. Kerja keras malam ini adalah pondasi bagi legasi masa depan keluarga. Kita bisa bayangkan seperti bangunan yang berdiri teguh, bangunan yang tidak pernah ambruk, berdiri teguh berabad-abad. Semacam itu sebenarnya, dedikasi dan keringat yang kita keluarkan.

Mendengar waktu berputar begitu cepat gak terasa ya, tugas saya untuk kawal Anda malam ini akan segera usai beberapa menit lagi. Terima kasih sudah setia bersama RRI Jember Program 1. Tetap semangat sehat, selamat beristirahat untuk yang bersiap diri beristirahat. Selamat menjaga semangat untuk Anda yang masih harus beraktivitas malam ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda hari ini. Sesaat lagi kami akan undur diri dari udara. Insya Allah esok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara berkelanjutan, walaupun kemudian amalan itu kecil adanya. Terdapat sebuah kisah yang cukup menjadi inspirasi bagi kita. Dikisahkan ada seorang raja yang ingin melihat bagaimana keteguhan masyarakatnya. Dikisahkan suatu hari raja membuat maklumat kepada masyarakatnya agar mereka mengumpulkan sesendok madu yang dikumpulkan di sebuah bejana pada suatu malam. Masyarakat menerima dengan senang hati atas maklumat yang disampaikan oleh raja itu. Tetapi ada sebagian mereka yang berpikiran, ah, paling kalau saya membawa sesendok air, tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi, pendengar yang berbahagia? Betul saja, di waktu yang telah ditentukan, seluruh warga diminta untuk datang ke satu tempat di mana bejana sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, raja mendapati bahwa di bejana itu tidak ada sesendok madu pun yang diharapkan. Karena ternyata semua punya pikiran, kalau saya membawa sesendok air, tentu tidak ada yang tahu. Dari kisah ini, cukup menjadi pelajaran bagi kita.

0: bisa rasakan. Tetapi kalau kemudian semuanya punya pikiran, ah paling nggak ada yang tahu saya membawa sesendok air, ternyata semua warga punya pikiran yang sama. Maka dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk berbuat kebaikan, mari kita mulai dari kita sendiri, ibda' binafsik. Karena apa? Allah mengingatkan kepada kita, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun itu sebesar biji sawi kecil adanya, oleh Allah itu akan dihitung sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya kalau kita ini berbuat kejelekan, walaupun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi pasti suatu hari akan ketahuan. Maka jangan sekali-kali kita ini berbuat kecurangan di tengah kehidupan bersama-sama. Kecil mungkin ya, kita ketemu dengan teman, mungkin menyapa hanya sekedar menanyakan bagaimana kabarnya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka akhaka biwajhin tolikin. Janganlah kita ini meremehkan sebuah perkara yang baik, walaupun hanya sekedar ketemu teman itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Tidak hanya itu saja, Rasulullah juga mengatakan kepada kita, ittaqun nar walau bisyiki tamrotin. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya berbagi dengan separuh kurma. Tentu itu tidak banyak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kebaikan itu kita lakukan secara terus-menerus, kemudian ikhlas, fa insya Allah itu akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu Mbak Prita.
1: Oke, tapi seringkali Ustadz, kita tuh merasa ragu begitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil itu. Karena kok ini hanya sedikit, perasaan-perasaan itu muncul. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengikis itu Ustadz?
0: Ya, satu hal yang perlu kita yakini bahwa tidak ada sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu kemudian sia-sia. Ini yang harus kita yakini. Walaupun kecil adanya, kenapa? Sekali lagi, bahwa sesuatu yang kita lakukan secara ikhlas dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti itu akan berdampak pada diri kita. Minimal bagi kita, kalau kemudian kita bisa melakukan sesuatu kecil, Mbak. Misalnya di jalan ada batu. Kalau kemudian tidak kita singkirkan, itu pasti akan menyebabkan orang lain celaka. Sih, akan menumbuhkan rasa syukur bagi kita. Alhamdulillah, kita ini kok oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu. Hal yang kecil, tetapi kemudian kalau kita lakukan berulang-ulang, kemudian orang lain itu juga mengikuti, maka lingkungan kita itu akan menjadi baik karena semakin banyaknya orang yang ikut berbuat baik. Contoh yang paling kecil misalnya, kalau di lingkungan kita itu ada donasi, setiap hari enggak.

0: sebanyak-banyaklah 2000 begitu. Tapi kalau itu dilakukan secara istiqomah, tinggal kita kalikan aja 2000 kali 360 hari, maka jumlahnya begitu banyak. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba, oh saya kok dimintai dana segini ya, itu akan terasa berat. Lah disinilah yang harus kita yakinkan bahwa sebuah kebaikan walaupun kecil adanya, kita lakukan secara terus-menerus, fa insya Allah kegiatan itu akan bermanfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Oke, karena nilai sebuah kebaikan itu tidak hanya bergantung pada besar kecilnya saja ya, Ustadz ya. Karena maksudnya yang dilakukan terus-menerus begitu konsisten begitu dan niat kita. Tapi kadangkala lagi-lagi Ustadz, ketika memang kita sudah berbuat baik begitu ya, tapi tidak mungkin mendapatkan apresiasi atau bahkan justru dianggap remeh begitu. Nah ini bagaimana juga Islam mengajarkan kita agar tetap istiqomah begitu ya, meskipun kita sudah dilakukan, kita sudah melakukan hal baik begitu, tapi kadang apa yang kita terima pun juga apa namanya kurang baik kadangkala. Ini seperti apa Ustadz?
0: Ya, bisa jadi begini, ada orang yang sinis melihat kita begitu ya. Bahasa kuyonya, kok kamu ini kayak baik sendiri aja kan begitu ya. Koyo api-api odiwe katanya kan begitu ya. Tetapi bagaimana sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan, nahnu ashabul haq, bahwa kita ini adalah semuanya orang-orang yang berusaha untuk berbuat kebaikan, walaupun dicibir orang. Mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ya. Ada orang yang, mohon maaf misalnya, untuk membiayai dirinya sendiri aja susah begitu ya. Tetapi karena dia ingat kebaikan yang dia lakukan itu pasti di kemudian hari itu akan dipanen. Ada contoh petani mangrove gitu ya. Dia habiskan uangnya itu untuk menanam mangrove di apa ini di pinggir-pinggir laut begitu ya. Artinya apa? Bahwa dia berharap betul dengan seperti itu abrasi itu akan tidak terjadi begitu, karena kesediaan kita untuk bagaimana mencintai lingkungan. Maka alhamdulillah, di beberapa tahun terakhir ini kita melihat ada yang namanya kurikulum cinta begitu. Salah satunya adalah cinta lingkungan. Ada cinta kepada diri sendiri, kepada sesama. Tentu ini adalah luar biasa kalau kemudian kita memahami dengan baik dan benar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya saja untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi sebagai bentuk cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kalau itu tidak kita lakukan, maka kemudian itu akan berbahaya. Contoh beberapa waktu yang lalu kita lihat ada musibah yang menimpa negara Nepal misalnya. Kalau ada satu orang saja yang memberikan informasi bahwa telah datang bencana, maka berapa

0: ketika suatu saat ada sahabat yang diundang oleh Rasulullah datang di rumah beliau. Beliau menyediakan minuman yang tidak begitu banyak. Tetapi kemudian karena kehebatan Rasulullah, salah satu mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin menurut ukuran kita itu tidak wajar. Bagaimana mungkin satu teko susu dibagi dengan 70 orang begitu? Tapi semangat Rasulullah bukan itu sebenarnya. Bagaimana memberikan rasa bahagia untuk para sahabatnya. Satu teko susu yang tidak begitu banyak, tetapi keberkahan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dengan para sahabatnya. Ternyata satu teko itu bisa dibagi dengan sahabat yang jumlahnya begitu banyak. Pelajaran penting bagi kita adalah bagaimana kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain dan jangan pelit begitu. Kenapa? Orang yang pelit itu biasanya tidak dekat dengan surga, tetapi justru dekat dengan neraka. Inilah yang penting untuk kita pikirkan secara kita bersama-sama, bahwa tidak ada ceritanya ketika orang itu berbagi karena lillah, berbagi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekayaannya itu menjadi hilang atau berkurang. Tetapi justru sebaliknya, kesediaan kita untuk berbagi dengan orang lain itu menjadikan apa yang kita miliki itu berkah. Cuma yang menjadi masalah adalah yakin atau tidak, itu masalahnya.
1: Masalahnya adalah yakin atau tidak, begitu ya. Oke, Ustadz, kita angkat terlebih dahulu line telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merugi illalladzina amanu wa aminus sholihat, bahwa orang-orang yang memperhatikan waktu itu tidak akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentu kalau kita membincangkan tentang amal soleh itu, ragamnya itu banyak begitu ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai sesuatu yang sifatnya kompleks begitu, Mbak Prita. Maka watawasau bil haq, untuk saling berwasiat bagaimana agar kita ini selalu berbuat kebaikan. Karena apa? Ada orang yang punya pikiran begini. Berbuat jujur hari ini kan tentu menjadi sesuatu yang langka begitu.
1: Sangat
0: ya.
1: Langka, ya.
0: Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kita ini dianjurkan untuk berbuat kebaikan, dianjurkan untuk berbuat jujur, karena sejatinya kejujuran itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Ada juga yang bilang begini, jujur acur goroh nguripi katanya.
1: Iya, karena kata-kata jujur acur itu sering gitu kadang-kadang saat ya.
0: Iya, padahal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Mari kita bayangkan kalau semuanya berlaku seperti itu, maka kehancuran sebuah masyarakat itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau semua punya pikiran bahwa sesuatu yang jelek itu menjadi satu tradisi, maka tidak ada tersisa sedikit pun untuk berbuat kebaikan. Maka yang terjadi adalah masyarakat ini kemudian hidupnya tidak teratur, kemudian ya kehancuran yang terjadi begitu.
1: Oke, baik. Semua tadi menjawab ya untuk pertanyaan Ibu Ira dari Sidoarjo, benar dari Surabaya. Saya angkat juga di line WhatsApp ya. Setelah Bu Ira, ini ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Bu Tika pertanyaan.
2: Ya, assalamualaikum Mas Guru.
0: Waalaikumsalam Bu Tika.
2: Ya, Mas Guru. Gini anu Mas Guru nggih, gini ada di lingkungan jauh gitu nggih. Ini ada ustaz gitu, kalau misalnya mengadakan pengajian rutin di lingkungan itu, beliau itu kalau di dalam ceramahnya itu enggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Terus apa lingkungan itu, orang-orang itu, ibu-ibunya jamnya itu enggak menggubris gitu loh apa yang dipaparkan beliau di kajian itu gitu. Itu bagaimana kalau menurut panjenengan bagaimana Pak Ustadz gitu? Kalau soalnya enggak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Dia itu misalnya kalau ada iuran-iuran gitu untuk sedekah ini itu, dia itu mesti ngresulo gitu. Bahasa kita itu ngresulo. Oh, untuk ini untuk apa gitu. Itu gimana menurut panjenengan? Apa paparan beliau itu apa enggak sah gitu loh maksudnya itu. Karena sudah enggak dihiraukan sama masyarakat itu.
1: Okay.
2: Gitu. Gitu aja Ustaz, terima kasih Mbak Prita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi dulu Ustaz.
0: Yeah. Kita
1: jeda.
0: Dakwah bil hal itu ternyata penting. Dakwah dengan contoh itu penting.
1: Okay.
0: Maka ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita ini mengajak orang lain, mari kita memulai dari kita sendiri, daripada kemudian kita ini mendapat label jargoni begitu ya, bisa berujar tapi ora iso nglakoni. Kan suatu pernyataan yang gak enak banget begitu Mbak Prita ya. Ngajak orang lain tetapi kemudian kita sendiri tidak melakukan, atau melakukan tetapi tidak ikhlas kan begitu ya. Tetapi yang harus kita yakini adalah satu nasihat yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang menuju jalan kebaikan, maka sekalipun orang itu tidak melakukan, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang disampaikan. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Persoalan kemudian ada orang yang jargoni itu tadi, bisa berujar tapi tidak bisa ngelakoni, bisa memberikan nasihat tetapi kemudian bisa jadi mungkin yang bersangkutan itu karena memang keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk berbagi.
1: Okay.
0: Ya enggak masalah kan begitu ya. Jadi bagaimana kalau ada orang lain mengajak kebaikan tetapi kemudian dia sendiri tidak melakukannya. Lain halnya kalau kemudian ada yang mengajak kebaikan tetapi setiap saat membikin onar terus gitu ya. Ini yang barangkali kontras di dalam kehidupan kita bersama-sama. Maka sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisik kita merotin begitu. Jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma begitu. Artinya bahwa beramal baik itu tidak usah dibayangkan yang gede-gede gitu. Okay. Syukur kalau kemudian kita ini bisa melakukan

0: sesuatu dalam jumlah skalanya yang besar, tetapi kita mulai dari hal yang kecil-kecil tetapi dilakukan secara istiqomah, insya Allah itu akan memberikan manfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Oke, baik. Jadi memang tadi ya, berdakwah itu juga dengan contoh pada akhirnya harusnya seperti itu ya. Tapi memang dari kita masyarakat tetap bagaimana bersikapnya? Karena tadi kan banyak yang sudah menghiraukan begitu ya, Ustadz J. Ini apa yang bisa kita lakukan juga ketika seperti itu?
0: Ya, kalau sudah ada seperti itu, ini berartinya kan mufakat untuk kejelekan kan gitu. Jadi kalau kemudian ada, mohon maaf ya, ya apa ini, ungdur makola wala tangdur mangkola kan begitu ya, lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat apa ini siapa yang menyampaikan. Dalam konteks seperti ini yang perlu untuk kita fahami secara bersama adalah kebaikan adalah tetap sebuah kebaikan. Bahwa apa yang kita lakukan itu pasti di kemudian hari manfaatnya akan datang kepada kita sendiri. Ada sebuah cerita begitu Mbak Prita, ketika ada orang yang rumahnya pinggir sawah begitu, setiap jam 11 siang itu beliau ini masak nasi begitu, kemudian ada sayurnya, setiap orang yang pulang dari sawah itu diampirkan gitu ya, disuruh singgah, monggo pinarak katanya, begitu makan seadanya. Ketika begitu dilakukan bertahun-tahun tuh anaknya protes begini, Bu, uang kita ini makan sendiri aja susah, kenapa sih jenengan gak suka berbagi dengan orang lain? Kata ibunya, apa sederhana, jangan pernah engkau berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk masa depan kalian katanya. Ibu berharap suatu saat kalau kemudian anak-anak ini pergi di satu tempat kemudian kelaparan, maka amalan ini mudah-mudahan sebagai bekal suatu saat kalau kemudian kalian kelaparan itu ada orang yang menolong. Coba bayangkan.
1: Okay, ya. Baik.
0: Itu penting begitu.
1: Menanamkan itu ya.
0: Iya, menanamkan sebuah kesadaran bagaimana berbagi dengan orang lain.
1: Baik.
0: Gitu ya.
1: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kita jeda sejenak dan pastinya tetap bersama kami pendengar di Mutiara Pagi Berjalan dengan Se-Jawa Timur.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16 Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: as-sihatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Iya, masih bersama kami pendengar pagi ini, dan saya melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini, Ustaz Choi, yang masuk ya di WhatsApp Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Miftah, sehat selalu. Ini mau bertanya, kadang yang kita anggap musibah ternyata menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Begitu juga untuk kebaikan yang kita lakukan, yang perlu diubah bukan selalu kejadiannya. Bagaimana cara kita memandangnya, Ustaz Choi?
5: Musibah.
4: Bu Yayu di Madiun.
5: Musibah bagi kita tapi rezeki bagi orang lain.
4: Bagi orang lain, iya. Ini seperti apa?
5: Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa gitu ya. Dari satu sisi ada orang yang mendapat musibah, tapi ternyata musibahnya itu menjadi rezeki orang lain. Begini, pendengar yang berbahagia, bahwa kehidupan kita sehari-hari itu tidak ada yang mulus-mulus saja begitu ya. Okay. Bahwa ujian hidup itu akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Walayabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Kan begitu. Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita, rasa khawatir gitu ya, minal khauf, ada rasa perasaan khawatir, cemas, khawatir kalau suatu hari nanti kemudian kita ini enggak bisa makan begitu ya. Ada yang menarik begitu ya, misalnya yakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sejatinya tidak keluar dari qada-qadarnya Allah. Maka penting bagi kita meyakini bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada-qadar, ketentuan Allah, baik itu yang positif maupun negatif. Bisa jadi kita ini suatu hari kehilangan harta benda begitu ya. Dan harta benda itu ditemukan orang lain, maka itu sejatinya adalah bukan milik kita, tapi milik Allah yang diberikan kepada orang lain. Keyakinan-keyakinan ini penting, Mbak, biar kalau suatu saat kita mendapat musibah itu tidak mengeluh begitu ya, tetapi justru kita kemudian hadir di dalam hati kita, oh semuanya sudah dalam koridor qada-qadarnya Allah begitu ya. Itu insya Allah jatuhnya enak, jatuh kok enak ya.
4: Hatinya lebih tenang.
5: Iya, hatinya lebih tenang begitu ya. Bukan jatuhnya kok enak.
4: Jatuhnya kok enak. Kan udah jatuh
5: sebenarnya. Orang kalau sudah kehilangan kemudian diratapi, enggak akan selesai kan begitu ya. Tapi kalau kemudian kita putuskan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sejatinya adalah sesuatu yang oleh Allah sudah takdirkan untuk kita. Maka kalau begitu itu enak rasanya. Tidak muncul masalah baru. Kemudian yang terjadi apa ini? Rasanya capek, lelah begitu ya. Kenapa? Kita itu tidak boleh loh di dalam menjalani kehidupan kemudian andai saja begitu ya. Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan sampai kalau kemudian kita ini mendapatkan musibah kemudian andai kata saya gak lewat situ maka gak akan terjadi tabrakan. Tapi yang harus kita pahami bahwa tabrakan itu adalah takdir Allah yang harus kita terima. Mudah-mudahan dengan sakit yang kita terima itu menjadi pengurang dosa bagi kita. Bisa jadi apa yang kita miliki kemudian hilang itu adalah cara Allah membersihkan atas kekayaan yang kita terima. Itu yang penting sebenarnya yang harus kita pahami.
4: Okay, jadi memang meyakini qada dan qadarnya Allah tadi ya, Ustadz nggih. Dan itu memang seringkali memang sulit begitu ya.
5: Sulit.
4: Harus kita paksa begitu. Agar tadi juga menghadirkan hati yang lebih tenang begitu ya. Karena dibalik setiap musibah katanya banyak hikmahnya ya. Betul. Ini memang betul begitu. Okay, Ustadz, ini mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Suhartini. Ya, apakah memberi konsumsi setiap kerja bakti di lingkungan kita itu satu kebaikan kecil yang bisa mengubah wajah lingkungan sosial kita dan menyapa tetangga dengan mengucap salam dan juga kebaikan kecil? Mungkin singkat saja, Ustaz Choi, silakan.
5: Ya, Masya Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talikin. janganlah kita ini meremehkan sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudara kita itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Kalau kita mau sedekah, gak usah nunggu kaya. Tetapi ramah pun merupakan sedekah sosial, begitu ya. Jadi kalau kemudian kita ingin apa ini berbuat baik, gak usah nunggu jadi orang terkenal begitu ya. Tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu yang kemudian efeknya atau dampaknya itu bisa dirasakan. Rasulullah mengatakan kepada kita, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan empat golongan. Salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'imul ji'an, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Betapa indahnya kalau kemudian di lingkungan kita itu banyak orang yang memiliki kesadaran bahwa berbagi makanan, memberi sesuatu kepada orang yang sedang lapar begitu ya. Apalagi baru kerja bakti kemudian capek gitu ya. Siang hari Bapak-Ibu sekalian membawa apa ini es misalnya kan begitu ya, membawa makanan-makanan yang menurut kita ini gak begitu banyak harganya begitu, gak begitu mahal harganya. Tetapi kesediaan kita berbagi kepada orang lain, apalagi orang ini dalam keadaan memang betul-betul lapar begitu ya, ternyata amalan yang kita berikan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadi alat yang menyebabkan kita ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Mbak Bita.
4: Kebaikan kecil pokoknya apapun itu dilakukan konsisten ya, dan ikhlas tadi Ustadz ya, itu insya Allah juga membawa kebaikan untuk kita. Baik Ustadz Choi, mungkin terakhir ya, kesimpulan kemudian juga apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi kali ini, sekaligus juga bisa memberikan doa untuk kita semuanya sebagai penutup, silakan.
5: Terima kasih Mbak Brita. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau berbuat baik, mau berbagi dengan orang lain, tidak harus menunggu kita ini kaya begitu ya. Karena sejatinya kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan itu beragam banyak apa ini jenisnya. Sebagai contoh misalnya kalau kita ada orang lain kesusahan, kemudian kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sekedar menghibur dan memberikan saran yang positif bagaimana menapaki masa depan yang lebih baik, itu adalah sebuah nasihat sosial yang sangat bermanfaat. Kalau ada orang lain yang memang sedang kekurangan, sedang kelaparan, tetapi yakinilah bahwa kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain, maka itu sejatinya adalah menjadi sebab kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka menyayangi kepada orang lain, maka akan disayangi oleh Allah Zat yang Maha Pemurah. Irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kita akan disayangi oleh yang di langit. Maka jangan pernah kita ini menganggap remeh sebuah amalan yang kecil di tengah kehidupan kita bersama. Saling menyapa, saling memaafkan, saling tegur, saling mengingatkan, ini adalah amalan-amalan yang kecil adanya, tetapi memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan sosial yang semakin rumit karena ego kita masing-masing yang sangat besar. Maka menumbuhkan konflik-konflik, maka kesediaan kita untuk saling memaafkan, saling menyapa, ini adalah energi yang positif yang perlu untuk kita kembangkan di lingkungan kita masing-masing. Dengan begitu mudah-mudahan keberkahan Allah akan datang di tengah kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu mari kita bersama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu kecil adanya, dan mudah-mudahan bisa memberikan

0: وحمد المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين برحمتك أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا من عذاب الآخرة ومن فتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak Ustadz Choi untuk pemaparannya, kajian pagi ini, dan juga doanya untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas juga, Ustadz Choi.
0: Iya, terima kasih Mbak Prita.
1: Baik, pendengar juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Berjaringan Se-Jawa Timur, dan Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya Prita Audia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
3: Dengan bahasa penuh makna.
5: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
5: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu

0: ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Kemampuan fiskal Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap minimnya tenaga guru dan kesehatan. BPBD Kabupaten Bondowoso akan membentuk Satgas Penanganan dan Pencegahan Karhutlah. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Koramil 0821 Lumajang kembali hidupkan gotong royong untuk membangun akses mobilitas warga. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Kemampuan fiskal Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap kurangnya pegawai aparatur sipil negara ASN pada bidang tenaga pendidik dan kesehatan. Kedati demikian, pihak pemerintah daerah belum mampu memastikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut mengingat masih harus menakar porsi belanja pegawai. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Kabupaten Bondowoso masih mengalami kekurangan aparatur sipil negara di sejumlah bidang, terutama tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Namun kebutuhan pegawai itu belum bisa serta-merta dipenuhi melalui rekrutmen baru karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal dan ketentuan batas belanja pegawai. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bondowoso, Puspo Pranoto, mengatakan kekurangan ASN masih terjadi di hampir seluruh perangkat daerah. Menurutnya, kebutuhan pegawai paling banyak terdapat pada sektor tenaga teknis dan guru. Kekurangan juga terjadi pada sektor tenaga kesehatan, serta jabatan-jabatan yang membutuhkan keahlian khusus. Sejumlah perangkat daerah masih membutuhkan tenaga profesional sesuai bidangnya. Misalnya, kebutuhan tenaga dengan latar belakang teknik dan sipil untuk mendukung pekerjaan di perangkat daerah yang menangani infrastruktur dan pelayanan teknis.
2: 4.000 lebih, 4.500-an di NAC. Di yang sebagian besar di teknis, di guru sekitar 600-an, di nakes juga sekitar 600-800 kurang salah, terus sisanya itu di teknis.
1: Meski kebutuhan ASN masih besar, Puspo mengakui pemerintah daerah belum leluasa membuka rekrutmen baru. Salah satu pertimbangannya adalah ketentuan mengenai porsi belanja pegawai dalam struktur anggaran pemerintah daerah. Yang menyebut, porsi belanja pegawai Pemkab Bondowoso saat ini diperkirakan berada di kisaran 35 hingga 38%. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat karena penambahan pegawai akan berdampak langsung terhadap peningkatan beban anggaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso akan membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan seiring masih berlangsungnya fenomena El Nino. Diketahui selama kurun waktu beberapa bulan terakhir terjadi kebakaran hutan lahan mencapai 20 insiden. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutlah paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027.
3: Pada sore hari ini kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu, karena ini tidak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, kemudian kecamatan. Ini harus ada keterpaduan gerak, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
4: Artinya berangkat dari sini akan terbentuk satgas ini.
3: Satgas kita nanti bikin untuk satgas kabupaten dan tingkat kecamatan.
1: Puncak pengaruhnya diprediksi terjadi pada Agustus dan September 2026 sebelum berangsur menurun hingga awal tahun. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya. Menurut Kristianto, Koordinasi, penanganan, dan pencegahan karhutlah di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Koramil 0821 Lumajang kembali mengaktifkan budaya gotong royong secara nyata melalui pembenahan infrastruktur penunjang mobilitas masyarakat. Hidupnya kembali kegiatan gotong royong itu membawa dampak besar bagi masyarakat antar desa khususnya pada sektor pertanian. Informasi selengkapnya disampaikan Karya Antoni.
5: Gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo Koramil 0821 14 Pronojiwo serta Akhir Suhud bersama masyarakat turun langsung berrenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian. Jembatan di RT 5 RW 10 tersebut selama ini menjadi satu-satunya penghubung bagi para petani menuju lahan mereka. Seiring waktu konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi warga bersama sertu Akhir Suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman dilalui. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur. Jembatan tersebut menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk itu di depan kami sudah ada salah satu warga petani kawasan tersebut. Selamat siang, Pak.
6: Selamat siang.
5: Pak, bagaimana Pak pembangunan jembatan ini dilakukan?
6: Ya, secara swadaya masyarakat dan gotong royong warga sekitar ini.
5: Dengan adanya jembatan ini mudah ya Pak ya para petani tidak memutar lagi, tidak menyelip.
6: Iya, karena ini hanya jembatan satu-satunya yang paling dekat menghubungkan antara rumah warga dan lahan.
5: Sementara itu Kepala Desa Pronojiwo Murdiono menyebut renovasi itu sangat mendesak untuk dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana-prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi, para petani di Dusun Supit kini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintasi jembatan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karya Antoni melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang berhasil mengungkap 23 kasus peredaran narkotika selama pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Dalam operasi 12 hari itu, polisi menangkap 29 tersangka di berbagai wilayah Kabupaten Lumajang. Operasi digelar mulai 12 hingga 23 Agustus 2026. Dari 29 tersangka yang diamankan, 28 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi pada Kamis 3 September mengatakan pengungkapan dilakukan melalui serangkaian penyelidikan, pengintaian, hingga metode counter delivery terhadap jaringan pengedar dan pengguna. Dari seluruh pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa 172,62 gram sabu, 4.505 butir pil obat keras berbahaya, uang tunai Rp29,8 juta, rupiah, 27 unit telepon seluler, 11 sepeda motor, 4 timbangan digital, dan 4 alat hisap sabu. Tim Macan Baluran Satreskrim Polres Situbondo menangkap 2 orang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan curat, yakni terduga pelaku dan terduga penadah handphone. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal pada Kamis 3 September 2026 mengatakan, terduga pelaku merupakan residivis dan sudah sekitar 6 kali divonis bersalah karena melakukan aksi pencurian. Pencurian dengan pemberatan itu terjadi di sebuah toko di Jalan Argopuro, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Kasus itu terungkap saat tim Macan Baluran Satreskrim melakukan penyelidikan terhadap barang milik korban. Pemerintah dan pelaku pertanian di Kabupaten Lumajang mendorong pengembangan pisang Cavendish hingga mencapai 300 hektar. Perluasan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis produksi sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi petani mengembangkan komoditas hortikultura bernilai ekonomi. Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Lumajang, Jamaluddin, Kamis 3 September 2026 mengatakan, pengembangan kawasan menjadi bagian penting untuk memperkuat keberadaan pisang Cavendish di Lumajang. Saat ini, luas pengembangan Cavendish masih sekitar 35 hektar. Dari kondisi tersebut, pengembangan secara bertahap diarahkan menuju 300 hektar dengan tahap awal membutuhkan sedikitnya 100 hektar lahan. Pendengar buletin pagi ini disiarkan Persatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lumajang melakukan kunjungan kerja ke objek wisata Selokambang untuk melihat secara langsung kondisi pengelolaan dan potensi pengembangan destinasi wisata tersebut. Kunjungan kerja ini dilakukan bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Sekretariat, serta petugas pengelola objek wisata Selokambang. Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut mulai dari capaian pendapatan asli daerah PAD, kondisi infrastruktur dan fasilitas, data kunjungan wisatawan, pengelolaan tiket, hingga strategi meningkatkan daya tarik wisata Selokambang. Dalam kunjungan tersebut, Komisi B mencermati capaian PAD Selokambang yang hingga Agustus 2026 berada pada angka 55,42% dari target sebesar Rp1,9 miliar. Capaian tersebut menjadi perhatian DPRD agar pengelolaan dan pengembangan potensi wisata dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap PAD Kabupaten Lumajang. Dua warga negara asing, WNA asal Rusia, ditangkap Satuan Reserse Narkoba Satreskoba Polresta Banyuwangi karena kasus kepemilikan ganja. Keduanya, EV 36 tahun dan S 36 tahun ditangkap di sekitar Pantai Pelengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, pada 20 Juli 2026. Kedua tersangka merupakan perempuan dan kini ditahan di Mapolresta Banyuwangi. Polisi mengamankan barang bukti ganja seberat 9 gram dalam penangkapan tersebut. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofi Kripto Himawan pada Kamis 3 September 2026 mengatakan ganja tersebut merupakan milik EV. Namun saat dilakukan penangkapan, S juga diketahui turut mengkonsumsi ganja tersebut. Sebanyak 14 peserta dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda memamerkan beragam inovasi pemanfaatan limbah kopi dalam ajang Festival Kopi Nusantara FKN 2026 di Alun-Alun Ki Bagus Asra Bondowoso. Melalui lomba pengolahan limbah kopi yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Bondowoso, para peserta mengolah limbah kopi yang selama ini kerap terbuang menjadi berbagai produk bernilai guna dan bernilai ekonomi. Inovasi tersebut mulai dari pupuk organik, kerajinan tangan, hingga formulasi kosmetik. Kepala DPKP Bondowoso, Mulyadi, pada Kamis 3 September 2026 mengatakan, kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi sekaligus menghadirkan solusi atas persoalan penumpukan limbah kulit kopi yang meningkat setiap musim panen di kawasan perkebunan. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pelatih Java United FC Fabio Lewandes menyebut Java United siap menghadapi laga perdana BRI Super League 2026-27. Mereka menjamu Garuda Yaksa di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 6 September 2026. Lewandes menyebut pemain Java United sudah memahami strategi yang diinginkannya. Karakter setiap pemain juga telah dipahami tim pelatih. Java United mendatangkan sejumlah pemain baru musim ini. Terbaru, Laskar Kepodang Emas merekrut Gustavo Almeida, ex-bomber Persija. Menurutnya, seluruh pemain menunjukkan semangat dan hasrat meraih kemenangan pada laga perdana menghadapi Garuda Yaksa FC. Mereka siap tampil maksimal nanti. Penyerang Java United, Gustavo Almeida, berharap menjalani musim perdana bersama Java United dengan mulus. Ia siap beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal musim ini.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Lando Norris mendirikan tim balap junior baru bernama LN4 Fusion yang akan berkompetisi di beberapa kejuaraan single seater junior. Kejuaraan tersebut meliputi Italian Formula 4, Formula Regional European Championship atau FRECA hingga Formula 3. Norris memperkenalkan proyek tersebut di sebuah acara di Italia menjelang Grand Prix Italia akhir pekan ini. LN4 Fusion kini masih dalam proses untuk mendapatkan kesempatan tampil secara resmi di British F4. Mereka juga mengakuisisi sejumlah aset AEX Racing yang memiliki slot F3 hingga akhir musim 2027. Selain itu, tim juga telah mengajukan permohonan untuk mengikuti Formula 2 yang merupakan jenjang sebelum Formula 1. Melansir Formula 1, LN4 Fusion dikembangkan oleh sebuah kelompok investasi yang dipimpin Dan Richards. Soal strategi perusahaan, komersial, serta pertumbuhan bisnis, LN4 Fusion ke depan akan ditangani olehnya.

Pendengar tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama rekan operator Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu, bersama saya Haryo Kukuh temani perjalanan pagi Anda tentunya dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Pendengar, terpantau kemarin terdapat beberapa antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember. Antrean bahkan terlihat mengular hingga mendekati badan jalan setelah muncul isu mengenai kenaikan harga BBM pada awal September. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat memilih mengisi Pertalite lebih awal karena khawatir harga akan naik. Sejumlah SPBU di Jember diantaranya Mlokerjo, Jambe Arum, Amat Yani, dan Tembaan, Kreongan, serta Puger mengalami antrean panjang Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Namun Pertamina Patraniaga memastikan stok dan distribusi Pertalite di Jember tetap aman dan berjalan normal. Antrean lebih disebabkan meningkatnya konsumsi pada waktu tertentu, bukan karena kelangkaan stok. Dan masyarakat pun juga diimbau tidak melakukan panik buying, membeli BBM sesuai kebutuhan serta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi soal kenaikan harga sebelum ada kepastian resmi. Jadi Anda tidak perlu panik atau membeli BBM secara berlebihan, isi sesuai kebutuhan, tetap tertib ketika mengantri, dan pastikan informasi mengenai harga maupun kebijakan BBM berasal dari sumber yang resmi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Konon katanya makanan khas Jember yang tidak pernah dilupakan wisatawan adalah sajian khas Jawa Timurannya. Termasuk makanan yang sampai saat ini selalu dicari oleh wisatawan maupun masyarakat yang ingin sekedar mencicipi kuliner unik di waktu pagi hingga malam. Salah satunya adalah nasi langi. Nasi langi merupakan salah satu kuliner khas daerah Jember.

0: seperti itu.
1: Pendengar, kami informasikan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang Anda akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Tetap bersama kami.